0: persuasi Hongbing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
4: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
5: Alhamdulillah.
6: Kami jarang menijin rekan-rekan.
5: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi? Sudah cukup
7: Pak? Soal apa Pak?
5: Pak benar. Ya.
7: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
5: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
7: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi
5: itu kata kamu.
4: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
6: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
9: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang Mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
6: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
10: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 di Embarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah Ya, debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas. Salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah bersama-sama menyimak tadi ya warta berita relay dari Pro 3 Jakarta yang sudah menghadirkan banyak sekali informasi dari dalam dan juga luar negeri untuk Anda serta untuk para pendengar yang tadi lagi olahraga atau sudah habis olahraga. Pernah nggak sih Anda tadi gitu ya, atau tiba-tiba ketemu seseorang terus ngerasa kalau hari-hari Anda ini mendadak jadi lebih berwarna, padahal dengan melakukan hal-hal yang tidak muluk-muluk gitu ya, kadang cuma lewat senyumannya atau cara dia menyapa saja itu sudah sukses nih buat bikin Anda kepikiran seharian. Nah, buat Anda yang hari Sabtu ini hatinya lagi berbunga-bunga atau yang diam-diam juga lagi mengagumi seseorang, saya punya satu track manis nih, lagu manis dari Lugia yang judulnya Memikat, yang dimana ini merupakan lagu folk pop yang tentunya punya melodi yang lembut, selembut hembusan angin, pas banget buat nemenin momen santai Anda di hari Sabtu ini tentunya. Yuk langsung aja pendengar, kita dengarkan lagu dari Lugia Memikat, dan tentunya pendengar enjoy the song.

0: Bali male sarang ditiang ketut mus kantun nyarang motor kelan raing nggih. Ngantos sekali ditiang pupun male jebos jam 10 pagi male jebos nggih. Nah, cara druene cek pacang lantur ditiang talar kantun ring rak hajang Bali niki nggih. Nah, jagi pacang iring ditiang mau beli bagan atur jagi pacang sangrar ditiang ring lain telepon 223361 Bantang publik bagan druene niki informasi duwe jagi pacang atur ditiang niki mengenai nyangre hari raya Kuningan duin. Ki durus, kala rai sana sampun saya ge. Lain telepon 223361. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang Tutmo.
0: Ingi penapi gatran ini.
1: Kader tengok. Belum tengok kader.
0: Iya dong, gigi kena rahayung lantur. Kena
1: ada dong. Ampun ke dokter, ampun nak. Ya masan, kena cuaca masih tan beci.
0: Iya.
1: Me agak roditan di sih kita dok.
0: Iya.
1: Iko mau winan minap lesu. Iya, napi dokter dok.
0: Persiapnya ngera rahina Kuningan iki punapi pemargi dulu.
1: Nih anak Kuningan kan masih dohang kali ini. Iki dumun pemacaan aku. Yang lihan iko dumun dengan dan. Ampun dosan iko waung caki-caki yang re Kuningan. Yang re Kuningan apa sih iko ampun natan sekadi galungan dengan dan. Sesaja anak kuantan tuh. Ribetan oleh kidi. Ribetan itu napi. Nah, jangan ini kok jangan kuning. Selangi. Ini
0: kok jangan ini. Patut.
1: Ini, nah kidi yang kalau ribetan oleh kidi. Ini gak mau maki yang. Nah, oleh kidi kan.
0: Ini mau
1: kidi yang.
0: Ini.
1: Monika kan. Pasti kok mau margi. Ampun, kalau sampun. Ikan rahayu.
0: Patut nah, ye.
1: Ambil kidik-kidik nakan dumunan nakan durin ada kan dan. Bisa lagu ngatur kan kan. Kesenangan pasti ngatur gair.
0: Inge patut. Inge.
1: Niko aja dan mau bang dos sekarang sambil je sampun mau margi niki rahim jaga apa siki kan kan galuan. Ingin mangga kena rayu dia tu keni angin
0: dia
1: kita nak pasti kau pun keni dengan dan
0: jangan
1: ni kau mawinan dalam anestan sedang ajang dengan dan dok
0: ingin
1: kau mawinan minap dengan ingin niki boleh kah muka boleh kah niki matu nini nyarang itu
0: ingin semua ingin
1: muka matu nini mah niki bandira ngajarang muka mah kamu berani nyarang ten mod?
0: Ingin ye.
1: Kau cerita sekarang sama itu ton senang nyarang semang mondo kena raja. Terus mondo kena sata tu.
0: Ingin suk semua ni.
1: Raja suk semua tu kalah ni ni. Mau pamit om sedih om.
0: Ingin suk semua orang udang pejaten kini ni itang ye sampun nyarang sementara kalah rai niki ini publik bagan duwiring semang maka dimangkin ye. Ingin pemirsa rekelarai sampun nama dilaring frekuensi 106,4 MHz. Dulu semun biar sayang sana jagi pacang ngelintang. Mulai je bos. Mulai jagi pacang sang raditang yang lain telepon 223361.
2: Tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: ya Tuhan. Sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke-48 Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru dari Tunjung Benua tampil sebagai duta Kabupaten Bandung dalam Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali kemarin 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benua, Wayan Cikre kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya, tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar. Wayan Cikre menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil pada pementasan kali ini, penembang dan penabuh berasal dari Kutai Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabuh dan 7 penyaji. Rekan-rekan, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Si Gokobar mau ngaco mengawal.
3: Ini pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tuan di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ini, nah jadi pacang lantur di tiang acara druwene ring Rahajang Bali, obrolan komunitas bersama Mekel Made Sukada Duaning. Jero Mekel Made Sukada druwene durung rauh. Sementara Rakala Rai jadi pacang atur di tiang dumun tembang-tembang pop Bali. Ini, gumentos jadi pacang nyantos Mekel Made Sukada durus dumun pihak sayang sana jadi pacang lintang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: pingsan. Ah, bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Hah, bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Hidadani sarang sami, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dalam acara hari ini. Saya akan membawakan topik ini sesuai dengan request, permintaan saudara-saudaraku. Ada pertanyaannya begini, Pak Jero Mekel, gimana caranya untuk mempersatukan keluarga? Nah, ini bagus sekali. Suatu ide yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk mempersatukan keluarga itu ada beberapa syarat yang saya dapatkan di dalam Jenana Tatwa, teori kepemimpinan ya. Dalam Jenana Tatwa tentang teori kepemimpinan, pertama harus kita meletakkan tujuan di atas segala-galanya. Keluarga Anda ingin bersatu untuk apa? Tentu untuk bisa mendapatkan ataupun mencapai sebuah kedamaian cita-cita keluarga kecil maupun besar, untuk bisa hidup sejahtera. Kan itu pertama ya. Kemudian yang kedua, harus ada seorang tokoh di dalam keluarga Anda. Tokoh yang bisa dipercaya, tokoh yang berani berkorban, baik waktu maupun material, dan tokoh yang berani meluangkan waktunya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah, kita harus sepakat menjunjung tinggi kebersamaan di dalam persatuan keluarga itu, demi tercapainya ataupun terwujudnya cita-cita keluarga yang damai dan sejahtera. Nah, cuman tiga itu teorinya, saudaraku. Tiga itu teorinya. Satu ada pada tujuannya, kemudian yang kedua adalah terletak kepada seorang tokoh yang berani berkorban, yang ketiga adalah kesepakatan bersama untuk menjunjung tinggi apa yang menjadi cita-cita keluarga, yaitu damai dan sejahtera. Mungkin itu yang topik yang bisa kita bahas untuk hari ini. Ini hal-hal yang umum tapi gampang dibicarakan tapi sulit diwujudkan. Itu biasanya. Kenapa begitu? Karena di antara keluarga kita, kalau rasa kebersamaannya kurang, rasa memilikinya kurang, jadi dia akan ada kecenderungan miskomunikasi, apalagi ada rasa iri itu. Misalnya jujur saja di masyarakat kita kan itu yang terjadi. Kalau keluarga kita ada yang mendapatkan atau memperoleh kemajuan dari segi bisnis apapun, sudah muncul perasaan-perasaan yang tidak bagus. Jauhkan hal-hal seperti itu, saudaraku. Kalau kita ingin bersatu dengan mengutamakan rasa ego kita, apapun tidak akan bisa terjadi. Justru akan keluarga kita menjadi lebih retak, redam segalanya itu. Jadi ya jujur saja, ini saya bicara sesuai dengan pengalaman ya, pengalaman di masyarakat, di dalam sebuah organisasi, apalagi di dalam sebuah keluarga. Seorang tokoh itu harus berani berkorban betul ya. Satu, berkorban waktu, berkorban pikiran, menyiapkan waktu. Kemudian yang kedua, Anda harus siap ngerogoh kocek kantong Anda untuk bisa berkorban untuk mewujudkan cita-cita. Tanpa adanya seperti itu, jangan harap Anda mendapatkan keluarga Anda bisa bersatu. Mungkin ini yang penting yang bisa saya sampaikan. Jujur saja, ini adalah saya padukan antara teori kepemimpinan di dalam Jenana Tatwa, juga di dalam sebuah pengalaman memimpin sebuah organisasi dan lain sebagainya. Mungkin itu dek ya topik kita hari ini yang mungkin bisa kita perbincangkan, yang mungkin kita bisa komunikasikan di samping hal-hal lain, saudara-saudaraku, yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Mari kita bicarakan, mari kita dialogkan, mari kita bahas secara bersama-sama. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Mungkin kita buka di line telepon kita adik ya, di 223361 ya. Silakan saudara-saudaraku, saya siapkan waktu untuk komunikasi apapun persoalan tentang kehidupan Anda. Mari kita berusaha saling apa saling bermurah hati untuk saling bertukar pikiran. Bukan saya berarti lebih pintar, bukan. Mari kita, karena hidup ini semakin kita terbuka untuk siapapun dalam kebersamaan, itu berarti mempermudahkan rezeki kedatangan untuk kita. Dan saya yakin untuk itu, saudaraku, ngiring sareng sami semeton titiang sareng sami nikim diantuk kecunduk galah kadimangkin duaning arah peniki arang pisan seminggu sepisan nikim ya. Seminggu sepisan idedane iring titiang membelik bag penikim jadi sejeronin pemargi. Apapun itu yang penting metu tujuan kebecikan untuk kita bersama.
1: Inge pemirsa Rekala Rai sahabat budaya senekan tuni ring titiang musikian ring perempat suara budaya Bali inge. Durus semeton jagi pacang sangra titiang ring lain telpon 223361 membelik bagan sarang jiro mekal druin.
0: Inge. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Jero.
0: Nggih, sira niki ireng titiang dumun? Halo. Sira niki? Halo, sira niki dumun?
2: Ya, halo.
0: Nggih, Om Swastiastu, Ibu nggih. Halo, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Jero gede.
0: Om Swastiastu, Ibu nggih. Ibu.
2: Nggih, tiang Ibu sekeng Darni, sekeng Penestan.
0: Ibu, Om Swastiastu dumun?
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Napi-napi yang bisa titang bantu Ibu, nggih. Napi-napi, nggih.
2: Tiang je ko semutung batis tiang.
0: Oh, sungkan. Sejak kapan kedan sungkan iki? Sejak kapan?
2: Kedan suwe ampun.
0: Ring napinya kesemutan ring napi manten. Nggih.
2: Awak tiang ngejar.
0: Wow.
2: Terus semutung asibak
0: nggih.
2: Awan.
0: Kalau tidak salah berapa tahun Bu? Berapa tahun iki ampun sungkannya? Tuh.
2: Nggih. Kuantan ampun 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan. Nggih wau. Ibu ampura titang Ibu. De mungkin nanti sudah kecunduk sareng titang Ibu. Nggih, ini ke faktor X niki Ibu ya, ampura niki Ibu ya.
2: Nggih.
0: Nanti de mungkin bisa kecunduk sareng titang nanti Ibu, nggih. Nggih Bu nggih. Mangga benten paguruan sareng titiang nanti nggih niki sungkan Bali niki nggih. Ya itulah percaya atau tidak ya sering apa titiang dapatkan saudara-saudara kita yang sungkan, yang sakit sudah berkali-kali berobat ke dokter, ke rumah sakit. Kalau sudah terjadi seperti itu carilah orang pintar nggih. Silakan yang masuk lagi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, jero gede mekal ganteng.
0: Aduh, sira niki dumun Om Swastiastu.
2: Siang, gue punya yoga Gunung Karang gitu.
0: Oh, nggih, punapi gatro niki punapi gatro.
2: Yang enak.
0: Nggih,
2: dumun.
0: Nggih.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak, sawitro sare ngeranjing ring perempat. Ira Bali aja Gang Baline Om Swastiastu rin nggih.
0: Ya, stungkar.
2: Tapi malih ngiring ido jero mekal. Ampun wagat bijaksana. Ngiring lah untapin nantuk pra Om Swastiastu.
0: Sampun
2: lagi penika nggih. Oh ya tidak memburui mengelingin.
0: Nggih.
2: Terus kok penapi gatro.
0: Astungkar rajang rayu dumugi sareng sami.
2: Oh, sana di bibit yang lewat kan simpang kan keneang jeron tetwoso.
1: Nggih, titang dinas kapten ring at center kemarin kinten.
0: Nggih.
2: Dibagi kena kelantur, jeron bakal sareng tetmus nggih.
0: Nggih.
2: Astungkar. Yang boyo sungkan ya mekar.
0: Nggih.
2: Sampai do sungkan dompet titik.
0: Nggih, tekenapi nanti rauh nanti mak kue.
2: Nggih. Mak yang saudarmu dumun.
0: Nggih, lantur Ibu nggih.
2: Sama sama rayu titik yang becek-becek ya mekar. Sampai jero mekar sama jero istri.
0: Astungkar.
2: Yang rayu nggih ngamargi yang kuningan iki jagi ampun apa.
0: Jagi rauh.
2: Semua manake sewitro ngeranjing ngiring semeton sarengin jero mekar. Mangdo uning napi sane mas to iwang wae sepatut ireng sarenge inggih jero mekel
0: ireng
2: apa metu tapi untuk Romo Santi
0: ireng Om Santi Om nggih nggih niku Bu Gung Biang Karang Bu yang yoga nggih dulu silakan yang lainnya semeton dadane sareng sami. Ini napi pun ngiring kita bicarakan, ngiring kita bahas di sejeroning galah sekadi mangkin ring nomor telepon 223361 di tiang sanggro ide dani serang sami nggih nggih nggih om swastiastu nggih nggih
3: om swastiastu
0: nggih sira ide di tiang niki bapak nggih
3: cinta RRI dari Tungkung.
0: Aduh, coba suara teleponnya apa, radionya kecilkan dikit bapak agak. Nge, penapi pak, napi yang bisa tiang bantu ya.
3: Yang
0: aduh.
3: Karena pencerahannya masuk akal sekali. Pak, napi ini ini kan
0: mau keluar. Oh, inggih.
3: Pemimpin keluarga.
0: Indek topik duwe inggih.
3: Pemimpin keluarga yang supaya sejahtera keluarga ini ya itu cari.
0: Patut
3: berkorban. Segalanya pas sekali
0: saya. Inggih. Inggih ini kan perpaduan teori dengan pengalaman bapak inggih. Inggih.
3: Pas.
0: Inggih, semua bapak
3: sukses. Yang mireng wau aduh ini mah pas.
0: Inggih.
3: Ada seorang kepala keluarga seperti itu saat ini.
0: Inggih.
3: Terlalu ego terhadap.
0: Patut. Ya, harus bijaksana dan menjadi seorang tokoh. Inggih.
3: Yang bersyukur ya, seandainya banyak tokoh-tokoh seperti ini amanlah Bali.
0: Inggih. Demugi bermunculan tokoh-tokoh kadia sapunika ring sejeronin apa bukti-bukti ring pewayangan titiang panggih makweh. Kemon pikebah jagat sekadi mangkin memang arang yang bisa seperti itu.
3: Nggih.
0: Nggih, kebanyakan egonya yang muncul
3: egonya
0: gitu
3: ya. Yang muncul sehingga persoalan iri itu malah sudah ada.
0: Ah, itu. Nggih. Patut.
3: Kok sampai dilaksanakan amanlah keluarga.
0: Patut. Damai dados tentram dados
3: gitu nggih. Yang sebenarnya Inggih,
0: bapak nanti ruruh galah bapak sedek kecunduk bapak nggih.
3: Oh, nggih. Mudah-mudahan ya Tuhan mempertemukan
0: Astungkar bapak.
3: Salut sekali ini ada acara seperti ini, sangat bersyukur sekali lagi untuk mengertikan masyarakat yang ingin membina keluarga yang baik ini.
0: Inggih.
3: Rumusnya rumekel.
0: Inggih.
3: Inggih, saya lampun ke mantan ini.
0: Inggih, durus bapak nggih, sukses dahat bapak nggih.
3: Nggih.
0: Puput dengan Om Santi Om. Nggih. Nak wiyakti kadiasa punika nggih. Yen ing ide dane sampun memiliki apa pengalaman di sejeroning dados memimpin organisasi napi pun punika napi malih bilih-bilih ring keluarga duwe sampun nang ujug-ujug nang dados pemimpin umum di keluarga benyah latik nika kan dan patut kadiasa punika pinirin keluarga duwe dumun mangde tentram sejahtera sarang sami kadang mangde dados tetuladan ring semeton ide dane sarang sami awus punika wahwur aris ngelimak risijeronin organisasi sana siosan ide dane boleh kepercayaan keyakinan untuk bisa memimpin gitu, mendahulukan apa kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mungkin yang makweh terjadi kan justru terbalik. Kenapa? Kebaliknya justru kepentingan dirinya sendirinya dulu dipenuhi. Seperti itu. Itu melempas Risi Jeronim, napi yang titiang panggil di dalam teori kepemimpinan ring lontar jenana tatwa yang betul-betul sekadi apa diumpamakan seperti lilin gitu. Kenapa lilin? Dia siap berkorban menghabiskan dirinya untuk bisa memberikan penerangan kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan satu hal lagi, saudara-saudaraku, semeton titiang sareng sami, yening ide dane pernah ngemanggihin sebuah apa cerita, bukan cerita, keadaan real niki binatang ya. Binatang titiang lupa namanya, dia sejenis serangga. Serangga begitu dia hamil gitu akan melahirkan anak-anaknya Kemudian dia itu berkorban dimakan oleh anak-anaknya untuk membesarkan anak-anaknya. Ini luar biasa. Yang harus kita ambil ikhmahnya di dalam Janana Tatwa disebutkan bahwa seorang ibu yang berani berkorban untuk membesarkan anak-anaknya, mengorbankan dirinya menjadi santapan ribuan anak-anaknya. Kalau tidak salah ini sejenis serangga apa semut gitu, tapi yang besar, yang memiliki rumah di dalam tanah. Biasanya ketika dia akan melahirkan anak-anaknya, begitu lahir anak-anaknya dia meninggal seketika karena tubuhnya disumbangkan ataupun diberikan kepada anak-anaknya. Ini sebuah pertiwimo yang harus kita bisa ambil di dalam teori mempersatukan keluarga, menjadi seorang pemimpin seperti itu. Harus siap betul-betul berkorban demi kepentingan warganya sendiri, bukan sebaliknya. Seperti yang kita lihat di medsos-medsos sekarang, bantuan sosial, pendataan dari 6 bulan sebelumnya, semua terdata ide dana masyarakat miskin. Tetapi begitu datang bantuannya, kocap, kebanyakan itu diberikan kepada keluarga terdekatnya. Luar biasa konyolnya seorang pemimpin seperti ini, yang kita harapkan pada apa ya, pada hari ini betul-betul kan, betul-betul kita berharap seorang pemimpin yang berani berkorban kebutuhan untuk masyarakat banyak. Mungkin itu salah satu pertiwimbo yang harus kita bisa pegang di dalam sebuah teori kepemimpinan yang tercakup di dalam Lontar Janana Tatwa, yang harus menjadi pegangan bagi seorang pemimpin. Kita wawanin malipisan. Jadi pertama, kalau kita ingin menyatukan keluarga, yang pertama itu harus disepakati adalah tujuannya untuk apa. Ya, tujuannya. Nggih, silakan. Titang Sanggra, nggih, Om Swastiastu, nggih. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Megelebuk menawi niki tidak bisa masuk, nggih. Nggih, wawanen malih ring 223361, nggih, Om Swastiastu, nggih.
4: Om Swastiastu, Pak Jero.
0: Iya, Om Swastiastu. Senang ke Ibu, iring titian?
4: Titian ring Gianyar Bitre.
0: Ibu senang ke ya?
4: Bu Agung.
0: Bu Agung Cakeng Bitre. Napi-napi Bu yang bisa tiang bantu, nge? Nge?
4: Mau deteksi pegarangan dan terus, nge?
0: Pekerangan. Titian ingin dumun, kenapa Ibu ingin cek karang? Nah, napi-napi persoalan yang pernah Ibu hadapi.
4: Kan jawab, kan... Okan yang ampun selih-selih durung-durung poli-poli jodoh.
0: Wah, yang langsung saja yang paling besar nih, ke berapa usianya mungkin?
4: 34 sekarang 33.
0: Wow, cewek cowok nih ke?
4: Cewek cowok.
0: Sayang Ibu tidak ada anak alit, salah satu contoh nih, harus kita yang bisa dapatkan infonya melalui sinyalnya. Sehingga kita bisa dapatkan sesuatu apa persoalan yang sebetulnya terjadi, Ibu ya. Niki ke bawah yang secara umum niki sudah pikobat niki, Ibu ya.
4: Yeah,
0: sudah manjing di si jeronin pikobat
4: niki. Kan bingung yang Pak Jero.
0: Nggih, nggih. Ibu tolong bayangkan alat Ibu yang pertama, coba bayangkan Ibu ya, yang ingin ngecek melalui sinyalnya Ibu ya. Oke. Okay?
4: Yeah.
0: Bayangkan wajah alit nggih. Nggih. Wow. Sampun Ibu ya. Ampuran Ibu nggih, tidak mendahului yang di atas Ibu ya. Ya. Ya, inilah ya sebuah apa ya, kepercayaan, percaya atau tidak dan lain sebagainya. Ya. Yang jelas semua keluarga Ibu itu ada yang menutupi ya. Sehingga tidak ada niat untuk mencari pasangan. Sudah jelas tujuannya untuk apa itu. Ibu nggih. Mungkin nanti sudah kecunduk Ibu nggih.
4: Nggih. Doakan Pak Jero panggil sekolah jodoh Pak Jero.
0: Tidak bisa dengan doa mantan Ibu. Tidak bisa dengan doa mantan. Kalau sudah ada pikobert seperti ini harus ada pemecahannya Ibu ya. Ya.
4: Nggih.
0: Nggih, rajang rayu Ibu.
4: Terima kasih semua Pak Jero.
0: Nggih, iya. Om santai. Om. Nah, kalau seperti ini persoalan bagi tiang selaku apa pencari jalan keluar sudah terlalu umum persoalan ini tiang dapatkan. Ada faktor E, faktor pengesengajaan dan lain sebagainya yang lebih sering berhubungan dengan keluarga. Nggih, dadane sareng sami silakan ngeranjing nggih. Nggih. Om Swastiastu nggih.
5: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sedene iki Bapak.
5: Yo.
0: Pak Made Klungkung nggih.
5: Nggih, Pak Made saking Klungkung ya.
0: Nggih, punapi Pak Made, punapi nggih. Nggih. Yo. Nggih, punapi, nggih.
5: Kan kami
0: Yang coba kecilin suara radionya Pak, nguing Pak nggih.
5: Sampun.
0: Nggih, punapi. Nggih.
5: Iki yang lagatur iki.
0: Nggih, durus silakan.
5: Nuwun sing nggih. Iki kan menawi pah. Pah janji.
0: Nggih, punapi.
5: Mantan ketika bisa iku mantan ai pah yang paling normal, paling ketik di sanan gunung gantung diri. Pak itu
0: yang sempurna. Iya, iya. Yeah. Deka ada di rumah nggih, di rumah Bapak.
5: Kan sekian ipas yang sering dekat langkung
0: gitu. Oh. Kalau Pak, kalau ciri-ciri seperti itu karang ini namanya karang code Pak ya. Karang code artinya ada persoalan yang belum terbayar oleh leluhur kepada leluhur dan lain sebagainya Pak. Iya. Yeah. Itu yang terjadi kalau kita melihat ciri-ciri ya. Seperti itu Bapak ya. Biasanya nih kan ya. Jalan keluarnya yadnya ya, yadnya biasanya Pak ya.
5: Nggih. Nanti kan sampun iki nyela jantur di bawah.
0: Nggih, nggih.
5: Kira yang tapi tungan
0: itu ya. Nggih, nggih.
5: Sampun.
0: Nggih, biasanya nih ke nggih paling tidak yatnyanya berdaging balik sumpah alit pun tidak apa-apa nggih untuk menormalisasi situasi pekarangan duwe Bapak nggih
5: nggih kan kemana untuk siang jero ada sampun
0: nggih itu kalau cecirennya seperti itu Pak ya carang-carang kober seperti itu Pak nggih
5: nggih itu sampun siang yang hampir banget
0: nggih
5: yang suaranya pun ini tidak sama
0: kan gitu
5: Pak
0: Made nggih ampun yang Bapak nggih
5: kadang yang sarang jeron iki yang enten sarang jeron enten ampuro yang enten
0: nggih
5: yang sampun ini jero
0: nggih naler Pak nggih
5: Nggih,
0: nika dapat kalau cecirennya seperti itu Pak nggih. Tetapi kalau ini lengkapnya biasanya mang de sida kecundo panggil situasi sesungguhnya kadem gumanti mang de sampuneng nanti menyimpang sarang apa yang seharusnya kita lakukan tidak kita lakukan dumugi mang de sidanendon ngemangihen Sidi sida purna risi jeronan pekarang duwe ngemangin pekedek penyung rauh kawekas Bapak ya. Mangda sampun yang kadi mangkinnya kadi code karang duwe sapunika dadosnya sami dados saling kentran dan saling curang dados kentran ya.
5: Ah iko ampun jero
0: nggih
5: nah mangkin tiang wenten adat yang mulai pisan jero
0: nggih
5: tiang lugayang ya lelanggalah
0: gitu nggih durus
5: lilin mitur sarang upah tiang itu iki nak mok yang ini nak samian kampung ini lah mulai kedua kampung ini yang berbeda Pak itu saking sunte ini nak karangnya bujian mok pedagingan ya kentan itu pun nah pimah sedipun itu patut kentan itu
0: ya kita kan harus anu Pak kita harus bahas itu harus deteksi itu harus lihat itu apa maksudnya kita kan belum jelas Bang ya. Nih, kalau karang itu diisi sesuatu kebaikan untuk Mang Dosi Dok Purno kan tidak masalah gitu. Tapi kita kan belum tentu isinya taunya apa.
5: Iya.
0: Iya.
5: Kita nggak ada di mana dong. Ada
0: seragam nih penyiarnya. Oh, nih penyiarnya Wenten Pak
1: Tutmus. Nih, sarang di tiang ketemu si tiang.
0: Angge.
5: nak tiang sampun dunia, nak duwe, nak sampun tan wawu, tiang ini nak sampun duwe, duwe sampun tiang kena sarang jiru, mandor nenten tandro neng bapak penyiar di
0: sini. Gye.
5: Nyanyi neng tiang penyiar itu.
0: Gye. Jiru,
5: gye. Banget tiang ini.
0: Rajang.
5: Sarang jiru ini ampuro banget tiang.
0: Gye terkenapi tak terkenapi.
5: Tiang untuk Pramu Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Ya, itulah ciri-ciri karang kobet ya, carang-carang nyungkanin, karang nyakitin seperti itu ya. Jadi tulak wali kewentenane kematian ya, bunuh diri dan lain sebagainya ya. Apa yang kita yakini di dalam sebuah pedoman sastra, di dalam ketatuan separindikan seperti itu, memang secara umum nih ke penyelesaiannya adalah yadnya ya, yadnya. Nggih, silakan Om Swastiastu ide dane sareng sami nggih.
6: Ya, rahayang semang Pak Jeri.
0: Ibu, Om Swastiastu Ibu.
6: Nggih.
0: Om Swastiastu Ibu.
6: Om Swastiastu Pak.
0: Ah, nika baru patut yang tidak akan cawis kalau tidak ada omnya. Penapi Ibu, napi yang bisa tiang bantu.
6: Sampun wau di tiang cawis Om Swastiastu.
0: Nggih. Sareng Ibu seren nggih.
6: Tiang Ibu Eka yang sempiti Pak Jering.
0: Nggih pun napi Ibu Eka nggih. Napi yang bisa tiang bantu.
6: Yang medue pi anak sengketan. Sampun kamil ring pekubuan sanur.
0: Nggih Rades.
6: Mungkin rauh kemangkin durung medue sentana.
0: Kalau begitu biasanya dua-duanya harus tiang bisa kecunduk Ibu ya.
6: Nggih. Oke.
0: Nggih, kita cek dua-duanya secara medisnya gimana? Apakah ada hal yang lain kada Ibu? Nggih.
6: Asih nggih.
0: Nggih.
6: Ayah kenten dada sik yang lunas. Kenten Pak Jerun iki.
0: Napi? Nomor telepon tiang boleh bos ring ungkur Ibu ya.
6: Nggih.
0: Nggih. Nggih.
6: Matur semua Pak Jerun.
0: Nggih, ngiring sarang-sarang Ibu, sarang-sarang dumugi kena rahayu. Nggih, rajang-rajang.
1: Nggih, rajang Bu.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya. Nggih, nika kapiambeng wenten kapiambeng sangkaning pertemuannya gitu. Wenten kapiambeng sangkaning kesehatannya tidak berhembang. Ataupun sel telurnya ketinggian muasane lainnya nggih. Itu yang harus kita lihat, kita deteksi sesungguhnya kenapa sampai saat ini belum jadi-jadi gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan leluhurnya, ada kepiutan, itu banyak persoalan yang harus kita bahas.
1: Pertemuan juga bisa
0: sangat-sangat nggih. Pertama pertemuan kalau saya baca horoskopnya, pertemuannya pertama panas atau gimana itu, kemudian yang kedua baru kita cek kesehatannya ya. Kesehatannya secara medis maupun non medisnya,
1: berarti kita mengambil dua jalan
0: ya, iya dua jalan ya. Iya secara umum harus kita ambil dua jalan. Pertama kita ambil secara logika dulu ya. Secara logika dulu.
1: Secara medis kan.
0: Secara medis logika akal sehat dulu ya. Kemudian secara pemecahan akal sehatnya buntu, tidak ada jalan keluar, baru kita cari kenonnya gitu. Biasanya itu yang berhubungan seperti itu gitu ya. Nggih, dadane sareng sami silakan nggih. Ngeranjing mumpung di tiang Wentenggala beniki nggih.
7: Om Swastiastu, Jero Gede.
0: Nggih, Om Swasti, Bapak. Bapak sirai deng titang iki?
7: Tiang iki Pak Wayan saking Nusa Dua.
0: Pak Wayan Nusa Dua. Nggih. Pak Wayan cira, Pak, ngapura?
7: Tiang Pak Wayan Meling.
0: Oh, Pak Wayan Meling. Nggih, silakan Pak napi yang bisa tiang bantu nggih.
7: Iki tiang setiap petang ke kiri sirap nike.
0: Nggih.
7: Lengan kiri tiang kiwa.
0: Nggih.
7: Dan

0: Ini ke kemanjangan faktor egg break magic ni ke Pak ya.
1: Okey enten.
0: Nggih nggih. Nggih de mugi sedek kecunduk serang titiang bapak nanti nggih.
1: Yang jero wenten ring rike ring jero.
0: Nggih nggih.
1: Galah napi wenten.
0: Nanti bapak titiang aturan nomor WA male bos Pak nggih.
1: Nggih. Okey enten.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nggih nggih sik semu.
0: Nggih ngiring ngiring ngiring rajeng rajeng Om Santi Santi Santi Om. Ya kadang-kadang inilah zaman teknologi sudah semakin tinggi gitu ya. Amerika sudah bikin rumah di bulan gitu. Nung ke masyarakat seperti ini.
2: Tinggi.
0: Inilah budaya.
2: Budaya. Bisa dibilang warisan leluhur. Kini.
0: Warisan leluhur, ya memang warisan leluhur. Kenapa begitu? Karena Siwa Durga yang kita sungsung ada di pura dalam ya. Jadi selama ada Siwa Durga sebagai simbol Rua Bineda, kekuatan itu akan masih ada. Karena apa? Untuk menentukan warna itu putih, harus di sampingnya ada hitam.
2: Yeah.
0: Tanpa ada hitam, tidak ada putih, kan begitu?
2: Kalau kalau dibilang niki jero, dibilang jero warisan leluhur, berarti perlu harus dilestarikan niki.
0: Memang bukan perlu dilestarikan, memang harus dilestarikan.
2: Memang harus dilestarikan.
0: Iya, di dalam keyakinan kita di Trikayangan itu kan ada Siwa Durga. Itu simbol Rua Bineda yang harus kita wajib selamatkan kan begitu. Patut. Karena untuk mencari kebaikan itu harus memang harus melebur dengan keburukan dulu. Ibarat membangun sebuah rumah baik kan yang lama harus dilebur dulu. Ya kan? Nah, kalau kita bicara logika kan begitu kan. Beda dengan orang yang punya ajian manis sekecap rumah baru gres kan beda lagi. Itu karena uangnya.
2: Nggih, sangra male siki dumun jero.
0: Nggih, ngiring. Om Swastiastu nggih.
3: Om Swastiastu.
0: Aduh Bu Pera kenyung pian iki. Nggih, nggih. Punapi niki gatranya ampun salam kinung.
3: Ada jerang gede.
0: Nggih, nggih punapi.
3: Rahayu.
0: Rahayu, rahayu, rahayu.
3: Seger tiang nanti. Tapi pun mirang tiang harus senang dia. Ya.
0: Orang tiang apa adanya Bu, ngapain kita sembunyiin hal-hal yang seperti itu.
3: Ane tiang mungkin makin jangan on air nggih. Amerika semua bom luar negeri bisa di Bali. Nikah ya. Nikah yang tergugah.
0: Itulah dunia. Ya. Kayak mungkin Amerika perang nu Iran nu perang sepak bola jalan kan lengis, bagus.
3: Lengis malam.
0: Lengis malam. Demo sing suwut-suwut tuh.
3: Sing idang lali ke perempat RI lengis malam.
0: Presiden jak gubernur puik tuh. Kena ngomong mungkin. Nah sing kenoban tuh. Ya. Kewah mau sing mungkin.
3: Yang itu kan sambil luar negeri Amerika bom di Amerika bisa di Bali kena hitungan
0: black magic kan
3: jadi mungkin ibu bendang bendu
0: napi
3: anak orto nikinge
0: ya napi
3: bapak ni rago jagurin napi dan kan paman gitu
0: apa
3: di depan aneh tuh
0: terus
3: sana tuh
0: aduh
3: jadi sana adam kiri 1 miliar adam kanan 1 triliun yang bergerak sana kan mati nggak bersana biar dia denger ini nih gitu biar dia denger ini
0: iya itu
3: masyarakat ini oknum kerah aja tunggalan mengkerahin tanah kalau mati nggak bertanah
0: aduh jok saja
3: niki yang terima kasih besar tutur gede panggil ngagung benyak saja
0: kira ngagung benyak ini mesennya
3: nah gendron cari di sabanar panggil ngagung benyak gitu
0: nge
3: nih raga mau kena panggilan tanah megai medagang nah
0: betul
3: banyak tuh di Bali ini
0: mengkerahin
3: ini cuma ada kan
0: tapi ada dagangannya jelek Bu.
3: Huh?
0: Ada dagangan jelek.
3: Jelek kan tuh.
0: Ada pelakat tuh dengan dah tuh. Tuh paling jelek jadi ingat tuh.
3: Enggak ada pelakat. Nyamuk ada suka dengan ngomong
0: jadi. Aduh.
3: Enggak sekan tuh. Ada pelakat tuh. Lah mobilnya madap, tanahnya madap. Udah banyak.
0: Iya.
3: Udah banyak.
0: Sampunan ikut yang tidak baik kan begitu.
3: Iya, sampunan ikut yang tidak baik. Niki cucur jero gede pirang jero. Sarang sami. Dia mekerah aja tugelan. Niki nyesel nak cenik yang tiang nyagurin. Yang tiang kena penjara.
0: Onyong. Untuk apa seperti itu?
3: Oh,
0: hari jalan terbaik kita sesuatu ini kok bisa dibicarakan kenapa harus main keras.

0: Yang niki jurat pangpirang niki ke rakyat.
1: Tak kenal.
0: Bapaknya mangku tu jagurian tu kena tunggal.
1: Aduh.
0: Ada nak kesukaan si bokilap. Oh jadi ya, kini dah mak jadi ya sakitnya untam kan jadi perjalanan kena biarkan serahkan kepada yang di atas yang sendiang tu.
1: Gih karmanya tetap jalan ni bu.
0: Gih. Ingin ya bang pirang niki sampun jero niki sampun nama kerah makan tanah. Kau mati sih ngabat tanah sing halah.
1: Gih.
0: Gih niki mangkin niki pirang tutur jero gede niki pasti raga semangat.
1: Gih
0: patut. Gih sini wau sang pirang siang nak cenik ni donen manjoda langsung menghadap beliau niki. Mereka jero kagriong ni sampunan kenten ya harus kita hidup percaya diri.
1: Yakin.
0: Yang sampun pun diraga dimanapun sudah ke dokter buat kejar kode harus kita percaya diri.
1: Patut.
0: Yang terbaik.
1: Iya.
0: Ya iraga ni menggunakan panglah panah. Nanti itu kan perlu napana.
1: Patut. Kan tujuan kita melanjutkan reinkarnasi itu tujuan kita. Harus itu punya keturunan.
0: Saya waktu kekayaan hanya titipan tadi ni tu. Jadi pejabat nang genon dia makin tu belum rah. Orang pejabat korupsi tu.
1: Genon secara umum
2: nggih sok semua ibu perang nggih
0: sok semua ratu gede rajang tugas
1: nggih
0: niki tutmus niki
1: nggih
0: tutmus ingkang ganteng tutmus niki nggih niki salam hormat pendengar perempuan RI niki pirang jero gede niki nunas juragan nunas itu sana becik
2: ngantar
0: nggih sok semua rahayu jeneng yang pamit
1: om santi
0: om.
1: Niki pendengar setia yang Bu Pera yang panggilkan Bu Era kenyung selalu tertawa niki.
2: Inge jere gede dulu suk napi wasane pidarta yang nomor WA 22 ning galah 2 sampun.
1: Aduh tidak terasa nggih Pak Musia. Memang semakin apa semakin fokus kita berbicara sesuatu jadi tidak terasa waktu niku akan berjalan demikian cepatnya nggih. Nggih dedane sareng sami napi yang titiang aturang wau katur sane wau penika kertus titiang risi jeronin teori kepemimpinan ring jenana tatua nggih. Mau sang tiga hal tujuan tokoh terus kesepakatan bersama untuk mencapai keluarga yang sejahtera nggih. Nah rada sidedane sane melet kecunduk sareng titiang dados melarapan nomor WA nggih 081 338 588 956 081 338 588 956. Asalam titiang berkenah ring Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara. Nggih, ngiring ide dane kadia sapunika sitiang sidang ngundengannya topik ring galah kadi mangkin demugi wenten pikenoh nyane titiang undatang antuk Om Santi Om.
2: Inge pamirsa sarang sami duaning ke Bandar untuk galah rawi riki taler titiang ketut mus jagi pacang iring semeton rakelan rai maka sami nge. Nah tatkalana titiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan titiang titiang nunas agung rene pangampura tur acara dua jagi pacang puputang titiang antuk Parmo Santi tur malah jebos wenten semeton titiang beli gede duta jagi pacang nyarangi semeton rakelan rai ngantos galah nyane puput ring galah jam 3. Om Santi. Om.

Selamat pagi rekan-rekan Rai, gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati KP pusat perbelanjaan hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah, mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman termasuk wisatawan mancanegara di kafe maupun spot bar dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Antusiasme masyarakat terhadap nobar menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi sepak bola tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi makepung berasal dari Kabupaten Jemberana sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi makepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Om Swastiastu Rahajang Semang Akan Rai Muali Nyarangin Niki Ring Frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Duta Muali Niki Nyarangin Ring Rahina Sanis Jareng Ring Pinangal 2 Juni 2 Likur Sane Becik Mangkin. Sana mungkin deduta pacang ngiring rekan rai niki ngawit jam dasa kantos puput deduta bertugas ringgalah jam 3 sore nge. Nah rekan rai siaran perempat niki dados rekan rai pihak sayang juga ring aplikasi RRI Digital sarang ring streaming rri.co.id. Ingat rekan rai sana mungkin kita ada di acara Rahina Ayu nge. Sana mungkin di duta pacang menyajikan niki paket Taman Penasar nge. Sana mungkin judul Taman Penasarnya ini adalah Dharma Stiti bagian 1A. Ingat kan rai ngiring pihak sayang Niki Taman Penasar Dharma Stiti bagian 1A.

0: sekarang.
1: Tuan RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih, sekali sane sampun memargi reng acara puniki, wenten salah sinungil cakepan geguritan sane jaga wacen titiang, darmo gitu yang titiang rin, sesampune punika raris, darmo tule yang titiang, tunas titiang, turmaning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalau meperwerti iriki ring jagati ingih titiang sampun urumase ring pedewekan titiang puniki tamat pisang. Punika mawinan enten lali titiang lungsur agurna pangampura majeng ring sang merage pratnyan wicaksana pemekas ring sang sampun poragayan wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng rasa mangga suwe cugi nyinampura yang ringine ketametan titiange puniki ingih dumadak suwecoy desang yang ngaji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatera memargo acara derwini ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genama sudu.

Suryatno napi malih ampah materake rikalaning umum argi dariko mojan

Wantah posraman.

saat ini kanyangan itu setateng lanang welas asih mante kering sarwo perani sarwo maurip rikiring.

yang kadiasa punike boyowe kertios wantah ide sang maraga.

punang jesani madarawe dari para mana I beburon kadi I macan pun ikesani sampun ketah ke bos galak side punike dados ning margi yang mana sane tresna asih.

ini kuat pasti ke memangsa kadi beburon sana jenik-jenik niki lian pada dos ni imacan menyunyuin kadi ikidang ikan jil makumi wasana lianang.

deun. Nenten iwang kadiatur di tiang iwawu kaling aning imanusa sani mederwi rasa.

Gusti Basudewa kutuk bakame ke baos jengnya teke asah asih asup selumlung sebayan take ngemargi yang welas asih kiri kalaning sampun winten dari kering telenging pas ramani desang meragus juga.

diatur di tiang ni wawu pun api jeda hari kalaning micayang aji kawaruhan saat makane kadi desang yang surya hari kalaning ide micayang sinar mana sida galang jak

0: Aingge sareng sami sanedah hak wang yang titiang sane kantun susatyo miarso yang acara taman penasar giring tunas mangke napi sane sampun persida kawacen iwawu sang tut Yomanarto Agusti Sumadi titiang sampun kenten para istri sareng sami kawiyaktiannya ne wiyakti akeh sane sandang tunas teh kadang Gusti sane pacang beli bagang ring tepengane puniki sakewanten jejah manah ditiang Gusti jejah manah ditiang sang tut nyah hadin tiang man jejah panah ditiang yuruh
1: abis

0: jejah mendika orang jejah saling
1: tiang.
2: Maksudnya napi?
1: Asal subuh
0: tiang,
1: asal subuh jejah sinjang idang nyujoh pasti.
3: Aneh ranang jejah
2: hatunas. Niki agak terbentang usul nang tu napi nyoman biasa neng usul yang saget nyah
1: nyual. Yo jejah jajah kita aku ni. Bapan biasanya nak kenyah ngeraos jak biar liuna nyauh ni.
2: Eh, jadi
1: pasti.
2: Jadi pas kaliwat hati-hati dengan aku sih.
1: Hati-hati.
2: Pasang. Di pas kaliwat hati-hati ni kan bisa matan batis bisa berkapluk. Pasang hati-hati.
1: Hati-hati. Lih masih oi. Pasang hati-hati. Lih.
4: Pernah semua. Yo, tugas ni ada nak ngebut.
0: Hati-hati.
4: Motor. Bos gitu ada nak masaut. Dijo ya kal nyungkling nas gitu. Oh gitu nak masaut. Ternyata ane ngebut tu si kalulung yo.
0: Oh, karena yuk boten dah.
4: Ah, karena yuk boten kah. Hati-hati. Justru ane ada yang ada yang cemulung.
1: Nah, bolehlah.
2: Patut nikah sana jajah hari ya. Ring tepangan api. Wenton masalah sana akeh. Mangno wenton ane jemak. Juk nih. Ane bersih ke jemak masih banyak. Sana jajah hati. Cian masalah terperagat tu nikah sana jajah hari yang. Sanit ke bawah sebabu niki
1: nih, nih, nih.
2: Makin ampura pambangat pisan pemekasnya sapu niki Gusti semeton sarang sami nuna sampura yarien dan gendan ring sang pratnyan wicaksana sani sampun jayo lengkaro jayo aksara dan gendan Gusti pemekasan ketiba makin mantah yaring para anom-anom santut yaring para alit-alit
1: mudah-mudih sekadunan rungi
2: nih pemekasnya nih makna ring sajrone ngirago ngagem mo agama de kendal Gusti mandon enten jerago jek magamo KTP
4: di KTP wis ya sama gitu
2: dan kenton
1: agama Hindu agama Islam agama umo KTP dan agama KTP
2: jadi mo agama KTP KTP dan kenton ya
0: artinya dia KTP itu harus mesti agama gitu agama apa pang dendu de kendal
2: nika sampun majakti keputusan ka dia sampun nika mangkin out kenten-kenten ya KTP keyakinan tanpa pengetahuan ning agama kene ning contoh mungkin agama Hindu men supaya gitu ngerti apa maksudnya animadan kene catur asrama
0: ing nama
2: nah itu nika pemekasih
1: mawinan mangde mecing ingin nepe napi agame punika sesolahkane tapi kesolahkan yang jauh pejang agam jauh ya
2: ampun tetep yang tua
1: jauh dan napi kesolahan liku juga agam joget makin mending joget
4: bom yang edan sane ponari ini muda selesai gigal jauh jadi jangan terus tapel tuwo kayak yang tapel tuwo ngerit kan ada
1: biar all round nih ratnya sih ben dan demo sing
2: nggih banyak nge-match makin kadi pernikahan santut wawu nge-match mando wenton bersatu adung
1: adung
2: makin ke bawah makin wenton ke bawah catur asrama pemekas daripada alit-alit ya nomanome mando eling dan wenton catur asrama wenton papat asrama niki menawi genah atau faso dengeh asiki
4: Brahmo cari asrama
2: kaping kali
4: Grahasto asrama
2: kaping tigaannya ni
4: Wano Prasto
2: kaping 4
4: Biksu
1: asi satus bebenah ahli ini satus cuman bebenah
4: nenek lanji siu man
1: tergantung ini bagaimana nenek lanji siu ya siu man
2: gitu sih man wah man bagus nih nilainya 10 wah nilai tertinggi yang paling tinggi satu terus nih nge-match bagian ini ada nggak mungkin Wenton sana ke bawah catur warga. Tengok ni gay. Catur warga ni napi ni kau.
0: Empat masih ni.
4: Karmo Arto
2: Karmo
0: Mokso.
2: Talor catur warga ni kau ke bawah. Talor catur Puruso Arto. Arto yang tani wang antuk metegas talor tertujuan. Nenen, nah fase ane papat niki catur asrama ne puniki tertujuannya ne catur Puruso Arto. Nah ngemir semakin kadi pernikahan sang tuh dewa bu. Ngemir semakin catur asrama ya catur warga ne.
4: Catur asrama ne kau diubungkan
2: dengan
4: catur Puruso Arto.
2: Ngemir semakin nikau.
1: Indah ya adong adong
2: mungkin. Adong adong semakin. Sane kapetamo catur asramo napi?
1: Beramo cari.
2: Beramo cari. Sane ketujuh mungkin, sane keartang. Puruso Ardo saking catur niki napi?
1: Darmo. Jawab kewajiban.
0: Ilmu pengetahuan.
2: Darmo, ilmu pengetahuan. Rero, kawin pada waktu Brahmo cari niki ngeruruh lah irago ilmu pengetahuan. Tenang pun ngemis niki.
1: Nyambung.
2: Catur asramo sarang catur Puruso Ardo.
4: Dan ini berjodoh.
2: Padut fase ini mencari itu dengan dan.
0: Nyambung.
2: Nih, sana kapi yang kalah mungkin?
1: Ampun larang geras tuh,
2: nih geras tuh,
1: wow Ardo nih,
2: sarang
4: kamu,
2: sarang kamu, Ardo kamu,
4: yang bang anten senawang kamu,
1: mbak Winda ngalih Ardo tuh kamu main, bin kamu bin main, ulian kamu ulian demen
2: masih,
1: yang menggait dan demen jenuh.
2: Itulah mencari kesenangan makin kamu nenika, kemudian mencari harta benda tetap kadi penikan pergina-pergina. Mendasar
1: bandarmu. Yang nemu kamu nika patok keinginan.
2: Yang sampun makin keinginan rega mendasar bandarmu harta pun rau. Dengan dan
1: tapi jejak berdasarkan dharma jabatan
2: pun nika
0: ini dasar dari ini.
2: Dengan dan sampul kenton fase yang ketiga
1: mungkin
2: fase yang keempat
0: biksuko
2: mapan berat pacang ruruh tujuan melihat sikir tapi ini kau
4: mokso
2: tengitan itu satu fase darah mokso ini kau diperlukan dua fase wano prasto sarang biksuko pacang darah mokso ini
1: wano pun ini menyepikan diri
2: nih
1: artinya ini kau melajah bin kembali melajah belok melajah bongol melajah buta melajah kolok untuk menyepikan diri
2: nih
1: untuk darah biksuko biksu dan pun ini yang pun sanyasin
2: nyaa sanyasin terus sanyasin
1: atas
4: sanyasin nak ide-ide kijau ide-ide
2: nah niki pas petakan Gusti Wawu kijau ide-ide yang sampun diraga ngelara maka berang mencari sampun pupuk
1: gerasta sampun
2: napi sampai S3 dan sampun mending segerodin berang mencari sampun kentor makin nincap gerahasta pacar roh arte kamu
1: sinar lah piana
2: sampun nih kau rauh makin sang meraga biksu kau
1: ide-ide kan
2: tanah petik tanah petik
1: ya dan mula apa ke petik tanah kudet
2: tanah petik nih sampun napi sang tut sampunang sangtut puput ring geroh asramo kewanton pacang ruruh ardo kamu nak kari kantun masih malih kalih
1: nu kari masih
2: kantun malih ke kalih yeah. Sane pacang tincap sangtut wano prasto sarang biksuko kang yang dumun meniko sangtut nih sampun nih kemelekatan kemelekatan dengan ardo Tony bakat ngerago yeah. Kelompok melekat.
5: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Akan raih pengembangan olahraga nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing. Selain mendorong lahirnya atlet berprestasi, penguatan ekosistem olahraga juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan industri olahraga, serta promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto usai dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI masa bakti 2026 hingga 2030 di Jakarta. Menko Airlangga menyebut tantangan ke depan akan semakin besar seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi Asian Games yang akan diselenggarakan di Nagoya, Jepang. Wushu diharapkan dapat kembali menjadi salah satu cabang olahraga yang menyumbang medali emas bagi Indonesia sebagaimana capaian pada penyelenggaraan Asian Games sebelumnya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Upacara pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

wadah sampah jin ipun parodisione magesan.

Gitu masih mau balik. Yanin kuara demen mamulan-mulan. Gitu masih kewah. Kewah utawi sukil. Bakat umuh asil itu ini.

para pamiarsa sarang sami sane banget wayang titiang. Sane kebos suke duke sugih make miwah tiwasipun ikeu.

Andan sampun mangkin enten sinah keuningin dewaning sami punika wit sangkaning karma wesanane duk panerstiani sampun ini.

maning punika kebaos hukum karma. Karma wenten tadiga santita karma pala, prarabda karma pala, kriya mana karma pala. Duke sanirien memula mangkin mah kawinan sida temokang, inggi ansida puponin.

Ari kantun ni maurip setaton nang medana mapunia mayatnya. Mak medasar antuk kayun sani suji sani lascaria sinah. Sampun mikau likang sani becik punika sami.

aning wit sangkaning dane punike ngewet wang suke wirye muang sugih kebaos jantan sampun nenten pajang muntak mantik malih mekarye kadi kebaosan megaih kanti banting tulang.

0: Awaning yang sampun senang punika nanam memula sane becik dan ye kantos tuyuh ngerarah kesukane duaning asing karyanin sekancan karyani punika pacang mesari.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Semeton di tiang sarang sami sani sampun kawajiani wawu boyo ke puniki sani wedar saking sang poragayan guru nah niki mangken fokus sang dumun Baosang ering sane ke baos guru sengkenton guru ngisake wanto ampuro dumun ering sang merago pratnya wicaksana ampuro sekadi sane sampun sering aturang titiang irago ngatak wayah sengkenton ya
3: tapi nih kang
2: nongkrang antuk niki sengkenton ampuro pang banget pisan nah pemekasnya nih ya ketibo ering para anomanome ering para alit-alit teh sengkenton santut Mando ngancan-ngancan harus telop melajahin ringin di agamo agama-agama nirago Mando nenton selesai di tiang matur Mando nenton sekadi agamo KTP keyakinan tanpa pengetahuan yakin ya nirago tekening agama-agama nirago pemekas ring agama Hindu pengetahuan ini niko irago ton ngelah tu genton banton yang mula gitu ke banton ini genton genton niko demun semeton di tiang sarang sami sakin riko di tiang ampurong sakin riko bun di tiang demun satuun niki riantuk wenton bos sapun setunggu nurip kocap dan dados irago tanpa guru. Nah, niko bos setungun urip irago dan dados tanpa guru.
4: Pukendan, apa niko?
2: Oh, terus.
4: Yang kendan yo, artinya mon motuoh tiang mone, nuya tadi mau guru kendan ya guru.
2: Kadi petakian yang murimit wau, yang umur amoniko kanten ke patut mengguru dengan kendan ya.
3: Kanten aja.
2: Long life education.
4: Kanten aja. Ngerti.
3: Lebar mau dengar. Kena motor bahasa Inggris. Tahu ke mau dengar ti.
4: Long long bisa ban.
3: Kau yang dagang pesipen mesti kena tahu artinya. Long life education. Long life education artinya ketan long ane melahir.
2: Artinya irago belajar seumur hidup. Mawin mentor tawas deka besar tungun urip dan dados irago tanpa guru. Contoh
3: ini contoh nih contoh.
2: Contoh mungkin. Mungkin umahnya mungkin bangunannya mungkin inayang pasti wenten guru. Cian guru ne,
3: sikut guru,
2: tapi
4: dasar
2: sako.
4: Biar jelas.
3: Maluin kan guru penting.
2: Nih, niki sako, suku, mawinan ke bawah suku guru. Indah yang bangunan ne, yang ter medaging sako, yang ter medaging suku guru kelkudian. Bangunan kan perlu wenten guru. Sampun kenten rarah mangken ring wawaran. Di wawaran anecian misi guru. Nah, inilah keyakinan tanpa pengetahuan. Pangsi nggak nom-nom, dia bakal ketarang. Dia bakal ketarang. Agau ing masih nama.
3: Yang
2: di Jawa dikau.
3: Di Sangawaro kan.
2: Wah, Sangawaro, dangu, jangur, gigis, nohan.
3: Bah. Sri lah, Sri guru.
4: Sri guru.
3: Satwaro, Satwaro.
2: Tungleh, Arya, Ngurukung, Paliron, Was, Maulu.
3: Oh, Satwaro, Satwaro.
2: Redite, Somo, Angaro, Budo, Warspati, Sukro, Sani,
4: Cangang. Kenyang, kenyang.
3: Dan ini maro, ini mau sepon, ada kudu, pati lima, enam, siau. Kato. Mau sih ngerti.
2: Hasto waro. Seri Indra Guru Yamur Indra Brahmo Kala Umo.
3: Dia ingetan Seri Jak Umo. Kayaknya ini mana Seri di Umo. Lah pada di KP jadi.
2: Ampun. Makin wenton ring Hasto waro ini kebacaan ini kudus. Wenton guru ini ke. Ring sejuruh ini wuku terdiri 7 hari. Mawena wenton raris wuku tanpa guru.
5: Oh, di pakan ya, tenang. Ngerti banan ya.
2: Yani astawara kudus. Yani wawaraan itu 7 hari. Kelebih bina besik itu ada wuku tanpa guru. Ini tinggal malu. Ada guru ini apa sih di wuku ini? Asal supaya wuku tanpa guru dan dano sang pocap iraga ngawet yang makaryo. Makaryo napi jo. Riantuk wuku ini ke tanpa guru.
6: Karbecek.
2: Nah, itu pelajaran lagi lagi. Kalau mau manuk taruh buku. Segitu saya ada guru ni. Dia nak nyatuang kene ni kita astawaro.
5: Yang kita belian mawar nak kita penanggal kita dan
2: itu hubungan tanggal kajak panglong hubungan dilemnya purnama. Tanggal panglong hubungan dilem purnama yang ningkal wong satu mino manuk taruh buku.
5: Fokus.
2: Aweno fokus iraga nyatuang guru di tepengane yani niki bangunan nganggon guru buku wenten buku tanpa guru niki kan kebetulan nak amupoh nah yang mungkin luung ampun cecedet kenang gitu pindahnya maluung luung kekeblak kembang kegerumpung kenangnya luung tapi tanpa guru artinya napi tan mupoh
5: dan mupoh kenang mupoh dan ngoras
2: tan mupoh ini pupoh pegambuan dan apa pupoh pelegongan dan apa tabut lu pelegong
5: pembengecer pupoh legot bawo dan apa
2: pupoh
5: legot bawo boleh bawa menggede kenang napi tan pakat les kerja ayan bawo
2: len niko kan sing sadok eh kan tan maguru makin becek makin suaran si A atau si B metemang dengan tan wah metemang ya
5: tan maguru suara
2: tan maguru suara ni temak pupuh apa
5: dah kena mending danang lo.
2: Si nombak ke pangkau apa ke durmo?
6: Pesan apa man? Adri.
2: Nah Niko yang Niko marah pupuh. Bayangkan maka kawit
5: dan misi guru.
2: Pasti misi guru.
5: Ya, pasti ya, bukan misi guru ke kudia.
2: Awen lagu sama guru, kocap ke guru. Gitu. Ya kena itu ke kawit itu raguan yang ngerti di bidang itu.
5: Nih. Tapi ya bener, bukan sama guru, ngawak. Kan ada darah benar.
2: Bukan
5: itulah, yang raja sama wiramu nakar jak-jak guru.
2: Patut, Niko.
6: Jak-jak guru aja nyong.
2: Nah, ni kau masalah ni mungkin. Puniki guru ni kau ke bawah baut. Lagu ni kau ringan. Yang sangat mungkin mawenya mungkin guru sana ke bawah baut. Niki sana jak-jak ada kening angin dasar. Kejak-jak anduk lagu aningan. Pun banding. Yang kanti lagu mungkin jak-jak ngajak. Guru,
5: tidak
2: berjalan ya. Niki metimun barak dari ya kene.
5: Semangkau,
6: semangkau.
2: Nih, yang saya kira ke Pulau Sumatera ya luas, ke Pulau Bangka.
5: Oh, Pulau Bangka. Lele, kentan kalle ampun buat.
2: Tapi kentan yang niki sampunan kentan tetap niki ya kene guru angin dasar diantuk pun niki baut lagu niki kene benur sampun yang mabading yang kanti mabading kentan niki mati. Murid eh? Guru tanpa sisio kocap ke baos tung.
6: Oh yang tanpa sisio dan masih becek kan
2: dijo yeah. Guru tanpa sisio nya keadaan guru sing sisio
6: iya nak biasane kan mentan nak buka niko nak ten dan bang aku bisa napa niko
5: mahal lah guru berarti ya nak asal pun nak bisa berarti dan guru
2: niko
5: niko nak bares
2: ngikan
5: pelajaran
2: kan itu artinya mulu guru sing dadi takon bahasa maksud kita maksud
6: nggih nggih
5: tau ditakon tau dadi ide bisane to sing beli mesti tembo
6: yo do kemo lakon
5: nyak kemo lakon bekanu saya jangan tau bisa dan malah sikit yang dikit dia yang berona orang yang menanggal pengelong asing asing hubungan dikit itu kesalahan ini modal awal yang menjadi kebenaran. Mau ini nak masalah agama KTP, kok nak bawa jalan
2: Kenten?
5: Masih ragu agama kita, sih nak nawang dasar.
2: Patut, mak.
5: Yang ni kau, yang dipelih, yang
2: ini. Maksud pelih begini,
5: nah.
2: Bukannya salah ni keliru di tepengan di jalan, iragu jadi kenyatuan untuk guru. Ane dunia yang sebelah bentiang kan man kalau untuk ngalih pendewasa ane itu. Aduh tanggal panglo ngalih dewasa. Ini naknya tuan guru kan terpaksa pegang dia lah. Isin dia tanda sedok malu. Don't entry gitu. Artinya demet lap gitu artinya itu.
5: Yang ceng saat waro. Saat waro beli. Saat waro beli kan dia. Astawaro.
2: Nggih. Nah, amun iku dumun teh kan pangkat dumun je bos. Pangkat dumun je bos.
5: Kene dumun metakon nih.
2: Pangkat dumun. Nah, sampun ane sekedan dengan ten ya. Wau nyamar teng guru, bangunan wenten guru, ring pewaran wenten guru, manusone paling akeh lah guru. Nah, yang yo, yakti napi dan dia santai kok makin manuso
5: manuso
2: paling gagah berbe guru. Sama ada
6: mengkir guru aji.
5: Mana meriliung lah.
2: Yang benar-benar mau sholat Jumat guru sungguhan guru mereka jangan
6: guru aji.
2: Sekarang ni guru mana ada
6: guru
2: mantap guru degino doh. Duga si raga lekat kelekat deh bani meme ke kardi bani bapo kesambat napi ni ke. Guru rupakau.
5: Benar-benar saya dah dukung.
2: Para besik manusia madan guru. Itu deh.
5: Nih. Ramak.
2: Aneh nomor 2 di sebuah cukup umur apakah di PAUD pendidikan anak usia dini apa di TK masuk lantas ini ke sekolah SD, SMP, SMA.
5: Gitu, ya. SMA, SMA. SMA.
2: Atau SMK. Guru napi.
5: Guru.
2: Pengajian. Cuma apa urai balu ini.
6: Oh, tak ada. Man mara kenal di ini nama kenal apa orang.
2: Nah, bawa. Ampun, rago. Tak ada rasa, Dut. Kali ampun ikau. Ampun kentang. Dia ada kelekat. Ditakdirkan lantas dia ada kelekat. Makin rikir dengan Indonesia. Dengan dan dia. Pemerintah. Ya.
5: Terus kepada pemerintah.
2: Nih, guru. Kenapa ke bos?
5: Guru.
2: Guru wisesa. Pun dikau. Kat mungkin irago niki wenten sang sane utama utama ning utama sangkan para ning dumadi tapi kawas
5: guru swadaya desa yang widi ada bensek
2: tapi
5: pengalaman nih
2: nggih
5: panco maho guru dan dene
2: nika malah
5: pengalaman di jauh mantu agar guru
2: nika ingin guru mau weneng melajah mungkin wenten guru kula nunas mungkin bos wenten guru waktro
5: nggih.
2: Wintan betara guru, wintan betara adi guru. Tengkendang, kudang guru kan?
5: Durung malah meguru diraga masih nak doa dengan guru ni kan ulat diraga meguru. Asal boleh diraga nulat kan sesuatu diraga meguru
2: pun tengkendang. Meguru,
5: meguru nulat dan luwong ne. Wintan contoh hanya jelek anitan sandang tulat. Tengkendang, do ke kita cara dito mapan jelek. Nah, pengidang jeneng kita cara yo. Niko kan tercatu meguru masih raga.
2: Padut, padut. Kudang guru kan dia raga ngelah.
5: Ken tik-tikan raga meguru. Ken ik. Tapi ada nih ibu buron raga meguru. Dui
2: perbanan.
5: Ken ik gunung raga meguru.
2: Sane cien raga meguru aja ibu buron.
5: Ibu buron umpamo iraga dengan kesetiaan. Ikulok raga usah setia. Niko raga pengbisa setia.
2: Padut. Yen macan pin mungkin galak
5: ne. Galak ne.
2: Tanya kalau ngamah
5: panak ne. Ngamah macan apa nak ne. Nah ni kau dah kau tulan percaya.
2: Kau kati susah nah, kati
5: panak. Kau kalah manusia di kian kian.
2: Tuk itu.
5: Kau dibuat itu
2: lima. Dia kita ingat ingat yang sama tu kan. Aduh. Pak bagus bagus.
5: Pak bagus.
2: Ingat begitu kian kian entah maksudnya.
7: Guru eh. Ni kau kan sami mau nyawa bernyawa istilahnya.
2: Ingat.
7: Wendan masih guru dan bernyawa sekali togol ni ke sambat
5: dengan
7: bambang
5: gunung batu
2: nah ne terima kasih banyak deh maunya arah kita pembicaraan kita ke sana juga apa yang dikatakan tadi oleh Ima Dewi Nyano
7: ampun aja pesan-pesan
2: riantuk napi Wendan kaon taler kawin tenang sisio tanpa guru. Tuh. Jadi ada dah dua. Besi sisio aneh tanpa. Dua jenis sisio. Sisio aneh tanpa guru. Siki. Nomor kali sisio sane nenten boleh penugrahan guru. kali niki. Dan disinilah kena dia Bang Mange Kelayo. Sisio tanpa guru artinya punya pisan tuh. Jagemak gaya kini, melajah kini, itu bakat laksana, kini bakat laksana niko. Sisio tanpa guru kan Kelayo juga seperti niko.
5: Kelayo.

0: kan tidak direstui nih kan, sampai tagih mungkin inan limo sekiranya seperti ini kau, ini tidak direstui, pitaken mungkin kengken ke sang morago sisio yang tanpa guru, yang tidak direstui oleh guru, kengken pernah dengar. Dan jenak kocap sang yang sastra melinggir di kau.
1: Yang betul.
0: Dan jenak sang yang sastra melinggir di kau ring sisio yang dua kategori ini.
2: Padahal sama pundak pantik nak belajar.
0: Nih, banyak mereka itu sudah pundak pantik belajar. Dan jenak mungkin sang yang sastra taksu ane dorong melinggir seperti lar. Ring sang sisio niki dorong melinggir taksu memetilar kenton je kocap baca bakat baca dengan kenton sana kaping tertiga kengke anak kibat sampun je puntak pantek jadi margi kadia sampun niko yang sampun sekali mekusu pesuwanus setelah niko mungkin keluar api dengan kenton kosot tu kita tu ni bernak
2: kadang dia mempelincar anu niko.
0: Kene tapi ada ni kayu ngajak kayu dah kan?
3: Mekosok,
1: mekusuk dan deh.
3: Mekusuk yang dibikin.
1: Yang berdasar asal katanya mekosod.
0: Nih, sampun dari mekusuk niki sepatutnya nih sesampun anus keluar api. Yang terjadi bagi sisio sana tanpa oleh peneguran guru, kemudian yang tanpa guru anus kewanten keluar, mak tidak pernah keluar api.
3: Jangan utak pantek musuh dan sing suapi itu. Ini jauh lo. Ini orang itu. Siapa nih orang sekarang? Anus sediang, kita ngurin bim, mari tak kuanan baguan prono. Nah, bawanya nama.
4: Wentan masih anu.
1: Baguan prono.
3: Oh, baguan prono, baguan prono.
4: Wentan masih bim. Wentan nak ngerawas yang kenten guru. Kene made dia nak bisa tanpa guru tiang kenten bet nen
0: ko eh
4: kenken yo niko nge
0: coba
1: dia ngerti
4: ada gede
1: kenten biasa jam gede
4: yang satu
1: yang bisa contoh nonton nge ada nak kenten anu ra ganung orang tiang bisa mengening niki nak ten guru
4: ye
1: meni jauh dia bisa nangwang tiang dikaset-kaset coba guru
3: bisa ping sini ada nak
4: kaset
3: ambung bet aku aja dua tidak nu. Ada yang mah aja bisa aja kalau tidak ada yang muncul gitu tuh. Kan kita dan buat ada yang bisa anu aja dengan Devi mah kan diburu anu
4: artinya ningok tuh.
0: Nge, nah, patut, patut, patut. Nama wen niki malah kede angin-angin penguntat dengan dan pantut. Wenten ring dresto peguron-guron, wenten ucapan. Boyo jo sangkan yang bisa utawi tan bisa. Nah, kembali ke satu dunia. Nih, ring resto peguron-guron wenten tidak bisa dan tidak bisa bukan itu. Dadi kencing dati. Bisa kulo sing dadi.
4: Mediosan liko.
0: Bisa kulo sing dadi. Dadi kulo sing bisa.
3: Aja ya bisa buat jenting aja. Kulo sing dadi dadi lho
0: kita. Sing gitu. Tidak sing menang.
1: Sing menang.
4: Nah, nika. Ah, kesekati ngongo margiang wedo misal.
0: Bisa, beh memantro bisa. Tapi sing menang sing dadi.
1: Sertifikat senang.
0: Itulah kembali ring peguron-guron bisa dan bukan bisa dan tidak bisa tapi dadi ikin sing dadi nyen sing nadiang
1: nah len guru
0: sang merago guru sing nadiang
1: bawinan gendingan ane madan dong aden awak bisa tuh kan liu dengan ah bosing kanggo tetap sepanjang zaman kanggo kembali malah kaitkan mungkin ke dadi sing dadi
0: nih
1: mensirah nadiang nak len jadi rago nadiang kan tak mungkin
0: mungkin
3: yang belum bisa dadi nih kau patut kena jenis banyak mobil sudah mobil kadang-kadang aja
0: nah cow
3: yang belum bisa yang umur SMP kemudian umur
0: mana nah bisa bisa kurus yang dadi
4: sim sing lah
0: ane nadiang tuh nyen sang merago guru wiseso pemerintahin nadiang uya dia tun ya bisa kulo sing tadi nah jane nyoman tadi bawa malu ke nyopir kada pina malu bawa umur betlong daso mimbuh ben daso kiban kada pina malu eng bisa hekean ben yo tadi
3: padahal wong lah sim
0: ben yo tadi nyopir tadi bawa umur mengizinkan Eng bisa.
1: Jadi, pendadi umur bisa.

0: Erling Alano. Cukup kan boleh dukau ini
1: beri. Tadi kalau bisa jangan mobil
2: segala. Mobil segala. Tapi ya pada tekan tu mah.
0: Janganlah mobil tak gaya utah tak bukunya sih tadi. Patut. Pas.
3: Gen. Amanika demun angin fokus dengan dek guru kadia sapuni ke patut ring pada alat-alat ring pada anomalome sarang sami patut ngewikanin ring kawin tenan sang ngeraga guru yang dados bukannya yang dados harus iraga hormat ngajak guru yang sakit iraga ditegur oleh guru pasti ke sampuni ke demi kebaikan iraga dejak cak guru
0: dejak
3: guru sampunang kenten gurumu kapotako tekapmu
2: artinya niki kesimpulnya napi je karyane harus mengubu niko
3: harus mengubu
2: harus raga ngelah guru
3: dan nih sarang sami akhirnya harus meguru wenten guet wenten dasar sanikel angen irago memargi nggih Kang Yang demun samun iki ke presida aturang titiang acara taman penasar kadimangkin meyanten sampun akeh ini keiwangan-keiwangan pingkalih kekirangan-kekirangan titiang nenten lali wantah titiang lungsur Agung Reno pangampura sanimangkin acara puputang titiang antuk mengucarang puja paramo Santi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nyenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

untuk kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: adalah kawasan dataran tinggi di Bali yang terkenal dengan udara sejuk, pemandangan danau dan kabut tipis. Ikon utamanya adalah Pura Ulun Danu Beratan yang tampak mengapung di tepi danau, dikelilingi pegunungan hijau yang asri dan tenang. Tidak mengherankan jika Bedugul menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di Bali.
1: Gimana menurut adik Anissa ya tadi ya, Desilas ini?
2: Bagus sih, untuk pemandangannya asri juga, sejuk ya. Kalau untuk
1: yang menarik dari Desilas tadi baru datang sampai di sini tuh apa sih?
2: Ini sih dari penyambutannya sih pasti ya. Tadi kan kita disambut nih sama staff-staffnya, ramah juga kan, asik. Terus kita juga ada outbound tadi kan. Jadi karyawannya sih, staff-staffnya ramah banget. Terus pertama kali sih sejuk aja sih kalau dilihat, karena kan Denpasar panas nih. Jadi ke Bedugul pasti dingin, sejuk, terus bagus aja pemandangannya gitu.
1: Ada keinginan lagi enggak untuk kesini lagi?
2: Ada keinginan buat balik lagi kesini gitu.
1: Terus kalau ini kan dari sisi pariwisatanya, di sini juga ada kebun-kebun loh. Udah lihat belum?
2: Oh, tadi hidroponik gitu ya termasuk. Udah sih, kita tadi sempat keliling tapi belum semuanya karena istirahat dulu.
0: Selain sebagai tempat wisata, Bedugul juga kaya akan hasil panen sayur mayurnya. Sehingga Bedugul menjadi salah satu daerah pemasok sayuran di Bali. Petani sayuran di Bedugul menanam berbagai jenis sayuran seperti selada, sayur hijau, paprika, kol, dan lain sebagainya. Selain sayur mayur, Bedugul juga terkenal dengan buah stroberi dan tomat cherry-nya.

0: Sebagai daerah wisata, banyak petani di kawasan Bedugo, terutama di kawasan Banjar, Batu Sese, Candi Kuning, Bedugul Tabanan, menjadikan lahan miliknya sebagai agrowisata. Berinovasi menjadikan lahan pertanian miliknya menjadi agrowisata, apalagi berada di kawasan wisata Desilas Pedugo, dilakukan oleh Wayan Widya, pemilik Sila Harta Farm. Selain tentunya memasarkan hasil pertanian miliknya untuk keperluan pariwisata.
1: Pak Niki, kebunnya kebun apa aja Niki yang ditanam Niki Pak?
2: Jadi kebun kita di sini sesuai dengan potensi kita, yaitu dataran tinggi. Ya, di sini ada kebun khusus sayur dan buah. Jadi sayurnya berbagai macam sayur ya. Dari sayur bumi, kentang misalnya, beet, wortel dan lain sebagainya. Sayuran daun, ada sejenis salad, berbagai jenis, sekitar 8 jenis salad. Juga ada herb namanya, itu untuk penyedap masakan, terutama masakan asing ya, Itali itu, seperti oregano, rosemary dan lain sebagainya. Ada juga tanaman bunga ya, untuk hiasan, itu edible flower ya. Itu biasanya di khusus menu-menu khusus ya. Itu berbagai jenis bunga.
1: Bunga apa aja nih, Pak?
2: Itu ada jenis edible flower. Kalau lokalnya di sini ada sejenis bunga apa namanya, kemangga atau apa ya. Ya, yang putih itu. Itu lokal itu bisa dipakai, bunga teleng juga bisa dipakai. Itu hiasan, selainnya adalah bunga impor. Itu ada.
1: Terus, impornya apa?
2: Ada edible flower itu dah. Namanya bermacam-macam itu warnanya, ada kuning, ada merah, ada juga sejenis
1: kayak margot nih kak.
2: Margot juga ada yang bisa dimakan. Ya, itu bunga untuk hiasan. Terus ada juga sayuran buah, tomat, cabai dan lain sebagainya. Ada sayuran daun yang dikonsumsi daunnya, itu kubis ya, yang biasa umum, sayur hijau, sawi dan sebagainya. Sedangkan buahnya di sini yang paling bagus adalah yang paling umum dan paling terkenal di kawasan Bedugul ini, yaitu buah stroberi. Juga ada buah yang lain yaitu seperti tamarindo, ya buah jeruk. Ya, sekarang yang ngetren lagi advokat. Ya, di sini sedang dikembangkan, ada beberapa hektar untuk advokat khas.

0: Menurut Widya, ada alpukat yang dahulunya tumbuh liar, kini ditanam di kawasan agrowisata miliknya karena memiliki rasa yang tidak kalah dengan alpukat mentega.
1: Malah di sini juga ada tumbuh pokat, boleh dikatakan liar, tetapi memiliki keistimewaan ada satu pohon yang malahan dinamai oleh teman-teman kita penggemar pokat ya. Ada asosiasi kebun pokat di Bali ini dinamai The Silas ya.
2: Karena dikit tumbuhnya ya, Pak ya.
1: Karena ditemukan di sini rasanya dan kualitasnya mendekati khas ya, hampir sama. Dan kulitnya agak licin.
3: Iya, karena tumbuh sendiri apa?
1: Ya, boleh dikatakan tumbuh sendiri, mungkin silangan dulu ya. Ada juga seperti khas, tetapi ininya jelek ya. Rasanya kurang bagus, kulitnya seperti khas, tapi batu bijinya besar.
2: Jadi yaitu, isinya sedikit, Pak Nge.
1: Ya, sedikit. Kalau yang tadi itu yang dibilang The Silas ini ya, itu malahan antara pokat satu khas itu hampir seperti itu, malah lebih istimewa itu kelihatannya ya, dari penampilannya ya, penampilan kulitnya, terus besarnya juga rasanya. Lebih rasanya sama dengan khas maupun dari pokat salju itu ya, ya mentega. Jadi yang buat mentega.

0: ada juga buah salju yang asalnya dari Australia dulu. Di sini terkenal dengan buah salju. Ada buah yang bisa tumbuh di sini juga seperti apa anggur namanya Italia apa ya? Saya kurang jelas. Ada juga si jenis jambu. Beberapa jambu tumbuh juga bagus. Sedang kita coba semuanya. Dan tanaman kopi.
1: Ya itu lihat,
0: nanti kita akan bisa lihat. Ya di lapangan kita sedang ada beberapa kita coba. Itu buah-buahannya. Jadi banyak sekali sebenarnya hal yang bisa kita lakukan. Nah masalahnya di sini adalah musimnya tidak menentu. Ya musim kadang-kadang musim panas lama ya. Jadi tanahnya kering, perlu sistem pengairan.

0: Dari sisi pemasaran, Widya memilih hotel-hotel untuk memasarkan hasil produksi karena memang kebanyakan produk pertaniannya sebagai pelengkap makanan Western yang disukai tamu mancanegara.
1: Karena kita pasar kita adalah pasar yang high class, yang eksklusif, yaitu hotel, restoran. Jadi kita mempergunakan juga, belum. Karena kita di sini masih kekurangan. Ya masih Bali aja masih
2: belum bisa memenuhi
1: dari Jawa, dari luar daerah.
2: Kalau jadi, untuk panen nih, sekali panen nih, kalau sayurnya berapa kira-kira?
1: Kita panen sesuai dengan kebutuhan. Karena lahan kami kan terbatas. Sedangkan kami di sini pasar kami cukup luas. Kami pegang di bagian pemasaran ada sekitar 70 hotel ya untuk di Bali. Sedangkan di bagian produksi kita punya lahan terbatas ya sekitar 5 hektar. Masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan kita.

0: untuk mencukupi produksi hasil pertaniannya yang juga sebagai penunjang pariwisata, ia bekerja sama dengan petani sekitar.
1: Kita masih kerja sama dengan petani sekitar untuk memenuhi kebutuhan kita di bagian pemasaran. Jadi panen kita, ya produksi kita, orientasi kita adalah pasar. Dalam arti berapa sih kebutuhan pasar yang dibutuhkan oleh bagian pemasaran, yaitu supplier di Sila Arta ini. Jadi termasuk juga kira-kira produk-produk apa yang susah kita cari, ya itu yang kita produksi. Jadi orientasi bagian produksi adalah memenuhi kebutuhan pasar yang dibutuhkan dari bagian pemasaran, terutama barang-barang yang langka, seperti hub, sejenis letus, sejenis barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi yang susah diproduksi oleh kebanyakan petani, misalnya paprika dan lain sebagainya. Banyak jenis yang harus kita tanam dengan teknologi yang lebih tinggi.

0: Bibit yang digunakan di agrowisata miliknya tidak hanya berasal dari pembibitan sendiri, tetapi juga dari luar.
1: Pak, tadi untuk bibitnya sendiri nih Kak, memang dibuat sendiri atau dari luar?
2: Ada, bisa dibuat sendiri, tetapi dengan metode khusus ya. Beberapa masih bisa kita buat, tetapi secara umum masih kita datangkan dari pembibit, pengadaan bibit khusus, termasuk juga dari impor. Terutama impor bibit paprika itu kan bibit karena hibrida, itu silangan khusus kelihatannya di Indonesia pun masih belum ya. Kalau yang lainnya yang masih ada produksi Indonesia tetapi dikelola oleh khusus bagian perusahaan pembibitan. Tapi secara umum kebanyakan dari luar.
1: Dari mana biasanya ke Pak? Dari luar?
2: Luar, ada dari Taiwan, ada dari Jepang, ada dari Belanda, Amerika pun ada.
0: Guna membantu pekerjaan di agrowisata miliknya, ia mempekerjakan beberapa orang pekerja.
2: Iya.
3: Pengiriman biasanya setiap berapa
1: hari atau setiap hari ada pengiriman?
2: Kalau sistem pengirimannya begini, sistem pengiriman kita begini, pertama untuk stok biasanya pagi kita sudah ada bagian pengadaan stok di packing house ya, seperti tadi kelihatan ada mobil itu kan ambil panenan. Ya pagi panen sampai jam 9 ya, biar masih segar. Itu dipanen langsung dibawa ke gudang. Nah di sana diproses, ada proses penerimaan order ya. Dari hotel itu biasanya jam 1 sampai jam 4 kita tutup penerimaan order. Jadi mulai jam 1 sudah barang ini di packing ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing hotel. Nah setelah itu masuk ke mobil itu biasanya jam 5, jam 6 sudah selesai. Termasuk banyak administrasi, bikin nota, bikin semuanya itu di admin, diolah ya. Ada bagian pengadaan, ada bagian picking, ada bagian pemasaran, sales, supir itu.

0: Bekerja di bagian produksi sangat membutuhkan ketelitian, apalagi tanaman yang dirawatnya tidak sedikit. Salah seorang pekerja di agrowisata miliknya, Ketut Nese, menyampaikan.
1: Ampun, lama kerja di sini?
2: Ampun, sama mas.
1: Satu tahun? Nge, Bapak asli di sini?
2: Asli.
1: Nge, asli pemutar. Nah, Bapak, Diki tugasnya nak apa saja nih, Pak?
2: Kita pun nyabut-nyabut padang, masang pupuk, cuma nyemprot.
1: Dika biasanya wenten jam-jamnya untuk membersihkan Dika, untuk nyemprot Dika wenten jam-jamnya?
2: Ada waktu. Waktu bisa seminggu, dua minggu. Urut tangki itu. Bisa kelong tangki, petang tangki.
1: Dika biasanya pagi, siang, atau sore Dika, Pak?
2: Pagi, menurut tuh. Kadang-kadang siang, kadang pagi, kadang sore gitu.
1: Setahu Bapak, Nika tanaman apa? Pijak tanaman di Nika, Pak, yang Bapak biasanya bersihkan rumputnya, Nika disemprot.
2: Beri, strawberry,
1: tapio.
2: Nge, kadang-kadang terkuli, buat cair, sada.
1: Nah, Nika kan tadi Bapak Nika kecak-kecak.
2: Nge, kecak-kecak. Tam-tam menetap, kadang-kadang tenang, kadang diki, kadang lor.
1: Kalau di bawah nih kak, pohon api nih kak Pak?
2: Brokoli, tapio.
1: Diki?
2: Diki, strawberry.
1: Apa yang balik?
2: Patah nih kak, sadar.
1: Napi berdajar, napi berdelot nih kak napi?
2: Berdelot nih kak, tanam tomat. Kadang buncis gitu.
1: Jadi lengkap nih Pak nih tanamannya nih, untuk tanaman sayur nih kak nih?
2: Nge.
1: Biasanya Bapak sarang manen nih Pak?
2: Sarang. Nah, yang ada nih orang ini butuh ngalih panenan atau ngalihan panen. Tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tapi jauh, tap

0: gaji yang didapat Ketut Nese dari pekerjaannya sebagai pegawai di Sila Harta Farm cukup lumayan.
1: Niki, untuk pendapatannya Pak, Nika berapa Nika Diki?
2: Pendapatan gajinya itu? Gajinya itu 2 juta ya.
1: 2 juta. Selain Nika dapat uang lain lagi kayak bonus Nika?
2: Bonus dapat, nanti kira kadang-kadang 300.
1: Niki, kalau Bapak kerjanya dari pagi sampai
2: jam apa?
1: Pagi dari jam berapa nih ke pagi?
2: Jam 7. Jam 7.
1: Jam 7 sampai
2: jam
1: 5. Bapak senang kan mengkarya Niki, Pak?
2: Senang.
1: Kenapa senang nih, Pak? Karena gajinya atau napi?
2: Kadang-kadang gajinya, kadang-kadang bonusnya, senang tuh. Kayaknya ringan.
1: Kerjanya ringan. Cukup lah. Cukup nih, Pak?
2: Cukup, Pak.
1: Cukup, Pak. Berarti cukup nih, nggak apa-apa untuk sehari-hari nggak, Pak?
0: Selain bekerja di Sila Harta, ia juga memiliki kebun sendiri.
1: Kalau di luar Niki, Bapak lain kerjaan lain?
2: Bentar Niki raja di Tegal ya, Bedi.
1: Bapak mau di Tegalan juga ya? Di Tegalan Niki, apa itu tanam, Pak?
2: Ini sayur pantas Niki.
1: Oh.
2: Pantas.
1: Niki biasanya dijual kemana Niki, Pak, hasil pandannya, Pak?
2: Niki mantan, Pak. Rentan bos dagang, rentan mereka.
1: Oh, berarti dagang ngambil mereka. Lumayan kan nih ke Pak pendapatannya. Berapa kurang lebih tanahnya nih ke Pak?
2: 11
1: are. 11 are. Nika milik Bapak?
2: Warisan bukan?
1: Oh, warisan. Nika berapa hasilnya?
2: Menurut. Menek turun gitu. Sing netap.
1: Kira-kira berapa nih ke Pak? Nika sebulan atau sapu napi?
2: Menurut sayure nih ke.
1: Kalau misalnya kayak selada nih.
2: Selada nih ke udah. Kalau satu bulan.
1: Berapa nih ke Pak?
2: Nah menurun masih niki. Nah harganya sih netap bu. Bisa 4.000, bisa 3.000, bisa 10.000 gitu.
1: Per kilo.
2: Per
1: kilo. Kuda nih kebiasanya Pak. Kira-kira Pak.
2: Nah yang dapat jumlahnya nah yang menurut yang itu boleh kan 1 juta, 2 juta boleh.
1: Sebulan. Berarti lumayan nggih untuk pendapatan, untuk tambah pendapatan nggih. Nika selada aja Pak ditanam di ke.
2: Wentan lianan, perkuli wentan. Menurut ane ringan-ringan Bu. Itu menurut modal.
1: Nika bibitnya dari mana Pak dapat Pak?
2: Emas.
1: Oh, wentan dikit?
2: Wentan, pembibitan wentan dikit.
1: Oh.
2: Bibit emas baton aja wentan sendiri bikin.
1: Sendiri bikin bibit. Mana murahan Pak? Batun apa bibitnya Pak?
2: Pak, murahan batunnya.
1: Tapi pembibitan buat bibit nih ke makelotan?
2: 11 hari ya.
1: 11 hari sudah bisa dipakai.
2: Iya,

Sebagai penunjang pariwisata, Sila Harta Farm berupaya memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan senantiasa menjaga kualitas produk dan pemasaran.

0: Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricin, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Dia. Oh, ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
2: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
2: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
2: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz sekarang dari Kantung Kesangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wabu sampun diduta putarkan ke sebuah dokumenter berjudul Potensi Sila Arte Pam sebagai penunjang pariwisata. Nah, Kang Rai kembali mengulas niki akide Sila Arte Pam puniki merupakan kawasan agrowisata dan peternakan sane berlokasi ring wewidangan Bedugo. Nah, tempat puniki menyediakan wisata edukasi dan pertanian nggih, di mana pengunjung dapat melihat langsung dan melihat langsung proses pembibitan, perawatan tanaman hingga pemanenan nggih. Nah, selain menjadi tempat wisata edukasi, Sila Arte Pam dan supplier Niki juga menjadi penyedia kebutuhan atau supplier atau pemasok yang berfokus pada hasil bumi nggih, dan kebutuhan peternakan serta pertanian lokal Bali juga. Nah, Kang Rai, jika Kang Rai tertarik mengunjungi Sila Arte Pam Niki, ternyata Sila Arte Pam Niki juga memiliki aktivitas luar ruangan selain wisata edukasi pertanian. Nggih. Nah, wahana aktivitasnya Nike adalah aktivitas outbound. Dan selain outbound juga ada perkemahan Akan Rai. Jadi Niki sangat cocok untuk Akan Rai yang ingin liburan bersama dengan keluarga. Hingga Akan Rai mesanakan demun melewas Duta Pacang Wali, Niki nyarangin Akan Rai tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingatkan Rai Kanton Serangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanton Rai nanti terasa niki kalah duta sampun telas niki ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Nah Kanton Rai melibas duta Pacang Wali niki nyarangin nah, Kanton Rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu sarang megatren. Kanton Rai tetap satu ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Keren Rai, harga alpukat khas di pasaran melonjak hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu menurunnya pasokan dari petani karena musim panen telah berakhir. Pemilik usaha Momo Alpukat, Diah Momo, mengatakan harga alpukat di tingkat petani kini mencapai Rp45.000 per kilogram. Sebelumnya, harga alpukat masih berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Petani alpukat asal Kintamani, Bangli Iwayan Sunarte, mengatakan saat ini tanaman alpukat memasuki fase persiapan pembungaan untuk musim berikutnya. Kondisi tersebut membuat produksi buah menurun drastis. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Ya semoga lebih bagus lagi deh. Ya lebih banyak pembeli. Semoga ramai terus deh.
1: Dalam sejarah kenaikan harga minyak, bensin, solar dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain. Biasanya itu merembetnya begitu. Tidak hanya kebutuhan pokoknya yang naik, yang lain.
2: Selamat siang. Pesta Kesenian Bali Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Kenaikan BBM berdampak pada harga kebutuhan pokok. Dari Hayamuruk 70 Denpasar inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lili Lintang.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal harga sejumlah kebutuhan harian di pasaran terus merangkak naik. Kenaikan harga bahan bakar minyak disebut turut mendorong naiknya harga kebutuhan pokok.
1: Bensin, solar, dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain.
4: Kenaikan harga BBM dinilai turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi membuat harga sejumlah barang di pasaran ikut mengalami kenaikan. Pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan, kenaikan harga BBM biasanya diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena biaya yang meningkat turut memengaruhi harga berbagai produk di pasaran.
1: Dalam sejarah kenaikan harga minyak, bensin, solar, dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain. Biasanya itu merembetnya begitu. Tidak hanya kebutuhan pokoknya yang naik, yang lain-lain juga naik.
4: Menurut Murjanayasa, kenaikan harga yang terjadi saat ini membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah barang yang bisa dibeli masyarakat dengan uang yang sama seperti sebelumnya.
1: Ini sekarang kan daya beli masyarakat sangat tertekan ini. Bawa uang 300.000, 500.000 ke pasar nggak terasa sekarang. Nggak terasa karena harga-harga pada naik.
4: Murjanayasa menambahkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga untuk membantu menahan kenaikan harga. Dengan demikian, kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, gerakan bijak berbelanja menjadi salah satu solusi dalam mengendalikan inflasi. Dengan membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari pembelian impulsif, diyakini akan menjaga stabilitas harga dan perekonomian daerah.
5: Mendorong gerakan belanja bijak.
6: Tingginya permintaan konsumen terhadap suatu produk tertentu cenderung berdampak terhadap fluktuasi harga di pasaran. Fenomena tersebut melatar belakangi digenjotnya gerakan bijak berbelanja dengan memfokuskan gaya hidup konsumsi yang terencana dan bertanggung jawab. Dosen Undiknas Denpasar Dr. Putu Purnama Dewi dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan gerakan bijak berbelanja menjadi salah satu solusi mengendalikan inflasi. Menurutnya dengan gerakan yang berfokus pada pembelian berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Pengelolaan anggaran yang sehat serta dukungan terhadap produk lokal akan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi. Ia menjelaskan gerakan ini akan menciptakan permintaan pasar yang stabil, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan tidak melonjak drastis. Purnama Dewi menyebut dengan berbelanja secara terencana juga berkontribusi menjaga perekonomian daerah.
5: Apa yang kita beli adalah kebutuhan kita, bukan keinginan gitu. Sehingga distribusi aman gitu, kenaikan harga bisa tertanggulangi.
6: Purnama Dewi mengatakan gerakan bijak berbelanja mengajak masyarakat mengklasifikasikan kebutuhan primer dan menunda pembelian barang sekunder atau tersier yang sifatnya hanya keinginan sesaat. Menurutnya dengan bijak berbelanja dan terencana akan mengamankan finansial dengan memprioritaskan menabung dan investasi. Gerakan mengurangi sifat konsumtif tersebut sekaligus mendukung kelestarian lingkungan dengan menekan limbah kemasan, jejak karbon dan sampah rumah tangga.
5: Untuk membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan, jangan berlebihan ya, karena pasokan pasti akan terhambat.
6: Gerakan bijak berbelanja menjadi strategi pemerintah mengajak masyarakat membeli barang sesuai kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Gerakan ini berfokus pada pembelian berdasarkan skala prioritas. Dengan mengubah pola pikir menjadi lebih sadar ekonomi, masyarakat menunjukkan kontribusi menjaga stabilitas perekonomian. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Bali menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali terkait PT Bali Turtle Island Development, BTID dan kasus di Desa Pejarakan Buleleng. Wagub Giri Prasta berkomitmen akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
7: Apabila pasca rekomendasi pansus TRAP masih ditemukan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPRD Provinsi Bali akan melakukan pendalaman lebih lanjut.
8: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2025 dan penyampaian Raperda Inisiatif Dewan terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah Provinsi Bali pada Jumat 19 Juni kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan rekomendasi pansus terap DPRD Bali. Suasana rapat paripurna ke-40 tersebut yang dipimpin Ketua DPRD Bali Deomadi Mahayatnya sempat memanas saat penyerahan rekomendasi pansus terap DPRD Bali terkait PT Bali Turtle Island Development BTID dan kasus penjarakan di Kabupaten Buleleng. Setelah terjadi perdebatan, Ketua DPRD Bali Deomadi Mahayatnya membacakan rekomendasi pansus terap sebelum menyerahkannya secara resmi kepada Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta. Isi rekomendasi diantaranya meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan pihak BTID terkait temuan pansus terap tersebut.
7: Guna mendorong keterbukaan serta kepastian kontribusi pengelolaan kawasan dan manfaat nyata yang diterima daerah atas pengembangan kawasan, termasuk kontribusi fiskal, manfaat ekonomi daerah, proporsional penyerapan tenaga kerja lokal, serta dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Bali.
8: Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta memastikan Pemprov Bali menindaklanjuti rekomendasi itu. Wagub mengatakan seluruh rekomendasi akan menjadi bahan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
9: Maka kami selaku pemerintah, kita akan koordinasi dengan Pak Gubernur, kita akan melakukan kajian teknis terkait dengan langkah-langkah yang...
8: Wagub Giri Prasta juga mengatakan akan melibatkan aparat penegak hukum. APH diperlukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan temuan pansus. Giri Prasta mengatakan Pemprov Bali akan segera menuntaskan rekomendasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melapor.
2: Pendengar, kita ke informasi Pesta Kesenian Bali. PKB tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan pengunjung selama penyelenggaraan acara turut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
10: Memasuki pekan pertama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48, aktivitas transaksi di kawasan pameran mulai menunjukkan peningkatan. Ramainya kunjungan masyarakat yang datang untuk menyaksikan berbagai pementasan seni turut memberikan peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang menjual beragam produk lokal. Salah satu sektor yang merasakan dampak tersebut adalah pelaku usaha busana adat Bali. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat permintaan terhadap berbagai perlengkapan busana adat seperti kamen, kebaya, dan selendang mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Pelaku UMKM Regina Fashion Bali Kadek Nila kepada RRI mengatakan, sejak mengikuti pameran PKB, jumlah pembeli mengalami peningkatan terutama pada saat pembukaan dan akhir pekan.
11: UMKM ini tokonya namanya Regina Fashion Bali. Bukanya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, Astungkare ada. Lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Soalnya beda-beda sih penjualannya sehari-harinya. Ya tapi lumayan.
10: Lebih lanjut, Kadek Nila mengatakan produk yang paling banyak diminati pengunjung adalah kamen, kebaya, dan selendang. Ia berharap antusiasme masyarakat tetap terjaga hingga rangkaian Pesta Kesenian Bali berakhir, sehingga dapat terus mendukung peningkatan penjualan UMKM.
11: Ya campur sih Kak, ada kamen yang paling gini sama kebaya, sama selendang juga, yang lain-lain juga. Ya semoga lebih bagus lagi deh, ya lebih banyak pembeli, semoga rame terus deh.
10: Keberadaan Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang promosi seni dan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Momentum ini diharapkan dapat terus dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 hari ini menghadirkan penampilan Duta Kabupaten Bangli yang membawakan seni Taman Penasar dalam ajang Wimbakara di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali. Lalu seperti apa penampilan Duta Kabupaten Bangli yang sukses membius penonton serta kemeriahan Pesta Kesenian Bali hari ini? Berikut laporan dari Putu Nirawati langsung dari Taman Budaya Bali. Nira, silakan laporan Anda.
12: Ya baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Denpasar. Baru saja sekitar 5 menit yang lalu usai dilaksanakan Lomba Taman Penasar dari Sanggar Seni Toyes Segening Banjar Pande Desa Taman Bali Kecamatan Bangli Duta Kabupaten Bangli di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Art Center Denpasar. Nah, pementasan yang mengambil tema Guna Dusun ini memberikan semangat dan juga edukasi terkait pentingnya menjaga persatuan dan juga gotong royong sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat desa dengan segala tindakan yang dilakukan dan juga bagaimana kehidupan sebagai manusia ini membawa manfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar yang dikenal dengan nama Guna Dusun. Nah, pementasan dari para generasi muda atau seniman-seniman muda ini sukses membius para penonton di kalangan Ratna Kanda. Bahkan kami saksikan beberapa kali penonton memberikan tepuk tangan dan juga apresiasi yang tinggi terhadap para seniman yang mampu menyajikan garapan yang sangat apik dan juga syarat akan makna dalam pementasan Taman Penasar selama Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 ini. Dan pendengar program 1 RRI Denpasar, selain dari Lomba Taman Penasar yang tersaji di area Taman Budaya, nanti sore juga akan dilanjutkan dengan Parade Ngelawang pada pukul 17.00 dari Sanggar Seni Kadung Tresne dari Banjar Jumpaya Desa Adat Menguitani Kecamatan Mungwi Kabupaten Bandung. Kemudian juga di depan Gedung Kriya nanti pada pukul 19.30 Wita juga akan ada pergelaran sendera tari tradisional partisipasi dari Dinas Pariwisata Kota Batu Jawa Timur. Kemudian juga di Gedung Kertesabe Rumah Jabatan Gubernur Bali juga akan ada Bollywood Culture Celebration dengan fashion show kimono yang disajikan oleh Kimono Galeri Yawara dari Tokyo, Jepang. Kemudian di Ayodhya nanti pada pukul 18.30 akan ada parade arje klasik juga dari Sanggar Sudemale Desa Tangkas Klungkung. Dan yang tidak kalah menarik dan selalu ditunggu-tunggu adalah di panggung terbuka Arde Chandra Denpasar pada pukul 19.30 Wita nanti akan ada parade gong kebiar wanita. Ini ada tiga dari Duta Kabupaten Buleleng dan juga Denpasar. Nah, pendengar program 1, berbagai sajian dan juga pementasan menarik akan terus tersaji di Taman Budaya Center Denpasar, termasuk juga dari para pengunjung kami saksikan sangat menikmati segala pementasan dalam Pesta Kesenian Bali tahun ini. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, Putu Nirawati kembali ke studio, selamat siang.
2: Baik, terima kasih Nira, laporan Anda langsung dari Taman Budaya Bali. Pendengar, minat masyarakat terhadap produk herbal terus meningkat. Kondisi ini mendorong pelaku UMKM berinovasi melalui diversifikasi produk dan penguatan layanan konsultasi konsumen sebagai strategi meningkatkan nilai tambah usaha sekaligus menjawab kebutuhan pasar.
13: Perkembangan preferensi masyarakat terhadap produk alami dan gaya hidup sehat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk terus melakukan inovasi berbasis herbal. Pelaku UMKM Igusti Ngurah Maraoka menyampaikan, upaya tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan produk yang lebih beragam, tetapi juga melalui penguatan layanan konsultasi kepada konsumen sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah usaha.
14: Akan yaitu konsultasi masalah kemanusiaan, konsultasi masalah kesehatan.
13: Diversifikasi produk berbasis herbal dinilai menjadi langkah adaptif dalam menjawab kebutuhan pasar yang semakin dinamis.
14: Bangkitkan masa lalu yang cerah, masa sekarang yang cerah, dan masa depan yang cerah, itu yang kami lakukan di sini untuk melayani masyarakat agar masyarakat kedepannya hidupnya lebih sehat, jasmani, rohani, dan sejahtera.
13: Selain berfokus pada inovasi produk, pelaku UMKM juga mulai menerapkan pendekatan konsultatif kepada konsumen. Layanan tersebut diwujudkan melalui pemberian informasi mengenai kandungan produk, manfaat penggunaan, serta edukasi terkait pemilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Dinas PUTR Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terhadap proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga meminta warga tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan rusak, sembari memastikan penanganan terus diupayakan sesuai kemenangan dan prioritas.
15: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan.
16: Sebenarnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Perkim Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Himbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan. Hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Di Kabupaten Buleleng sendiri terdapat 3 jenis ruas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Masing-masing memiliki penanganan berbeda sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab.
15: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan sebenarnya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kabupaten kami yang punya tanggung jawab di sini, untuk jalan provinsi nasional kita koordinasikan dengan teman-teman di provinsi dan di balai jalan, seperti itu. Mohon kesabaran dari masyarakat dan berhati-hati ketika ada jalan yang rusak, seperti itu.
16: Koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Buleleng. Pemerintah terus bersinergi agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap ruas jalan yang rusak segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan rusak yang berlubang dan bergelombang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan dalam proses perbaikan berlangsung. Pemerintah memprioritaskan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan. Jalan dengan kerusakan berat dan lalu lintas tinggi menjadi fokus utama penanganan. Selain itu, pemantauan terus dilakukan agar perbaikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pembinaan Jegek Bagus Bali terus diperkuat sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang mampu mempromosikan pariwisata berbasis budaya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas dan nilai-nilai budaya Bali di tengah dinamika industri pariwisata global.
10: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat peran generasi muda dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata berbasis budaya. Melalui rangkaian pemilihan Jegek Bagus Bali tahun 2026, para finalis tidak hanya dipersiapkan sebagai representasi daerah, tetapi juga sebagai duta yang mampu mengedukasi masyarakat dan mempromosikan pariwisata Bali secara berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan konferensi pers dan sasing seremoni Jegek Bagus Bali 2026 yang berlangsung di Living World Denpasar. Mengusung tema Prananing Atmaraksa, pembinaan tahun ini menekankan pentingnya pelestarian budaya, kearifan lokal, serta nilai-nilai Trihita Karana sebagai fondasi pembangunan pariwisata Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarajaya kepada RRI di Denpasar mengatakan, Jegek Bagus Bali akan terus diarahkan menjadi bagian dari strategi promosi pariwisata daerah.
17: Acara ini memang salah satu pembinaan kita dalam rangka menjalankan misi pariwisata kita, yaitu berbasis budaya, popularitas, dan martabat. Artinya budaya ini memang kita harus kembangkan bukan saja pada pelaku-pelaku usaha, tetapi pada generasi muda kita juga. Nah, ini salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk bagaimana generasi muda kita ikut ambil bagian dalam kegiatan pariwisata. Mungkin nanti kita digunakan untuk promosi dan lain sebagainya agar pariwisata ke depan juga berkelanjutan seperti itu.
10: Lebih lanjut, Iwayan Sumarajaya menyampaikan kondisi pariwisata Bali hingga saat ini masih menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai sekitar 5,8% atau berada di atas rata-rata nasional, dengan sektor pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah.
17: Kalau dibilang krisis, enggak juga, cuma memang ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi Bali kan cukup bagus, bahkan sangat baik ya, karena ada di atas rata-rata nasional 5,8 sekarang. Dan sektor yang menunjang itu kan sektor pariwisata ya, 60% lebih lah itu dukungan dari pariwisata. Nah, mungkin Pak Gubernur sudah sering menyampaikan bahwa kondisi pariwisata kita memang stabil dan kita perlu kita jaga terus.
10: Pemerintah Provinsi Bali berharap pembinaan Jekik Bagus mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya memahami budaya daerah, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan untuk mendukung promosi pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke informasi olahraga. Asprof PSSI Bali bekerjasama dengan Bali United FC menggelar kursus analis sepak bola perdana di Bali pada 12 hingga 14 Juni lalu di Bali United Training Center Gianyar. Kegiatan yang diikuti oleh 25 peserta dari kalangan pelatih, match commissioner hingga pemandu bakat ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sepak bola Bali melalui pembekalan materi analisis pertandingan, taktik, penggunaan data, teknologi perangkat lunak, analisis, presentasi hingga law of the game. Wakil Ketua ASPROF PSSI Bali Igusti Ngurah Agung Anom Jaksa Saputra mengatakan setiap klub sepak bola idealnya memiliki seorang analis karena berperan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lawan sekaligus mengevaluasi performa tim sendiri sebagai bahan pertimbangan pelatih dalam menyusun strategi. Ia berharap pelatihan serupa dapat digelar secara berkelanjutan agar semakin banyak analis dan pelatih sepak bola di Bali yang memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan sepak bola modern. Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Kenaikan BBM berdampak pada harga kebutuhan pokok. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Serbu! Ayo, maju! Lawang pada orang, lawang!
2: Alo, bangun, Jo.
1: Ya, di mana tuh musuh? Di mana?
2: Mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak ini kiapa, So? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mau lebelat.
1: Aduh, ya do, cuma bah mimpi katu kita.
2: Ada mimpi apa, So, anak ini, kasihan anak, Bangun, Jo, so, mau lat ini.
1: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang meraih trompet kemerdekaan. kakak lagi kuat. Pakai acara apa sih bangun?
2: Udah.
1: Jadi merdeka noh.
2: Kasihan, lawak sekali jo ngana pemimpi ini. Heh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pe ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong, jang suka jabat terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jah terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
1: yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu.
2: Iya so.
1: Aduh, pak kakak dang.
2: Mohon maaf dang kakak, kira kok ini hari Senin terus.

Masih di 105,2 MHz plus 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang dan juga rekan saya Santi Ari di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore ya pendengar. Dan tadi kita sudah simak bersama ya debar atau dengar bareng pertandingan atau siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Turki versus tim Paraguay, yang mana untuk hasilnya ini update-nya setelah pertandingan selesai ini tetap masih di skor yang sama, yaitu tim Turki mendapatkan skor 0 dan juga tim Paraguay mendapatkan skor 1 ya. Berarti ini diungguli oleh tim Paraguay ya pendengar ya. Jangan berkecil hati ya bagi yang berada di tim Turki gitu ya. Dan kami masih akan menghadirkan pendengar pertandingan Pesta Bola Dunia berikutnya, pastinya hanya ada di Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Dengar Bareng ya. Dan tapi ini satu lagu dulu mau lewat untuk Anda. Ini lagu dari Tompi yang berjudul Bawadaku.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Kades Negeri Konoha membagikan foto dengan narasi 28 mahasiswa Unhas diancam drop out gara-gara tolak MBG dan SPPG. Unggahan disertai takarir 28 mahasiswa Fakultas Teknik Unhas dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis dan pembangunan SPPG di kampus. Mereka protes di depan rektorat, tapi balasannya bukan dialog, melainkan ancaman skorsing dan drop out. Unhas bukan perusahaan, bukan dapur, dan bukan kantin negara. Unhas adalah ruang ilmu pengetahuan, tapi kok sekarang mahasiswa kritis malah diintimidasi.

0: intimidasi, ini bukan soal MBG lagi. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com, Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG hoax. Dalam berita yang tayang pada Senin 15 Juni 2026 itu, dilaporkan bahwa Universitas Hasanuddin atau Unhas membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026. Sehingga kesimpulannya pihak Universitas Hasanuddin telah membantah isu sanksi dropout terhadap mahasiswa yang mengkritik program MBG. Unggahan foto berisi klaim mahasiswa Universitas Hasanuddin diancam dropout usai demo tolak MBG merupakan konten palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sari mana pun Anda berada, masih bersama saya tentunya Santi Ari dan juga Lilintang yang masih akan menemani Anda tentunya dalam beberapa menit hingga nanti pukul 3 waktu Indonesia Tengah tentunya. Pendengar, di hari Sabtu atau Minggu weekend gitu ya, biasanya kegiatan apa yang paling sering Anda lakukan nih? Mungkin ada sebagian yang suka berlibur gitu ya, keluar mengunjungi objek wisata.

merupakan medium utama bagi pertumbuhan bakteri Salmonella dan juga Listeria, pemicu diare akut hingga keracunan makanan. Jadi berdasarkan artikel edukasi terkait dengan kesehatan yang dirilis dalam Halo Dok ini, pembersihan dapur ternyata tidak bisa ditunda hingga akhir pekan saja. Setiap area memiliki masa retensi kuman yang berbeda, sehingga pembersihannya juga harus dibagi nih ke dalam siklus harian, mingguan, dan juga bulanan. Yang pertama ada pembersihan harian gitu. Langkah ini wajib dilakukan untuk memutus rantai kontaminasi silang bakteri ke bahan makanan yang baru. Seperti pada meja dapur, bersihkan meja dapur dengan cairan disinfektan segera setelah mengolah bahan mentah, terutama daging dan juga seafood. Dampaknya jika ditunda, itu bakteri dan daging mentah ini dapat berpindah ke buah dan juga makanan matang yang diletakkan di meja yang sama. Kemudian juga untuk bak cuci piring dan juga spons cuci piring, ini juga harus dibersihkan setiap hari. Kedua, pembersihan mingguan. Ini biasanya dilakukan untuk membersihkan kulkas ya, karena periksa juga LC kulkas Anda seminggu sekali untuk membuang sayuran yang mulai membusuk dan juga makanan sisa yang sudah lewat dari 3 hari. Mungkin ada yang berencana untuk masak setiap hari gitu, tapi tiba-tiba males, jadi sayurnya busuk deh di kulkas gitu ya mendengar. Dan untuk kompor juga cooker itu dibersihkan, lantai dapur juga bisa. Dan pembersihan bulanan atau 1 bulan sekali, ini seperti kabinet dan lemari bumbu, bisa dilap di bagian lemari penyimpanan bumbu dapurnya, kemudian juga tempat sampah dapur, dan itu dia bisa dicuci dan juga disinfektan wadah tempat sampah secara total gitu pendengar. Itulah pendengar beberapa informasi tentunya sebenarnya waktu untuk membersihkan dapur yang paling baik dan juga dampaknya bagi kesehatan keluarga itu seperti apa. Bisa harian, mingguan, dan juga bulanan, tergantung dari tempat ataupun bagian yang akan dibersihkan tentunya. Itu pendengar, sedikit informasi untuk Anda. Kita akan lanjut dalam Denpasar siang ini, satu lagu dari Ghea Indrawari dengan judul Kamu Anggap Apa akan segera meremani Anda. Selamat mendengarkan.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Iya, puncaknya suara dari Helena sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di siang hari ini. Wah, matahari makin terik ya pendengarnya. Jadi bagi Anda yang masih beraktivitas di luar gitu ya, jangan lupa sunscreen-nya biar nggak terkena sinar matahari yang berlebihan gitu ya pendengar. Dan tentunya semangat terus bagi yang masih beraktivitas mungkin di hari Sabtu ini. Mungkin liburnya besok doang gitu di hari Minggu dan sekarang masih kerja, semangat. Semangat tentunya ya untuk kita semua. Dan biar lebih semangat nih, satu lagu dari Rizky Febian, Menari, akan segera mengudara tentunya untuk Anda di siang hari ini masih bersama dengan Santi Ari dan juga Lili Lintang hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong, Bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar

Ya, masih di 105,2 MHz pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Masih bersama Santi dan juga Lilintang di sini yang akan menemani Anda tentunya hingga nanti ya pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, beberapa menit lagi tentunya pendengar. Dan informasi terakhir saya sampaikan untuk Anda terkait dengan Samsung yang hadirkan TV Vision AI dengan harga terjangkau. Seiring meningkatnya tingkat kepemilikan Smart TV di Indonesia yang telah mencapai 40% pada 2025. Televisi kini semakin berperan sebagai pusat hiburan di rumah, mulai dari menikmati layanan streaming, menonton serial favorit, pertandingan olahraga, hingga sesi gaming bersama dengan keluarga. Namun banyak TV yang juga masih kesulitan menghadirkan gambar cerah dan juga kaya detail, terutama di ruangan yang terang sehingga gambar terlihat datar, warna kehilangan ketajaman, dan juga detail penting menghilang justru di momen yang paling ingin dinikmati. Dan ketika rumah ini berfungsi sekaligus sebagai bioskop, arena gaming, dan ruang hiburan keluarga, kualitas tampilan layar yang tajam dan mulus itu bukan lagi sekedar nilai tambah ya, tapi juga kebutuhan gitu. Dan Elektronik Indonesia menghadirkan Samsung Mini LED TV dengan pilihan layar mulai dari 43 hingga 100 inci yang kini menawarkan pengalaman visual premium dengan harga yang semakin terjangkau. Dan Ubay Bayanudin, Head of Product EV Business Samsung Electronic Indonesia, menjelaskan bahwa berbeda dari TV LED konvensional, Samsung Mini LED ini menggunakan ribuan LED berukuran mini yang dikontrol secara independen. Teknologi ini memungkinkan layar menampilkan area terang dan juga gelap sekaligus bersamaan tanpa detail yang saling mengorbankan. Juga diperkuat dengan Pure Spectrum Color dan Mini LED HDR Plus, Samsung Mini LED ini menghadirkan warna yang lebih kaya, kontras yang lebih dalam, dan juga detail yang lebih jelas, bahkan pada adegan dengan area cerdas yang mengoptimalkan kualitas gambar secara real time, serta meningkatkan konten kualitas 4K dan maupun AI upscaling tentunya. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang saya

dikutip dari rri.co.id. Dan ini menjadi informasi terakhir yang saya juga Lili sembahkan ya untuk Anda. Terima kasih sudah membersamai kami selama kurang lebih 5 jam dari tadi pukul 10 pagi dan sekarang 6 menit lagi kita akan menuju ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Semoga apapun yang kami sampaikan dan juga lagu-lagu yang kami sajikan di siang hari ini dapat menemani hari Anda di Denpasar siang hari ini. Tentunya jangan khawatir juga pendengar, karena sudah bersedia rekan kami Linda, Fitri Marlinda, yang sudah bersedia untuk menemani sore hari Anda dalam Denpasar sore hari ini. Untuk itu saya Santiari dan juga Lili Lintang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Satu lagu dari Nyoman Paul dengan judul Alunan Mimpi akan segera mengudara tentunya untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Tumpak Rulut adalah tumpak keempat dari enam tumpak dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara. Krulut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih, cinta kasih, senang atau gembira. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun, dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira, hari Tumpak Krulut juga dapat dimaknai sebagai hari untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Pada perayaan Tumpak Krulut ini, dilaksanakan upacara penyucian atau otonan, sarwa tetangguran berupa gamelan atau alat musik.
1: Denpasar sore ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar, FM 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengan Anda, menyapa di Pro 1 pada edisi hari ini di hari, ini hari apa ya? Hari Sabtu? Atau hari Minggu, hari Sabtu di tanggal 20 Juni tahun 2026. Ini udah mau buru-buru hari Minggu aja nih, dan besoknya hari Senin kerja lagi. Enggak ya, masih hari Sabtu ternyata hari ini. Dan pendengar, seperti biasa pokoknya Pro 1 hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan khusus untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya Linda akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi juga Denpasar sore ini sudah dibuka dari sebuah lagu yang dipersembahkan oleh Indra Lesmana feat Nabila Marsyanada dengan judulnya Dirimu Kasih. Nah, berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu nih sebuah lagu dari Olivia Root dengan judulnya Hanya Untukmu. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Mariah Carey feat Miguel dengan judulnya Beautiful. Pendengar, di sore hari ini nih, kalau Linda tengok nih ke depan ya, rasanya kok panas sekali kelihatannya ya, mataharinya masih mentereng nih. Dan memang posisinya Pro 1 ini dekat sekali dengan jendela, jadi kalau kita lihat ini panasnya masih masuk sampai studio, padahal studionya sudah ber-AC nih. Nah, kalau di tempat pendengar sekarang bagaimana kondisinya? Apakah ada yang hujan ataukah ada yang mungkin sudah adem-adem aja gitu kan ya? Nah, Linda juga mau informasikan nih bagi para pendengar setia Pro 1 yang mungkin ingin ketawa ketiwi bersama dengan pendengar-pendengar lainnya, Pro 1 juga memiliki grup WhatsApp yang dikhususkan bagi seluruh pendengar setia Pro 1, di mana di WhatsApp tersebut kita bisa ketawa-ketawa bareng, bisa berbagi informasi, bisa saling kenal, bisa sapa-sapa, bisa segalanya pokoknya ya. Nah, bagi yang mau bergabung boleh banget, nanti bisa langsung WhatsApp saja terlebih dahulu ke WhatsAppnya Pro 1 yang di 0896781238830. Nanti perkenalkan siapa dengan siapa, di mana, atau apabila ingin masuk ke WhatsApp grup kami, bisa langsung informasikan juga, mau dong join ke grup WhatsAppnya Pro 1. Nanti kita invite ya lewat link yang diberikan WhatsAppnya Pro 1. Itu dia tadi pendengar, sedikit informasi ya mengenai grup ketawa ketiwi kami. Biar pada kenal loh sesama pendengar, biar bisa asik-asikan bareng juga, atau bisa sapa-sapa di nanti di senandung malam, di malam hari pastinya ya. Nah, berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Shawn Mendes feat Camila Cabello dengan judulnya Senorita.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pendengar, masih di 105,2 FM Prosat Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari Larina dengan judulnya Tak Akan Pernah Pergi. Siapa tuh yang tak akan pernah pergi? Kayaknya semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan hadir dan akan ada waktunya untuk pergi. Tapi gak apa-apa, kan namanya juga lagu ya pendengar ya. Nah, sambil tadi kita sudah mendengarkan lagu, sekarang Linda mau membagikan informasi nih, di mana informasi berikutnya datang dari dunia olahraga, di mana Paraguay menang tipis dan mendapat peluang lolos 32 besar semakin terbuka lebar pendengar. Paraguay meraih kemenangan penting pada laga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Turki dengan skor tipis 1-0 di Stadion San Francisco Bay Area Sabtu 20 Juni 2026. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Matias Galerza saat laga baru berjalan 2 menit. Gol tersebut menjadi gol tercepat yang tercipta di Piala Dunia tahun 2026 ini. Sedangkan Turki berusaha mengejar ketertinggalan melalui sejumlah peluang yang diciptakan Arda Güler dan juga Kenan Yıldız. Dan pada babak kedua, pergantian pemain yang dilakukan pelatih Vincenzo juga mampu menambah tekanan kepada Paraguay. Namun, hingga pertandingan berakhir, pertahanan Paraguay tetap tampil disiplin meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Miguel Almirón mendapat kartu merah usai tinjuan VAR. Skor 1-0 pun bertahan hingga peluit akhir dan kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Paraguay menjelang laga berikutnya menghadapi Australia pada 25 Juni mendatang. Semakin tidak bisa terlihat nih ya siapa nih yang akan masuk ke 32 besar setelah babak penyisihan grup ini. Tapi mungkin banyak kuda-kuda hitam ya yang tidak diprediksi, mungkin nanti malah bisa masuk ke 32 besar. Kita tidak tahu, kita lihat saja nanti ya pendengar ya. Nah, berikutnya kita akan kembali mendengarkan lagu terlebih dahulu nih dari Naura Ayu dengan judulnya Lampu Jalan. Selamat mendengarkan.

Headset Bluetooth sangat digemari karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kenyamanan, fiturnya yang keren dan sesuai dengan gaya hidup modern. Tidak ada lagi kabel yang kusut atau tersangkut. Headset Bluetooth juga menawarkan kebebasan bergerak, terutama saat olahraga, bekerja, atau berpergian. Eits, jangan senang dulu. Tahukah Anda, studi menunjukkan bahwa headset dan earphone, termasuk yang Bluetooth, dapat menampung ratusan hingga ribuan bakteri jika digunakan dalam waktu lama dan jarang dibersihkan. Beberapa penelitian menemukan, pada sebuah headset yang jarang dibersihkan, bisa memiliki rata-rata 1.073 koloni bakteri. Bahkan beberapa sampel menunjukkan lebih dari 3.000 koloni. Jumlah ini bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan dudukan toilet yang rata-rata hanya mengandung sekitar 425 koloni bakteri.

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. I don't wanna miss a thing. Walaupun penyanyi aslinya Aerosmith, tapi yang barusan kita dengarkan ini dibawakan oleh Eduardo Braga. Dan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Billie Eilish dengan judulnya Skinny. Nah, pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Raisa dengan judulnya Kutukan Cinta Pertama. Memang katanya ada yang bilang kalau cinta pertama ini seperti kutukan yang gak akan berhasil. Tapi enggak juga, nyatanya banyak juga kok yang cinta pertamanya berhasil sampai kakek nenek gitu ya. Jadi kembali lagi tergantung manusianya ya, dan tergantung mungkin keberuntungannya dalam masalah percintaan. Nah oke, kita bergeser, jangan bahas cinta-cintaan dulu ya untuk sore hari ini ya. Kita bergeser, ingin bahas terkait dengan negeri kita Indonesia, di mana Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN yang terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Hal tersebut disampaikan usai meninjau salah satu dapur MBG di Pekanbaru bersama wali kota setempat. Dari hasil kunjungan, sejumlah kebijakan baru mulai diterapkan sebagai bagian dari perbaikan program MBG. Pendengar, salah satunya adalah penghentian sementara operasional dapur selama masa libur sekolah. Pada periode tersebut, distribusi makanan kepada para penerima manfaat juga dihentikan. BGN juga melakukan penyesuaian pada sistem insentif pengelola dapur, yaitu besaran insentif kini disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Selain itu, masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap dapur-dapur MBG guna memastikan operasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan tentunya. Dan untuk kedepannya, program ini juga akan lebih memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita sebagai upaya mendukung perbaikan gizi dan menekan angka stunting. Dalam informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Yang berikut ini lagunya dari Helen dengan judulnya Kamu dan Aku. Selamat mendengarkan.

relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

Ya, mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan kemana-mana ya, karena nanti pada pukul 4 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama mendengarkan Beranda Sajita yang edisi kali ini bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali untuk membahas yang lagi tren saat ini nih. Ada lari, ada pedal, ada sepeda, yang mana nih? Ini jadi kayak tren FOMO atau memang solusi sehat? Nah, untuk membahas lebih lanjut, nanti kita akan berbicara langsung dengan narasumber-narasumber kita yang cantik-cantik yang sudah hadir di Studio Pro 1. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Dan pasar sore ini.
3: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda di Beranda Asta Cita, edisi bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali, Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar, belakangan ini kita mungkin sering banyak sekali melihat media sosial dipenuhi oleh tren-tren olahraga baru seperti lari, pedal, hingga bersepeda. Mulai dari anak muda, pekerja kantoran, sampai komunitas-komunitas di Bali ramai ikut serta nih. Tapi pertanyaannya, apakah tren ini benar-benar membawa manfaat kesehatan atau hanya ikutan aja atau FOMO nih? Nah, untuk membahas hal tersebut, pada sore hari ini kita juga sudah kehadiran dua orang narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 nih. Yang pertama kita perkenalkan dulu ya, ada Kak Komang Meli Oktaviana. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, bagaimana kabarnya sore hari ini?
4: Astengkara sehat.
3: Astengkara sehat ya, masih semangat tentunya ya Kak ya.
4: Pastinya.
3: Pastinya, oke. Yang kedua ada Kak Niputu Wulan Aprianti. Halo, selamat sore Kak.
5: Halo, selamat sore Kak.
3: Selamat sore, gimana kondisinya pada sore hari ini?
5: Astengkara baik dan berbahagia.
3: Oke, Astengkara baik dan berbahagia selalu ya, ceria-ceria sekali. Di studio Pro 1 hari ini pokoknya cantik-cantik semua, hanya operatornya aja yang ganteng ya. Oke, pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, Linda juga ingin informasikan bahwa dialog Denpasar sore ini bisa didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, tentu bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089-678-123830 atau melalui telepon di 0361-222-161, atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja nih masuk ke dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Demam lari, pedal dan sepeda, tren olahraga cuma FOMO atau solusi sehat. Kayaknya cocok nih, ini anak-anak muda sekarang, terus kakak-kakak milenial yang masih jiwa-jiwa muda juga kayaknya lagi tren ini semua nih. Sekarang dikit-dikit jadi pelari, dikit-dikit jadi naik gunung. Nah, belakangan ini mungkin olahraga-olahraga ini menjadi hal yang populer. Tapi kalau untuk dari sudut pandang kesehatan sendiri, sebenarnya bagaimana sih melihat fenomena ini? Mungkin dari kita minta pendapat dari Kak Meli atau dari Kak Ulan dulu, silahkan.
4: Oke, mau siapa dulu?
5: Aku dulu ya, boleh.
4: Oke, jadi terkait tren nih ya, terkait tren olahraga. Itu sebenarnya sekedar FOMO atau sebenarnya adalah salah satu cara solusi sehat seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi, sebenarnya kata sehat itu beranjak dari sebuah olahraga. Asal olahraga aja, kita itu artinya sudah melakukan satu step untuk melakukan perubahan untuk kesehatan diri kita sendiri. Entah itu FOMO, entah itu yang sedang tren berjalan, ataupun olahraga yang kekinian, bisa disebut dengan padel, ataupun lari, dan juga jogging, ataupun bersepeda. Asalkan kita bergerak dan berolahraga, itu sudah termasuk dalam olahraga dan sudah melakukan perubahan untuk kesehatan diri kita sendiri. Seperti itu.
3: Oke, mungkin kalau dari Kak Ulan ada yang mau ditambahkan?
5: Kalau diri saya sendiri mengenai FOMO, kalau FOMO itu identik dengan keadaan seseorang yang takut tertinggal dari orang lain seperti
3: betul,
5: itu ya. Kalau kita hubungkan dengan olahraga, biasanya kalau kita lihat saat ini dari pagi sampai sore itu di jalan udah pada banyak pelari. Gitu deh ya. Gak hanya di weekend aja, tapi kayak setiap hari ada aja tuh yang lari gitu. Jadi kalau saya lihat fenomena ini merupakan sesuatu yang positif juga. Karena dari FOMO itu membuat seseorang untuk termotivasi untuk berolahraga gitu Kak. Kayak melihat temannya sekarang olahraga, ikut nih coba olahraga juga. Baik itu lari, baik itu sekarang ada banyak jenis olahraga, futsal, basket dan lain-lain, bersepeda juga. Dan dari sana juga enggak hanya dari teman, mungkin dari unggahan media sosial juga
3: betul,
5: ya Kak ya. Kita lihat unggahan-unggahan orang yang bermedia sosial sekarang sudah banyak yang mengunggah bagaimana aktivitas dia berolahraga. Kalau yang lari biasanya saya lihat sendiri, mereka itu juga menunjukkan capaian jarak tempuh larinya. Jadi kayak melihat seperti itu, kita pun tertarik untuk ikut juga mencoba olahraga. Jadi kalau saya hubungkan, ini juga merupakan sesuatu yang positif juga. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana FOMO itu tidak hanya menjadi tren sesaat. Tetapi bagaimana kita bisa membangun motivasi dari tren tersebut agar menjadi kebiasaan untuk jangka panjangnya sendiri Kak.
3: Oke. Oh ya, tadi Linda juga lupa nih memperkenalkan nih kalau misalkan dari Kak Meli sendiri ini seorang winner Putri Duta Kesehatan Provinsi Bali 2025, Duta Kesehatan Indonesia Berbakat Putri 2025, Duta Kesehatan Advokasi Putri 2025, benar ya Kak ya?
4: Oke, betul sekali.
3: Oke, nah kalau untuk Kak Ulan sendiri merupakan seorang Duta Kesehatan di Bali Berbakat 2025, winner Putri Duta Kesehatan Indonesia 2025, betul ya Kak?
4: Iya betul Kak.
3: Wah luar biasa sekali, udah cantik, berbakat, pinter, luar biasa, paket lengkap nih ke donor sumber kita pada hari ini nih. Nah tadi kan dibilang ada sisi, sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah kalau misalkan dari kakak-kakak nih, meningkatnya minat masyarakat berolahraga merupakan kabar baik atau memang ada yang perlu diwaspadai nih sejauh ini?
4: Mungkin dari saya dulu.
3: Kalau
4: dari sisi positifnya, balik lagi Kak. Tadi dari sisi positif yang bisa kita ambil dari FOMO itu adalah mematik seseorang untuk ikut serta.
5: melakukan suatu kegiatan olahraga. Namun kita lihat dari sisi negatifnya, kadang seseorang itu bisa yang pertama terlalu memaksakan dirinya. Misalnya kalau melihat orang yang udah jarak tempuh larinya segini, pokoknya udah intensitasnya tinggi, saya juga harus ikutan seperti itu. Jadi kayak memaksakan dirinya sendiri untuk berolahraga. Yang kedua, yaitu jadi membandingkan diri dengan orang lain. Melihat unggahan di media sosial, saya juga pengen nih seperti itu. Jadi itu merupakan suatu fenomena yang menurut saya perlu kita perhatikan kembali. Sesuaikanlah intensitas olahraga dengan kondisi tubuh dan kemampuan kita sendiri. Kalau misalnya masih awal-awal berolahraga, mulailah dari intensitas yang sedang terlebih dahulu. Lakukan olahraga yang memang kita sukai agar kita enjoy juga menjalaninya. Sesuaikan juga dengan, jangan lupa juga kita harus peka terhadap kayak respon dari tubuh kita. Misalnya ketika respon dari tubuh kita, denyut jantungnya udah berdebar, udah lelah, capek banget, terlalu over olahraganya, cukup cukupkanlah dulu, gitu, istirahatkan, istirahatkanlah. Dan jangan lupa juga hal-hal yang penting untuk dilakukan, namun kadang ini mungkin terlupakan, seperti pemanasan dulu sebelum olahraga. Terus setelah olahraga jangan lupa pendinginannya, jangan lupa minum airnya yang cukup, makan juga bergizi, dan juga pola tidurnya jangan lupa
3: diatur,
5: untuk diatur.
3: Gitu,
5: jadi di sini ada sisi positif yang bisa kita lihat, dan juga ada sisi negatifnya ketika kita tidak menyesuaikan olahraga tersebut dengan kondisi dan kemampuan tubuh kita sendiri.
3: Jadi gak cuman sekedar FOMO ya, ikutan orang lari 10 kilo kita harus 10 kilo, kan enggak ya. Karena balik lagi kita harus tahu di diri kita kuat enggak nih, kalau tiba-tiba 10 kilo malah melehoi gitu, malah pingsan di jalan, kan gak lucu gitu ya. Nah kalau untuk dari Kak Meli sendiri gimana nih Kak?
4: Jadi itu adalah merupakan salah satu dampak negatif dari FOMO ini sendiri ya. Nah salah satu lainnya dari dampak negatif yang bisa berdampak dari FOMO ini, FOMO terkait tren olahraga ini, adalah ketika orang tersebut malah hanya sekedar tidak menekuni apapun olahraga yang dia ikuti. Contoh, misalnya dia mengikuti sebuah padel gitu. Dia sudah bermodal untuk membeli sebuah raket, dan dia menyewa lapangan dan lain sebagainya. Tapi yang diposting hanya sebuah lapangan dan juga raket, tapi dia tidak benar-benar melakukan padel itu sendiri. Bahkan dia belum memahami bagaimana peraturan padel ataupun bagaimana cara menggunakan padel, cara memainkan padel itu sendiri, tapi asal posting aja gitu. Jadi itu merupakan sisi negatif yang ada ketika terjadinya tren FOMO ini. Jadi orang-orang itu hanya sekedar posting agar terlihat dia mengikuti sebuah tren, namun tidak mempelajari apa isi dan apa permainan dari olahraga yang mereka tekuni atau mereka pilih, seperti itu.
3: Tapi aku jadi penasaran nih, untuk baik dari Kak Meli atau Kak Ulan, ikutan gak nih lari, bersepeda atau padel ini sendiri, ikutan gak nih trennya?
5: Kalau saya sendiri, saya sudah mulai membiasakan untuk lari ataupun jogging yang nggak terlalu berat gitu, seminggu paling tidak 3 kali kak. Setelah saya selesai beraktivitas, dan saat ini masih menjadi mahasiswa ya kan, masih menjadi mahasiswa, kalau pulang kampus ataupun saat ini saya sedang magang juga, abis magang stres kerjaan magang itu saya lari ataupun jogging di Renon gitu kak. Jadi sudah mulai membiasakan di tahun 2026 ini salah satunya resolusi saya. Jadi sudah mulai untuk dilaksanakan sih Kak. Semoga konsisten ya ke depannya.
3: Semoga konsisten ya. Oke. Kalau Kak Meli?
4: Oke, jadi mungkin sebelum aku jawab, izin ya, aku boleh silakan menjelaskan sedikit terkait FOMO dan kebalikannya dari FOMO.
3: Oke, boleh, silakan.
4: Oke, pemirsa dan juga kakak-kakak, apakah kakak-kakak tahu apa sebenarnya arti dari FOMO itu sendiri? FOMO itu kepanjangan dari Fear of Missing Out. Kalau nggak salah ya,
3: koreksi.
4: Betul. Jadi FOMO ini adalah ketika orang itu mengikuti tren yang sedang terjadi. Nah, ada nih kelompok yang berbalikan dari FOMO, yaitu JOMO atau Joy of Missing Out. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang ya udah legowo aja, apapun yang mereka suka, walaupun dia itu tren atau tidak, dia akan mengikuti sesuai dengan keinginannya mereka. Dan aku itu termasuk dalam bagian kelompok JOMO. Jadi aku bukan pelari culture, aku juga bukan seorang pemain padel. Jadi aku dari dulu dan sering sekali itu sangat menekuni bidang senam.
3: Oke.
4: Entah kenapa aku sangat tertarik dalam bidang senam karena memang banyak gerakannya dan juga ada musiknya. Jadi sekalian refreshing dari kegiatan sehari-hari. Jadi di sorenya biasanya aku ngambil senam ya sekitar 2 atau 3 senam yang aku ambil. Seperti itu.
3: Oke, berarti memang punya kesukaan masing-masing ya. Tadi kalau untuk dari Kak Wulan, jadi stress relievernya itu di lari setelah stres-stres di kerjaan gitu ya, lari. Sedangkan kalau untuk dari Kak Meli sendiri lebih suka yang senam yang ada musik-musiknya gitu ya. Oke, dan memang kalau kita bicara sebenarnya olahraga itu kan bukan cuman yang tren aja gitu, masih banyak banget olahraga-olahraga lain yang bisa dilakukan baik di rumah ataupun dimanapun kita berada gitu. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua, tapi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini.
6: Pernah gak sih mikir kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem. Tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran. Dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet. Cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
7: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
8: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
7: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
8: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
7: Jadi,
8: katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus 5,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita kembali lagi masih di Beranda Astacita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan kedua narasumber kita ada Kak Meli dan juga Kak Wulan. Nah pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, sebagai informasi juga bagi pendengar yang ingin bergabung atau ingin berpartisipasi atau bahkan memiliki pertanyaan, boleh banget langsung bergabung melalui WhatsApp kami di 0896781238830 atau melalui telepon kami di 0361222161 atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Nah pendengar, kita lanjutkan di perbincangan kita yang tadi mengenai lari, padel, dan sepeda, tren olahraga cuma FOMO atau solusi sehat bersama kedua narasumber kita pada sore hari ini. Nah, Kak Wulan dan Kak Meli nih, sejauh ini mengapa sih sebenarnya olahraga ini bisa menjadi aktivitas yang cepat viral gitu? Alasannya kenapa gitu dibandingin olahraga-olahraga lainnya? Kenapa tiga ini tiba-tiba menjadi viral di saat-saat yang sekarang ini gitu? Menurut kakak seperti apa? Silakan.
4: Oke. Okay. Aku dulu ya, Kak. Oke, jadi kenapa sih padel, bersepeda, dan juga lari ini merupakan yang sedang hot-hot newsnya gini. Jadi menurut aku, yang aku lihat skala trending yang ada akhir-akhir ini terkait olahraga itu memang berawal dari perkumpulan orang-orang. Jadi ada perkumpulan orang-orang yang suka dengan padel dan dia memposting di sebuah Instagram ataupun sosial media dan banyak yang melihat dan tertarik. Mereka mulai mencoba, awalnya mulai penasaran. Awalnya mulai penasaran lalu dilanjutkan dengan mencoba dan akhirnya suka. Dan akhirnya dia juga ikut memposting di sosial medianya. Sehingga itulah yang di yang membuat padel ataupun bersepeda dan juga lari ini menjadi tren.
3: Oke.
4: Atau ya FOMO.
3: FOMO
4: yang diikuti oleh orang-orang seperti itu.
3: Oke, nah kalau dari Kak Wulan.
5: Oke, dari saya sendiri setuju ya Mel ya. Yang pertama itu saya lihat dimulai dari suatu komunitas, Kak.
3: Oke. Okay.
5: Komunitas padel, komunitas lari yang biasanya mereka ngadain latihan ataupun suatu kegiatan lari bersama. Habis itu biasanya ada juga komunitas sepeda yang biasanya saya lihat mengadakan morning ride gitu. Jadi kayak dari sana mungkin mereka menjadi tertarik ya karena sudah ada komunitas. Dari komunitas itu bisa membangkitkan semangat untuk ikut. Jadi di dalamnya kita udah dapat teman baru, ada yang saling menyemangati, dan terkadang konsisten itu ya bisa berasal dari komunitas itu sendiri.
3: Okay.
5: Jadi kalau biasanya dilakukan sendiri pasti aduh agak malas gitu ya. Jadi nggak ada temennya.
3: Betul.
5: Yang kedua, saya lihat sekarang banyak event-event olahraga yang mengadakan kayak fun run.
3: Betul.
5: Kayak gitu, Kak. Jadi kebanyakan lari, bersepeda juga, ada juga turnamennya padel atau pedal gitu. Mungkin dari sana juga orang-orang kayak punya semangat juga, memacu semangat untuk coba deh berlatih. Ini ada loh eventnya.
3: Okay.
5: Ada loh mungkin apa ya, sesuatu yang menarik mereka kayak yang ingin didapatkan seperti hadiah mungkin. Kalau fun run kan biasanya dapat medali tuh, Kak. Jadi kayak pengen mengoleksi ya.
3: Dapat medali, dapat goodie bags gitu kan.
5: Iya, benar. Benar, seperti itu.
3: Oke. Nah, kalau kita bicara dari sisi kesehatannya sendiri, mungkin baik dari Kak Meli atau Kak Ulan bisa nggak menginformasikan sebenarnya apa sih kesehatan, dari sisi kesehatan apa yang paling nyata dari olahraga lari, padel, dan bersepeda ini di tubuh kita gitu. Siapa yang bisa?
5: Boleh deh saya dulu mulai.
3: Oke, silakan Kak Ulan.
5: Kalau kita kaitkan dengan kesehatan, memang kalau olahraga itu sangat menunjang kesehatan ya Kak ya, baik itu kesehatan fisik maupun mental.
3: Betul.
5: Dari kesehatan fisik, berolahraga seperti lari, bersepeda juga, itu membantu dalam menyehatkan jantung, memperlancar aliran darah juga. Setelah itu juga mencegah terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes. Ada juga kalau hipertensi juga disarankan ada olahraganya, tapi sepertinya ada jenis dan juga sesuai dengan anjuran ya dari dokter biasanya. Setelah itu juga untuk mempertahankan bentuk tubuh yang ideal dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Selain manfaat di kesehatan fisik, ini juga bermanfaat pada kesehatan mental. Setahu saya Kak, mohon maaf nanti kalau bisa dikoreksi ya sahabat semuanya. Kalau kita berolahraga, kita akan mengeluarkan hormon endorfin atau yang biasanya kita kenal dengan hormon bahagia. Jadi hormon tersebutlah yang membantu kita untuk mengurangi stres, memperbaiki mood, mengurangi cemas, juga membantu agar tidur kita terasa lebih baik. Jadi selain kesehatan fisik juga berdampak pada kesehatan mental. Ini sesuai nih sama definisi kesehatan yang tidak hanya terbebas dari penyakit tetapi juga harus sehat secara fisik, mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
3: Betul. Gak cuman fisiknya doang, tapi kalau mentalnya terganggu kan juga gak bisa gitu ya. Jadi harus seluruhnya sama-sama sehat semua gitu.
5: Iya,
3: Oke. Kak Meli silakan.
4: Jadi kurang lebih sudah banyak sekali sudah dijelaskan oleh Kak Ulan ya. Jadi izin menambahkan juga memang silakan. Jika kita memang sudah mau bergerak aja, udah mau refresh, dalam tanda kutip refreshing, kita memang sudah mengeluarkan hormon endorfin dan juga dopamin. Nah, ini hormon inilah yang bisa menciptakan kita merasa bahagia ataupun senang. Jadi ketika kita sudah melakukan olahraga, baik itu FOMO, baik itu yang sedang tren ataupun yang sudah yang tidak tren, itu jika kita sudah bergerak, itu akan mengeluarkan hormon dopamin dan juga endorfin. Dan hormon inilah yang bisa memicu kita untuk selalu bahagia. Dan inilah yang menjaga kesehatan mental kita agar terus terjaga dan bisa meningkatkan rasa senang ataupun bahagia yang ingin kita capai seperti itu. Dan selain itu juga memang kita akan merasa lebih fit ataupun juga lebih bugar karena kita melakukan sebuah olahraga. Jadi jika akhir-akhir ini merasa lebih lemas, letih, lesu seperti itu, ada baiknya kita juga harus melakukan sebuah olahraga, baik itu yang tren ataupun yang tidak tren, untuk menjaga agar kita tetap bugar. Seperti latihan fisik seperti itu.
3: Siap. Luar biasa memang nih Kak Meli sama Kak Ulan. Aduh, aku jadi teringat masa lalu gitu kan, masih muda. Aku untungnya pas masih muda enggak seaktif sekarang sih, malah sekarang yang udah mulai beranjak dewasa makin aktif. Nah, kalau dari Kak Meli sama Kak Ulan sendiri nih, mungkin ada pendengar yang baru mau ikutan nih atau baru pemula, mau coba gini. Dari ketiga olahraga tersebut, yang mana yang paling Kak Meli dan sama Kak Ulan tuh bisa rekomendasikan untuk pemula, yang paling gampang setidaknya?
4: Kalau dari aku pribadi, kita mulai yang tidak bermodal dulu. Itu yang sangat pas sekali karena kita memang harus memulai dari yang lebih kecil dulu untuk bisa melangkah ke selanjutnya. Jadi yang aku saranin itu kita mulai berolahraga dengan berlari atau berjoging. Jadi jadilah pelari culture, asik.
3: Culture.
4: Jadi Ya, kita akan coba dulu yang sedikit modalnya. Mm-hmm. Jadi pelari itu hanya memerlukan sebuah sepatu dan juga lapangan, di mana lapangan juga ya sangat banyak di Bali.
3: Betul. Di jalanan juga bisa di lapangan.
4: Iya, betul sekali. Dan di notes untuk tidak melakukan lari itu di jalanan. Mm-hmm. Seperti itu.
3: Asal jalan
4: tidak
3: raya, ya.
4: Jalan raya. Asal tidak di jalanan, silakan untuk memulai untuk saranku silakan untuk memulai dari yang kecil dulu, yaitu berlari. Lanjut jika memang sudah senang terkait lari dan juga ingin mencoba yang lainnya, kita bisa beranjak ke bersepeda dan juga next yang paling
3: belakangan ya.
4: Iya, belakangan itu adalah padel itu
3: padel
4: sendiri.
3: Karena padel memang cukup banyak yang harus dipersiapkan ya.
4: Betul
3: harus
4: sekali.
3: Ada lapangannya, harus ada raketnya, harus ada temennya juga.
4: Betul. Okay. Kalau lari itu kita perlu sendiri soalnya.
3: Benar. Sendiri pakai headset gitu kan juga dengerin musik udah nyaman gitu sendiri.
5: Iya,
3: ya.
5: Betul. Waduh, saya biasanya seperti itu. Ya.
3: Biasanya kayak gitu ya.
4: Yeah.
3: Biasanya lari-lari emang kayak gitu sih. Nah, kalau untuk dari Kawulan apakah ada yang berbeda nih atau sama nih untuk
5: kalau dari saya setuju sama Meli ya. Mm-hmm. Kita mulai dari yang tidak bermodal dulu. Mulai dari lari yang mana sekarang tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu sudah banyak untuk lari ya, contohnya
3: betul,
5: lapangan. Betul. Dan yang kedua boleh nih kalau ada fasilitasnya atau ada alatnya, boleh dicoba bersepeda kalau punya sepeda. Okay, habis itu boleh coba nih padel juga. Kalau dari saya mungkin saya bakal ngasih tips buat temen yang teman-teman yang mau memulai olahraga. Yang saya lakukan waktu berkomitmen nih maksudnya
3: membuat
5: resolusi
3: ya,
5: ya untuk memulai. Yang pertama yaitu kita lakukan perlahan dulu.
3: Okay.
5: Dari intensitas olahraga yang sedang dulu. Jangan yang baru memulai tapi udah wah intensitasnya tinggi. Lari satu hari 2 jam itu kan. Wow. Kakinya langsung nanti gimana itu.
3: Iya,
5: ya?
3: Itu kayaknya langsung ke tukang urut tuh.
5: Iya, benar kan?
3: Oke. Okay.
5: Mungkin kalau bersepeda jangan dulu yang jaraknya jauh-jauh.
3: Oke. Okay.
5: Terus nanti takutnya bukan alih-alih kita ingin mendapatkan manfaat sehatnya, tapi takutnya nanti akan berisiko buat cedera.
3: Betul.
5: Mungkin dehidrasi dan lain-lain. Yang kedua, teman-teman Ulan sarankan memilih olahraga yang memang disukai dulu. Biar kalau menjalaninya juga wah, semangat dan enjoy
3: semangat
5: gitu
3: ya.
5: Deh semangat.
3: Okay.
5: Banyak ada olahraga ya. Gak hanya lari, bersepeda, pedal juga. Ada voli, basket, futsal,
3: badminton,
5: ya,
3: ada
5: bener kak, soalnya. Itu juga. Nah, salah satunya saya suka juga badminton. Habis okay. Itu teman-teman jangan lupa sinyal dari tubuh.
3: Betul.
5: Kalau udah merasa lelah, jantung udah berdebar, kaki udah rasanya aduh pegal banget, istirahat dulu gak apa-apa. Besok dilanjutin lagi atau enggak 2 hari atau enggak 1 minggu berapa kali, 3 atau 2 kali.
3: Betul.
5: Habis itu jangan lupa teman-teman hal yang biasanya kita lupakan.
3: Apa tuh?
5: Mungkin sering dilewatkan juga. Yang pertama, kalau pemanasan biasanya udah ya.
3: Okay.
5: Teman-teman ingat pemanasan sebelum olahraga. Abis itu jangan lupa pendinginan juga setelah olahraga. Tadinya otot-otot kita itu tegang. Relaxkan dulu.
3: Betul.
5: Abis itu jangan lupa minum air putih yang cukup. Makan juga yang cukup untuk gizi kita, gizi tubuh kita. Abis itu jangan lupa pola tidur teman-teman. Udah olahraganya bagus, pola tidurnya sedikit terganggu atau gak bagus pola tidurnya, itu juga kasihan nanti.
3: Betul.
5: Olahraganya.
3: Betul. Sia-sia ya.
5: Betul.
3: Jam 2 pagi masih main game gitu kan. Gak bagus itu. Nanti malah percuma olahraga gitu. Tapi kalau tidak dibarengi dengan hal-hal seperti tadi, yang baik dari makanan, kesehatan, dan ataupun pola tidur dan istirahat yang tidak cukup, itu sama aja nanti jatuhnya gitu. Nah, ya Kak.
5: Betul Kak, mungkin itu tips dari saya yang saya lakukan juga sebenarnya.
3: Betul, betul. Tips sederhana tapi sebenarnya kita semua bisa melakukan, cuma kadang masyarakat ini masih banyak yang males. Nah, males itu loh yang agak sulit ini membuka jalannya gitu kan. Oke, okay, nah Kak Ulan dan Kak Meli, ternyata kita ada yang bertanya nih di WhatsApp-nya Pro 1. Halo, perkenalkan, saya Dewi. Saya sering merasa minder Kak karena melihat teman-teman di media sosial sudah ikut event lari dan bersepeda jarak jauh. Nah, bagaimana saya, cara saya menyikapi hal tersebut agar saya tidak ngerasa apa ini, stres atau depresi. Wow, sama stres atau depresi. Berarti ini dia sebenarnya takut, mungkin takut ketinggalan tapi belum mau bergerak nih. Gimana cara untuk menanggapinya?
5: Oke, jadi untuk dari aku pribadi, kita mulai dari hal yang paling kecil itu dulu, yaitu latihan. Okay. Jadi kalau misalnya memang takut, itu langsung maraton memang tidak disarankan untuk langsung lari, yang lari baru terjun ke bidang lari, tapi langsung ikut maraton itu memang tidak disarankan.
3: Betul.
5: Karena memang perlu adanya latihan dan juga konsistensi dari sendiri, dari orang tersebut, seperti itu. Jadi kita mulai dari latihan yang kecil-kecil saja dulu. Jadi latihan yang kecil namun konsisten.
3: Okay.
5: Nah, itu. Jadi kita jika ingin memulai, kita mulai dari yang skala kecil, mungkin lari sekitar 1 meter, beranjak lagi ke 2 meter, langsung ke 1 kilo, seperti itu. Dan jangan lupa juga selalu melakukan pemanasan, karena memang kita adalah seorang yang pemula. Jadi tips dan triks yang bisa aku kasih, membangun rasa percaya diri terlebih dahulu, yakin pada diri bahwa kita bisa, dan kita mulai dari skala kecil dan menyicil skala tersebut hingga ke yang lebih besar.
3: Betul.
5: Sehingga kita nanti di akhir akan percaya diri untuk melakukan sebuah olimpiade ataupun juga lari maraton yang ingin kita ikuti gitu.
3: Betul.
5: Dan jangan jangan merasa diri itu tidak bisa ataupun tidak mau. Asal kita mau mencoba, kita akan mengetahui hasil yang apa hasil yang akan kita dapatkan. Tapi jika kita tidak mencoba, siapa yang tahu hasil yang kita dapatkan, seperti itu.
3: Oke, menarik itu tadi. Harus membangun kepercayaan diri dulu.
5: Betul
3: gitu kan ya. Enggak usah, sebenarnya kita kalau ngelihat pencapaian orang-orang itu, kita enggak usah jadikan
5: minder.
3: Pencapaian iya benar, enggak usah minder, enggak usah jadikan pencapaian orang sebagai pencapaian kita, karena kan kita beda gitu ya.
5: Iya,
3: yang penting kita percaya diri dulu, kita bisanya seberapa, semana nanti baru kita coba lampaui dari apa yang sudah kita lewati, kita lampaui lagi, nanti kan perlahan menaik gitu kan.
5: Setuju.
3: Oke. Okay. kalau Kak Ulan ada yang mau ditambahkan tidak nih?
4: Mungkin dari tips yang sudah saya sampaikan itu udah masuk ya kan. Dari 4 tips itu mungkin bisa dicoba juga mencari komunitas yang bisa mendukung kita untuk lebih bersemangat, biar ada orang yang juga setidaknya memberikan kita semangat. Dari sana juga kita bisa tergerak, jadi nggak usah minder, tapi ada temennya gitu yang menyemangati.
3: Oke, benar. Memang sebenarnya nggak usah minder sih, karena kan kita semua beda-beda ya.
5: Betul.
3: Kondisi tubuh kita juga berbeda. Oke, nah ternyata ada pertanyaan berikutnya ini datang dari Rizka di Gianyar yang menanyakan, sejauh ini menurut kakak-kakak, apakah tren olahraga yang sedang viral benar-benar meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, atau memang hanya menjadi tren musiman yang nanti juga bisa ditinggalkan? Menurut kakak-kakak gimana nih?
5: Oke, jadi ini bisa dijawab dengan dua kubu yang berbeda ya.
3: Oke.
5: Ini tergantung pada orang yang melakukan atau pelaku yang melakukan tren tersebut. Jadi ketika memang orang tersebut mendalami, memahami, dan mempelajari isi dari tren olahraga tersebut, mereka akan menyukai dan meneruskan sesuai dengan komitmen yang mereka tetapkan, seperti itu.
3: Oke.
5: Namun jika memang dia hanya sekedar mengikuti tren dan hanya tidak mempelajari dan juga hanya berkecimpung
4: karena dia FOMO. Nah itu yang perlu kita atensi lebih dalam lagi. Apakah dia memang ingin hanya sekedar mengikuti tren, atau dia ingin mempelajari isi dari olahraga tersebut.
9: Okay.
4: Seperti itu. Jadi memang memiliki dua kubu tergantung dengan kepribadian mereka, yang mereka pilih.
9: Okay.
4: Namun memang dari saran saya, ketika kita memang melakukan sebuah FOMO atau tren yang sedang berlangsung, sebenarnya tidak apa kita hanya sekedar melakukan tren tersebut. Namun jika memang ada tren selanjutnya, kalian atau kita semua itu melakukan lagi tren yang terbaru, ya itu kan sama saja seperti kita tetap berolahraga walaupun dengan jenis olahraga yang berbeda. Jadi asalkan gerak, asalkan kita mau berolahraga, itu termasuk fine-fine aja. Jadi kita garis bawahi bahwa harus berkomitmen dan harus tetap berolahraga. Itu adalah dua hal yang penting.
9: Betul, setuju sekali. Nah, kalau dari Kak Wulan, ada yang mau ditambahkan nggak nih?
5: Oke, saya sedikit melanjutkan dari hal terakhir yang disampaikan oleh Meli, bahwa ya, FOMO itu bisa juga kita lihat dari sisi positifnya, ketika FOMO itu bisa memotivasi orang lain untuk aktif bergerak.
9: Okay.
5: Tidak apa memulai karena FOMO, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah jangan berhenti di FOMO aja. Coba kita buat motivasi ataupun awalan dari FOMO itu bisa kita teruskan menjadi suatu kebiasaan yang jangka panjang.
9: Betul.
5: Jadi harapannya nanti FOMO ini bisa juga berdampak positif untuk keberlanjutan. Itu. Jadi sudah terpatik nih mau mencoba, dan harapannya nanti kalau ada mungkin ada tren baru lagi bisa dicoba
9: lagi. Gitu. Betul. Sebenarnya nggak apa-apa ya, mau sekarang ini kita lagi lari-lari, mungkin nanti udah bosan berganti dengan olahraga yang lain gitu kan. Yang penting tetap berolahraga sih sebenarnya, ya, itu
5: bergerak.
9: Ya bergerak yang penting, nggak cuman abis update di media sosial terus tidur gitu. Oke. Nah, terima kasih Kak Wulan dan Kak Meli. Sebelum kita lanjutkan ke segmen terakhir, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
11: Serius Kiman, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
10: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
12: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
10: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
12: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
10: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
13: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Tindakan kita.
1: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya Kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan Kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara Kopi Sekana siang dan Kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa Kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan Kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari Kopi Sekana adalah Kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, Kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi tentunya masih di Beranda Astacita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali. Dan tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga kedua narasumber kita pada sore hari ini. Ada Kak Meli dan juga ada Kak Ula. Nah, pendengar, kita sudah tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir ya. Dan ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dari pendengar yang belum kita bacakan. Jadi akan kita bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan terakhir dari pendengar. Yang ini dari Kak Ayu di Bangli yang menanyakan nih, bagaimana sih cara ngajak pasangan kita biar mau saling ikut berolahraga karena pasangan saya malas sekali untuk olahraga. Oke, okay. Mungkin pasangan atau keluarga kali ya, gitu. Mungkin ada pesan-pesan kan yang buat biar kita bisa ngajak orang-orang terdekat kita untuk olahraga nih dari Kak Wulan atau Kak Meli, silakan.
6: Oke, okay, untuk Ayu ya dari Bangli. Oke, okay, untuk Ayu bisa aja pacarnya itu kalau misalnya nggak mau, kita mulai dengan sistem atau teknik yang namanya pendekatan.
5: Pendekatan.
6: Iya. Kalau misalnya memang dia selalu menolak, terus gak mau, kita jangan paksa.
5: Oke. Okay.
6: Kadang kita memang terima aja dulu. Iya, silahkan. Seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan secara berkala. Kita tanyain dulu nih, kenapa alasan dia gak mau melakukan olahraga gitu. Ketika kita sudah tahu alasannya, kita coba cari solusi dari alasan tersebut.
5: Okay.
6: Untuk menyangkal dari alasan atau permasalahan yang mereka hadapi gitu. Dan selanjutnya ketika dia sudah mendapatkan masalah, kita mulai pendekatan lagi untuk persuasif. Okay. Atau mulai mengajak. Jangan mengajak langsung kayak langsung nih hari ini kita harus ke lapangan. No, okay. Jangan. Tapi wow, mengajak dari kata-kata dulu. Ayo nih, bisa nih, bisa gak sih kita? Iya. Disaranin seperti itu. Okay. Selanjutnya baru kita melakukan skala kecil aja dulu. Skala kecil ini maksudnya kita ajain kata-kata yang bisa melenceng. Jadi kita bilang ayo melali gitu.
5: Okay.
6: Padahal kita ajak dia ke tempat yang banyak ada olahraganya seperti taman gitu.
5: Okay.
6: Di sana kita mulai tunjuk, ini nih ada orang olahraga, seru kayaknya kalau kita ikut.
5: Okay,
6: gitu.
5: Okay.
6: Next step, keesokan harinya kita mulai ajak nih dia. Ajak dia untuk mau apa enggak nih olahraga. Kecil-kecilan aja. Mulai kalau misalnya nggak mau dia keluar, kita mulai dari di rumah aja, gitu. Okay. Selanjutnya kalau dia mau akan berlanjut ke pendekatan selanjutnya. Jadi ini merupakan teknik pendekatan.
5: Pendekatan ya, jangan dipaksa yang langsung, ayo kamu harus gitu, jangan. Nanti malah berantem yang ada. Oke oke. Nah kalau dari Kak Ulan ada yang mau ditambahin nggak nih terkait trik-triknya nih untuk mengajak pasangan?
0: Untuk mengajak pasangan ya. Coba dijadikan olahraga itu sebagai quality time bareng.
5: Nah, sebagai quality time bareng.
0: Yes, betul. Okay. Jadi saya tuh udah banyak juga melihat nih Kak. Saya memang seringnya jogging atau larinya itu di Renon. Saya banyak melihat pasangan-pasangan yang pada lari bareng.
5: Lari bareng gitu kan.
0: Mereka kayak saling menyemangati dan mereka gak menjadikan itu sebagai olahraga yang fokus olahraga aja, tapi kayak mereka itu quality time saling cerita. Jadi kayak gak berasa jadinya olahraganya.
5: Oke. Okay.

0: Sebagai terakhir ya, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya pendengar Pro 1 nih, terkait dengan kesehatan ataupun tren olahraga yang saat ini sedang viral? Mungkin dari kita mulai dari Kak Wulan terlebih dahulu, boleh?
1: Oke, kalau dari saya, gini teman-teman, kalau tren olahraga itu bisa membuat orang untuk bergerak, itu merupakan suatu langkah yang baik dan bagus.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi sekarang hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjadikan agar tren itu menjadi suatu kebiasaan yang bisa kita lakukan secara konsisten dan jangka panjang. Dan mungkin jikalau trennya hari ini atau sebulan atau beberapa bulan itu udah beda lagi bulan depan trennya, bisa dicoba.
0: Okay.
1: Dan tujuan kita untuk mencapai tubuh yang sehat itu dimulai dari kebiasaan yang kita bangun setiap harinya.
0: Betul sekali, betul. Oke, sudah cukup?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Wulan. Untuk Kak Meli, silakan pesan-pesannya nih.
1: Oke, untuk dari aku sendiri itu sebenarnya pada akhirnya pertanyaannya itu bukan lagi apakah kita ikut lari, padel, ataupun sepeda.
0: Okay.
1: Jadi pertanyaan yang lebih penting, apakah kita dapat konsisten agar tetap terus bergerak walaupun trennya itu selalu berubah-ubah. Karena memang yang fokus kita itu adalah olahraga itu sendiri. Karena olahraga itu adalah itu berkesinambungan dengan kesehatan. Jadi ketika kita olahraga, sudah mau bergerak, kesehatan akan mengikuti dari ketika kita sudah bergerak itu sendiri gitu. Jadi ketika sudah mau bergerak dan mau beranjak dan melakukan sebuah perubahan dalam hidup itu untuk terus konsisten dalam bergerak walaupun kita memang FOMO atau mengikuti tren. Jadi yang penting adalah bergerak ataupun berolahraga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi konsisten untuk mau bergerak dan berolahraga itulah hal yang paling penting dibandingkan dengan tren-tren ataupun FOMO-FOMO yang kalian ikuti gitu.
0: Oke, oke, siap. Artinya konsisten dalam bergerak dan berolahraga dalam hidup sehat ya. Tidak peduli nanti sekarang ini mungkin trennya lagi sepeda, padel, dan yang lain-lainnya, nanti entah tahun depan akan berbeda, nggak apa-apa. Diikutin lagi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting tetap bergerak gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Wulan dan juga Kak Meli untuk insight-nya pada sore hari ini. Dan pendengar, dengan demikian program Beranda Asta Cita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 sudah berakhir. Dan tentunya bagi pendengar yang mungkin kelewat atau ingin mendengarkan ulang, bisa langsung menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, tidak masalah nih apakah kita mulai olahraga karena tren atau ajakan teman atau sekedar ingin mencoba hal baru. Yang terpenting adalah bagaimana kebiasaan tersebut bisa kita pertahankan menjadi gaya hidup sehat yang memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran. Dengan demikian, saya Fitri Marlinda dan pamit undur diri. Dan dialog pada sore hari ini saya akhiri dengan para wasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 105,2 FM Prosat Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan dialog beranda Asta Cita, dan baru saja kita juga sudah mendengarkan sebuah lagu dari Shakira dengan judulnya Zoo. Nah, pendengar jangan kemana-mana, karena pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Denpasar, tentunya bersama saya Fitri Marlinda. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Waktunya kentongan.
2: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
3: Lalu gimana dong?
2: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Ya semoga lebih bagus lagi deh. Ya lebih banyak pembeli. Semoga ramai terus deh.
1: Selamat sore, Pesta Kesenian Bali, Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Titik nol Singaraja perkuat daya tarik di Bali Utara. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM. Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan pengunjung selama penyelenggaraan acara turut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
3: Memasuki pekan pertama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48, aktivitas transaksi di kawasan pameran mulai menunjukkan peningkatan. Ramainya kunjungan masyarakat yang datang untuk menyaksikan berbagai pementasan seni turut memberikan peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang menjual beragam produk lokal. Salah satu sektor yang merasakan dampak tersebut adalah pelaku usaha busana adat Bali. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat permintaan terhadap berbagai perlengkapan busana adat seperti kamen, kebaya, dan selendang mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Pelaku UMKM Regina Fashion Bali Kadek Nila kepada RRI mengatakan, sejak mengikuti pameran PKB, jumlah pembeli mengalami peningkatan terutama pada saat pembukaan dan akhir pekan.
0: UMKM ini tokonya namanya Regina Fashion Bali. Bukanya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, Astungkare ada. Lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Soalnya beda-beda sih penjualannya sehari-harinya. Ya tapi lumayan.
3: Lebih lanjut, Kadek Nila mengatakan produk yang paling banyak diminati pengunjung adalah kamen, kebaya, dan selendang. Ia berharap antusiasme masyarakat tetap terjaga hingga rangkaian Pesta Kesenian Bali berakhir, sehingga dapat terus mendukung peningkatan penjualan UMKM.
0: Ya campur sih Kak, ada kamen yang paling gini sama kebaya, sama selendang juga, yang lain-lain juga. Ya semoga lebih bagus lagi deh. Ya lebih banyak pembeli, semoga ramai terus deh.
3: Keberadaan Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang promosi seni dan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Momentum ini diharapkan dapat terus dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Pesta Kesenian Bali ke-48 telah bergulir. Event yang diadakan 1 bulan penuh ini diyakini mampu mendorong aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
4: Pesta Kesenian Bali PKB memberikan dampak masif dan positif terhadap aktivitas UMKM lokal, bertindak sebagai katalis utama untuk peningkatan omset, visibilitas produk, dan perluasan jaringan pasar. Festival ini secara konsisten menggerakkan ekonomi akar rumput. Berikut adalah rincian dampak utamanya. Dampak positif utama pada UMKM. Pertama, lonjakan omset dan perputaran uang. Kehadiran puluhan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara selama sebulan penuh memicu perputaran ekonomi yang sangat besar di area Denpasar. UMKM di sektor kuliner, kria, dan juga fashion mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Kedua, visibilitas dan branding. PKB menjadi etalase utama untuk memperkenalkan produk-produk berbasis budaya lokal kepada khalayak yang lebih luas. Ini adalah sarana promosi langsung yang sangat efektif. Ketiga, fasilitasi pemerintah. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten memberikan dukungan seperti memfasilitasi IKM dan UMKM dengan penyediaan stand gratis selama acara berlangsung sehingga menekan biaya operasional pelaku usaha. Dan terakhir, perluasan jaringan pasar. Partisipasi dalam ajang ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjalin kerjasama baru dengan distributor, pengecer, maupun konsumen dari luar daerah. tantangan yang dihadapi UMKM. Pertama, kurasi ketat. Hanya UMKM yang lolos seleksi dan memiliki kualifikasi skala produksi mapan yang bisa berpartisipasi, sehingga pameran kerajinan cenderung didominasi oleh pelaku usaha berskala besar. Serta kedua, pemasaran berkelanjutan. Pelaku UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum dalam penjualan pasca festival jika tidak diimbangi dengan strategi digital yang kuat. Penyelenggaraan festival seni tahunan ini yang biasa dipusatkan di Taman WRD Budaya Art Center terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem industri kecil menengah IKM dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Pulau Dewata.
1: Berikut suara masyarakat terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM.
2: Saya Tirta dari Buleleng. Saya berharap ke depan keterlibatan UMKM dalam PKB bisa semakin diperluas. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari acara ini bisa dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha lokal, sekaligus membantu memperkuat produk-produk khas Bali agar semakin dikenal masyarakat luas.
5: Saya Aka dari Denpasar. Menurut saya, kehadiran UMKM dalam PKB menunjukkan bahwa kegiatan budaya dan ekonomi bisa saling hubung. Harapannya sih, manfaat dari acara ini tidak hanya dirasakan selama kegiatan berlangsung, tetapi juga bisa membantu perkembangan usaha masyarakat dalam jangka panjang.
6: Saya Ani dari Karangasem. Menurut saya, PKB memberikan dampak yang cukup positif bagi UMKM, terutama kan karena jumlah pengunjung yang datang itu biasanya meningkat. Ini bisa jadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas tentunya, dan tidak hanya kepada masyarakat lokal, tapi juga bisa wisatawan yang datang ke Bali.
1: Mendengar, Pesta Kesenian Bali atau PKB memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas UMKM. Ruang promosi yang luas tersebut diyakini menjadi katalisator penjualan, ajang promosi, dan sarana pemasaran langsung produk ekonomi kreatif. Ajang tahunan ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal, walau di sisi lain juga menyisakan tantangan berupa persaingan dan ketatnya proses seleksi bagi usaha mikro kecil dan menengah. Selengkapnya mengenai dampak Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM, kita simak perbincangan Ayu Rini bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. I. Gusti Ngurah Widya Hadisaputra.
7: Baik Pak Gung Adi, seperti apa Bapak melihat dampak dari Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM khususnya di Bali? Silakan Pak Gung Adi.
8: Ya, tentu saya melihat kegiatan Pesta Kesenian Bali ini sebagai salah satu wadah ya. Wadah di mana kreator-kreator lokal, pelaku ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini berkumpul. Dan dengan adanya kegiatan ini, otomatis transaksi pun juga akan semakin meningkat. Karena ada dalam satu kegiatan ini bertemu banyak kreator, bertemu banyak pelaku UMKM, dan masyarakat juga semakin mengenal produk-produk dari pelaku ekonomi kreatif lokal, dan mereka juga bisa bertransaksi langsung di sana. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan antara para pelaku UMKM, industri kreatif lokal dengan pasarnya yang berada di Bali.
7: Adakah hal yang harus dibenahi pemerintah terutama untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM? Ini kan hampir satu bulan. Apakah pelaku UMKM yang berkecimpung dalam Pesta Kesenian Bali harus digilirkah atau seperti apa Pak Gongadi?
8: Ya tentu kalau menurut saya asumsinya adalah tentu untuk memeratakan bagaimana ekonomi ini mampu dinikmati oleh banyak pelaku UMKM atau pelaku ekonomi kreatif.

Tentu dengan adanya proses kurasi dari tahun ke tahun, ini akan semakin meningkatkan bagaimana kemudian kesempatan untuk para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM lokal di Bali.

0: UMKM sendiri, apa yang harus dilakukan sehingga bisa dilirik atau diberikan kesempatan yang sama oleh pemerintah untuk bergabung dalam Pesta Kesenian Bali, khususnya dalam pameran yang menjadi wadah pelaku UMKM mempromosikan maupun memasarkan produk kreatifnya?
1: Tentu yang pertama kali mungkin yang perlu diperhatikan adalah kualitas. Kualitasnya harus selalu dijaga, sehingga nantinya para penikmat dari Pesta Kesenian Bali juga akan melihat seperti apa kualitas dari produk-produk lokal kita di Bali. Selain kualitas, hal yang lain adalah terkait dengan inovasi. Bagaimana kemudian inovasi terkini, tren terkini, sehingga ini juga akan dilirik oleh kurator dan mungkin mampu menangkap konsumen-konsumen di masa yang akan datang. Kedua hal ini merupakan salah satu fondasi yang penting menurut saya. Karena di zaman sekarang orang-orang itu mencari preferensi yang sesuai dengan mode terkini, tren terkini, dan juga kebutuhan yang terkini yang akan mereka cari ke depan. Dan selain itu juga dengan adanya ide dan kreasi juga kita harapkan kreator-kreator lokal juga mampu untuk terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan ide dan juga kreasinya sehingga mampu dilirik untuk masuk ke ranah Pesta Kesenian Bali.
0: Adakah harapan maupun saran yang ingin Pak Gung Adi sampaikan kepada pemerintah khususnya sehingga Pesta Kesenian Bali ini benar-benar menjadi ruang untuk menggerakkan perekonomian Bali khususnya UMKM yang menjadi salah satu perekonomian Bali? Silakan Pak Gung Adi.
1: Ya, tentu yang pertama mungkin terkait dengan pembinaan, pelatihan, dan bagaimana kemudian pendampingan agar nantinya para kreator-kreator lokal, ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini juga mendapatkan akses yang sama ke dalam pembinaan, pelatihan, dan juga pendampingan tersebut. Sehingga nantinya mereka juga akan mengetahui seperti apa preferensi atau mungkin requirement atau syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga mereka mampu dilirik nanti untuk masuk menjadi peserta di PKB itu tersendiri. Dan tentu selain itu meningkatkan kapabilitas, selain dari sisi SDM, dari segi permodalan, saya rasa dari pemerintah Provinsi Bali maupun di tingkat kabupaten juga sudah memiliki program-program khusus untuk menyalurkan bantuan permodalan. Sehingga nantinya mereka juga bisa meningkatkan kapasitas produksi, bisa meningkatkan namanya kapasitas SDM, kapasitas pemasaran, dan seterusnya. Selain itu, PKB ini juga menjadi salah satu hal yang sangat membantu bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal, di mana ini menjadi salah satu jembatan sebagai hub marketing mereka. Agar nantinya juga dilirik oleh konsumen, tidak hanya konsumen di tempat mereka beroperasi atau berproduksi saja, tapi oleh seluruh masyarakat Bali, atau bahkan juga oleh wisatawan mancanegara yang juga hadir ke Pesta Kesenian Bali.
2: Baik, terima kasih Pak Gung Hadi sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Kawasan titik nol Singaraja mulai berkembang sebagai ikon baru kota tua Bali Utara. Keberadaannya menghadirkan ruang ekspresi kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
5: Meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol Kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie, hingga membuat konten video reels yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung Kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Bupati Buraleng Nyoman Sucidra mengatakan kawasan titik nol Singaraja saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa ruang publik yang nyaman dan memiliki identitas sejarah mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan.
6: Kawasan heritage yang nanti mungkin ada namanya ya, ini belum selesai rampung 100%, tapi masyarakat sudah mulai bisa menikmati dan hadir di sini bersama keluarganya. Jadi ada apa, tempat ini mungkin salah satu kali ya tempat yang dipakai untuk bisa bersantai oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng.
5: Ia juga menambahkan penataan kawasan titik nol tidak hanya

0: yang bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas Singaraja sebagai kota tua yang memiliki jejak panjang perkembangan Bali Utara. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
1: Ya, sudah berangkatnya sebagai kepala daerah harus mempersiapkan ini sebaik-baiknya. Karena ini kan merupakan kawasan heritage, kawasan bersejarah. Sejarah panjang dari perjalanan Kabupaten Buleleng, kota Singaraja yang dulu memang bersejarah. Dari ibu kota Sunda kecil, ibu kota provinsi, kemudian ibu kota dari pernah dijadikan markas oleh VOC Belanda di sini di kota Singaraja ini, dan situs-situs sejarah itu masih ada.
0: Fenomena ramainya kunjungan masyarakat bahkan sebelum proyek selesai menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan akan ruang publik yang representatif semakin tinggi. Jika penataan dapat diselesaikan sesuai rencana, kawasan titik nol Singaraja berpotensi menjadi wajah baru kota Singaraja yang menggabungkan pesona sejarah, ruang interaksi sosial, dan daya tarik wisata dalam satu kawasan terpadu. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Dinas PUTR Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terhadap proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga meminta warga tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan rusak, sembari memastikan penanganan terus diupayakan sesuai kewenangan dan prioritas.
3: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Perkim Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Himbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan. Hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Di Kabupaten Buleleng sendiri terdapat 3 jenis ruas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Masing-masing memiliki penanganan berbeda sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab.
3: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan sebenarnya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kabupaten kami yang punya tanggung jawab di sini. Untuk jalan provinsi nasional kita koordinasikan dengan teman-teman di provinsi dan di balai jalan seperti itu. Mohon kesabaran dari masyarakat dan berhati-hati ketika ada jalan yang rusak seperti itu.
4: Koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Buleleng. Pemerintah terus bersinergi agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap ruas jalan yang rusak segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan rusak yang berlubang dan bergelombang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan dalam proses perbaikan berlangsung. Pemerintah memprioritaskan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan. Jalan dengan kerusakan berat dan lalu lintas tinggi menjadi fokus utama penanganan. Selain itu, pemantauan terus dilakukan agar perbaikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Harga sejumlah kebutuhan harian di pasar terus merangkak naik. Kenaikan harga bahan bakar minyak disebut turut mendorong naiknya harga kebutuhan pokok.
5: Bensin, solar, dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain.
6: Kenaikan harga BBM dinilai turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi membuat harga sejumlah barang di pasaran ikut mengalami kenaikan. Pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan, kenaikan harga BBM biasanya diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena biaya yang meningkat meningkat turut memengaruhi harga berbagai produk di pasaran.
5: Dalam sejarah kenaikan harga minyak, bensin, solar dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain. Biasanya itu merembetnya begitu. Tidak hanya kebutuhan pokoknya yang naik, yang lain-lain juga naik.
6: Menurut Murjana Yasa, kenaikan harga yang terjadi saat ini membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah barang yang bisa dibeli masyarakat dengan uang yang sama seperti sebelumnya.
5: Ini sekarang kan daya beli masyarakat sangat tertekan ini. Bawa uang 300 ribu, 500 ribu ke pasar nggak terasa sekarang. Nggak terasa karena harga-harga pada naik.
6: Murjana Yasa menambahkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga untuk membantu menahan kenaikan harga. Dengan demikian, kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke informasi olahraga. ASPROF PSSI Bali bekerjasama dengan Bali United FC menggelar kursus analisis sepak bola perdana di Bali pada 12 hingga 14 Juni, lalu di Bali United Training Center Gianyar. Kegiatan yang diikuti 25 peserta dari kalangan pelatih, match komisioner hingga pemandu bakat ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sepak bola Bali melalui pembekalan materi analisis pertandingan, taktik, penggunaan data, teknologi perangkat lunak analisis, presentasi hingga law of the game. Wakil Ketua ASPROF PSSI Bali, IGN Agung Anom Jaksa Saputra, mengatakan setiap klub sepak bola idealnya memiliki seorang analisis karena berperan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lawan, sekaligus mengevaluasi performa tim sebagai bahan pertimbangan pelatih dalam menyusun strategi. Ia berharap pelatihan serupa dapat digelar secara berkelanjutan agar semakin banyak analisis dan pelatih sepak bola di Bali yang memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan sepak bola modern. Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali, Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Titik nol Singaraja perkuat daya tarik Bali Utara. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Takkan pernah bisa dari Alexa baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar. Nah, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Juliet dengan judulnya Kamu Kamu.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Power.
1: Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Gwen Stefani dengan judulnya Make Me Like You. Nah, pendengar Lin ingin berbagi informasi kembali ini yang kali ini datang dari dunia animasi, di mana Toy Story 5 atau Toy Story 5 mencatat awal yang sangat positif di box office Amerika Utara. Film terbaru dari Disney dan Pixar ini meraih pendapatan sekitar 17,5 juta dolar Amerika Serikat hanya dari penayangan pratinjau atau preview. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2026 dan sekaligus menjadi salah satu penampilan preview terbaik dalam sejarah film-film Pixar. Sejumlah analisis memproyeksikan bahwa Toy Story 5 dapat meraih pendapatan hingga

Toy Story 5 itu apa sih? Nah, Toy Story 5 ini merupakan sebuah film animasi di mana mainan-mainan ya yang bisa bergerak dan bisa berpetualang. Nah, di film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai Woody dari tim Allen dan tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan tentunya dalam kisah terbaru para mainan menghadapi tantangan baru ketika teknologi dan sebuah tablet pintar bernama Lilipad mulai mengubah dunia permainan anak-anak. Nah, kesuksesan awal ini semakin memperkuat posisi Toy Story 5 sebagai salah satu film animasi yang paling dinantikan dan dibicarakan sepanjang tahun 2026. Karena sebenarnya Toy Story sendiri ini udah punya fansnya sendiri ya, dari Toy Story 1, 2, 3, 4, dan sekarang ada Toy Story 5 yang dimana mainan-mainan yang bisa kita bilang sudah ketinggalan zaman harus bertarung dengan teknologi, yaitu Lilipad. Nah, jadi penasaran kan? Mungkin nanti kita tunggu sampai waktu penayangannya di Indonesia biar kita sama-sama bisa tahu ceritanya akan seperti apa ya, pendengar ya. Nah, mendengar informasi tadi tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya, Linda ingin kembali memutarkan sebuah lagu dari Shakila feat Robert W. Jojo Hill dengan judulnya That's Just The Way It Goes. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Mendengar, sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak guna mendengarkan Puja Tri Sandhya.

tekite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa pendengar, sesaat lagi waktu akan sudah berganti ya, dari sore berganti menjadi malam. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama memasuki waktu maghrib, sehingga bagi para pendengar yang beragama Islam bisa langsung segera menyiapkan diri untuk dapat menunaikan ibadah. Mari kita hentikan sejenak aktivitas dan menyambut panggilan azan dengan hati yang tenang. Namun sebelum itu, berikut kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini.
1: Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat, adalah memaafkan orang yang menjolimimu, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh. Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu jika ia meminta kepadanya. Sesungguhnya ia suka untuk diminta setiap yang dimilikinya.

0: dia tadi sebuah lagu dari Opik dengan judulnya Allah Ampuniku. Nah, pendengar tentunya masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan juga ya azan maghrib. Jadi Linda kembali mengingatkan bagi kaum muslim yang saat ini belum menunaikan ibadah sholat maghrib, bisa langsung segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Untuk yang kaum pria bisa menunaikan sholat di musholah atau masjid, atau bagi yang kaum wanita bisa menunaikan segera di rumah. Dan pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1
1: Denpasar

terlalu dalam dari Judika baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar, dan Linda ingin kembali berbagi informasi nih, yang mana informasi berikutnya datang dari wakil presiden kita yaitu Gibran Raka Buming, yang mana membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS ke-17 di Kabupaten Gorontalo pada Sabtu. Dan dalam kesempatan tersebut, Wapres berdialog langsung dengan perwakilan petani dan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia. Pendengar, sejumlah persoalan yang disampaikan antara lain terkait kebutuhan solar, irigasi pertanian, hingga fasilitas pengeringan dan penggilingan padi. Dan atas hal ini, Wapres meminta kementerian dan juga lembaga terkait untuk dapat segera menindaklanjuti berbagai masukan dari para petani tersebut. Nah, pendengar, pemerintah juga memastikan komitmennya dalam mendukung kemandirian dengan kemandirian pangan nasional melalui berbagai langkah, termasuk penyederhanaan regulasi, distribusi pupuk serta revitalisasi dan pembangunan sejumlah pabrik pupuk di berbagai daerah. Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 sendiri berlangsung di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni 2026, yang mana kegiatan ini menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan aspirasi, serta memperkuat sektor pertanian dan perikanan nasional, pendengar. Itu dia tadi sedikit informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi antaranews.com. Pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Cindy Harvestino dengan judulnya Mudah Saja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, BA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu, tetapi nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi, sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan, menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Linda di sini dan Linda ingin kembali membagikan informasi yang kali ini lagi-lagi datang dari Piala Dunia. Ini mana ada kabar baik datang dari tim nasional Brazil menjelang laga terakhir grup C Piala Dunia 2026. Neymar diperkirakan sudah bisa kembali bermain saat Brazil menghadapi Skotlandia pada 24 Juni mendatang. Pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, menyampaikan bahwa kondisi Neymar harus terus membaik setelah mengalami cedera betis kanan. Dan setelah menjalani latihan individu, pemain berusia 34 tahun ini kini mulai kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Neymar sebelumnya mengalami cedera saat membela klubnya, yaitu Santos pada Mei lalu, dan pada pertandingan pertama melawan Maroko, beliau hanya berada di bangku cadangan dan tidak dimainkan. Sementara saat menghadapi Haiti, Neymar tetap menjalani proses pemulihan. Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil dengan pencapaian 79 gol dari 129 penampilan, kehadiran Neymar tentu saja menjadi tambahan kekuatan penting bagi Selecao. Dan selama Neymar absen, posisinya diisi oleh Vinicius Junior, di mana Vinicius juga berharap dapat segera bermain bersama senior tersebut, seniornya ya, dan pada laga berikutnya. Itu dia tadi sedikit informasi gembira, apalagi khususnya untuk para fans dari tim nasional Brazil ya. Karena pasti kehadiran Neymar nanti akan menjadi semakin membuat panggung bola ini semakin panas tentunya. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Union J dengan judulnya Loving You Is Easy. Selamat mendengarkan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Noah dengan judulnya Suara Pikiranku. Oke, mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini kita akan dengarkan sebuah lagu dari Dewi Sandra Luna Maya dan Sandra Dewi. Udah ada Dewi Sandra, ada Sandra Dewi dengan judulnya Play. Tapi sebelum itu pendengar, Linda juga ingin menginformasikan bahwa nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, 7 malam ya waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mendengarkan Cek Fakta. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat mengirimkan data pribadi untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan beredar di media sosial TikTok. Video tersebut juga mengajak masyarakat mengirimkan identitas melalui akun dan nomor telepon yang tidak resmi. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari tirto.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah hoax. Akun yang menyebarkan video bukan merupakan akun resmi milik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Keuangan. Selain itu, nomor telepon yang dicantumkan juga tidak memiliki keterkaitan dengan program resmi pemerintah. Pemeriksaan terhadap video menemukan adanya indikasi kuat penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau deepfake. Hasil analisis menunjukkan audio dalam video tersebut memiliki probabilitas sangat tinggi sebagai hasil manipulasi AI, sehingga ucapan yang terdengar bukan pernyataan asli Menteri Keuangan. Penelusuran juga menemukan bahwa video asli menampilkan Purbaya saat memberikan keterangan kepada media mengenai penagihan pajak di Kementerian Keuangan di September 2025 silam. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya tidak pernah mengajak masyarakat mengirimkan data pribadi maupun menawarkan bantuan keuangan. Kementerian Keuangan melalui PPID Kemenku telah menegaskan bahwa video tersebut merupakan hoax. Purbaya tidak pernah mengumumkan program bantuan maupun meminta masyarakat mengirimkan data diri melalui nomor telepon atau media sosial yang tidak resmi. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan pejabat pemerintah tanpa verifikasi dari kanal resmi. Jika menemukan informasi serupa, lakukan pengecekan melalui situs maupun media sosial resmi Kementerian Keuangan. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meminta masyarakat mengirimkan data pribadi untuk memperoleh bantuan keuangan adalah hoax. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi AI dan tidak berasal dari informasi resmi pemerintah. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa ya, kita sudah memasuki pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan dari Denpasar sore ini, sekarang kita sudah bergeser ke Denpasar malam ini. Namun masih bersama saya, Fitri Marlinda, sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Honey dengan judulnya No Song Without You. Dan berikutnya nanti kita masih akan ada beberapa informasi yang ingin Linda bagikan. Selain itu juga masih ada lagu-lagu yang sudah Linda siapkan untuk menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana. Berikutnya kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini terlebih dahulu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yuda dari Vena baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Firza dengan judulnya Nyaman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Sabrina Carpenter dengan judulnya On Purpose. Dan sebelumnya ini ingin sampaikan juga tadi ada sedikit kesalahan ya. Memang di mana lagu Nyaman dari Firza diputarkan setelah lagu Geisha dengan judulnya Sabar. Jadi tadi sempat diputarkan lagu Geisha terlebih dahulu dengan judulnya Sabar, baru kemudian lagunya Firza dengan judulnya Nyaman. Nah, pendengar, berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi nih yang kali ini datang dari dunia perfilman, di mana film biopik Michael mencatat prestasi besar di industri perfilman dunia, yang mana film yang mengangkat kisah perjalanan Michael Jackson ini kini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jaafar Jackson tersebut telah meraih pendapatan global sekitar $911 juta, yang mana angka ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Bohemian Rhapsody, film tentang Freddie Mercury dan yang dirilis pada tahun 2018 silam. Disutradarai oleh Antonin Fuqua, Michael terus menunjukkan performa positif di berbagai negara dan masih memperluas penayangannya di pasar internasional termasuk Jepang. Pang lo pendengar. Sejumlah pengamat bahkan memperkirakan film ini berpeluang menembus pendapatan $1 miliar secara global. Keberhasilan film ini juga menjadi pencapaian tersendiri bagi produser Graham King yang sebelumnya juga memproduksi Bohemian Rhapsody dengan capaian film tersebut. Dan tentunya dengan capaian film Michael ini maksud saya, kini menjadi salah satu film musik tersukses dalam sejarah perfilman dunia. Wow, luar biasa sekali. Kalau sebelumnya di Freddie Mercury di filmnya di Bohemian Rhapsody sudah sangat booming ya, sangat terkenal film tersebut, sekarang film Michael Jackson ternyata bisa melampaui pencapaiannya. Ya enggak kaget sih. Sebenarnya karena Michael Jackson ini kan bisa dibilang bintang sejuta umat ya. Di mana waktu pas mendapatkan berita kehilangan Michael Jackson aja menjadi sebuah topik perbincangan di seluruh dunia. Dan karena saat itu Linda juga masih kecil, tapi Linda kebetulan dengar terkait dengan hal ini, di mana orang-orang di sekitar Linda juga banyak banget yang membicarakan tentang kehilangan dari sosok Michael Jackson tersebut. Itu dia tadi pendengar informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Pamungkas dengan judulnya Trust Me With This Mama.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Lakukan semua peringatan evakuasi dini yang disarankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah milik pemerintah. Kebanyakan orang masih sering mengabaikan peringatan evakuasi sampai akhirnya terlambat. Jika Anda berada di area luar ruangan tanpa ada tempat berlindung, maka segeralah menyingkir ke tempat yang lebih aman, namun tetap waspada dan berhati-hati ketika melangkah. Perhatikan juga arah aliran longsoran.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dengan judul Root dari Magic. Dan pendengar, tentunya masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Linda di sini. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, 15-20 menit ya, sebelum nanti kita bergeser ke penyiar berikutnya. Nah, di sini Linda masih ada beberapa lagu yang ingin Linda putarkan. Yang berikutnya ini kita ingin Linda ingin putarkan sebuah lagu dari Mariah Carey dengan judulnya I Stay In Love. Selamat mendengarkan.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu berjudul Kirana dari Mahadewa. Nah, pendengar, waktu semakin mendekati pukul 8 malam, namun sebelum Linda mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini, di sini Linda ingin kembali membagikan sebuah informasi yang kali ini datang dari olahraga cabang bulu tangkis nih. Di mana ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan dan Devin Arta Wahyudi berhasil melaju ke final Macau Open 2026. Pasangan muda Indonesia itu mengalahkan wakil Malaysia Lau Hang Ye dan Eng Eng Chong dalam 2 game berlangsung.

Terus ia menyebut dirinya dan Devin memilih untuk fokus pada setiap poin tanpa memasang ekspektasi berlebihan. Sementara itu pendengar, Devin mengatakan kunci permainan mereka adalah bermain lepas dan menikmati pertandingan. Pasangan Indonesia ini juga menerapkan strategi menyerang yang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainannya. Menjelang partai final, Fathir dan Devin akan fokus pada pemulihan kondisi terlebih dahulu dan menyatakan siap menghadapi siapapun lawan yang akan mereka hadapi nanti. Pendengar, itu dia tadi informasi yang Linda kutip dari rri.co.id. Kita doakan ya untuk perjuangan dua putra Indonesia tersebut bisa berlanjut dan bisa memenangkan sebuah medali emas untuk Indonesia tentunya. Nah pendengar, tidak terasa ya, kita sudah semakin mendekati pukul 8 malam, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri pendengar. Informasi terkait dengan Macau Open 2026 tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita nih pendengar. Namun jangan bersedih, karena setelah ini rekan saya Dharma Chandra sudah bersiap untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, terus dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Pendengar, akhir kata Linda mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Satu buah lagu terakhir yang ingin Linda putarkan untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada, yaitu sebuah lagu dari Astrid dengan judulnya Perempuan Biasa, akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sedang diperbakan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahat menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil menengah dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang
12: sementara itu. Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Nah, ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Keluarga udah bisa kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

kita dengan Coach Nova, saya tadi saya sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova sempat dulu menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional.

0: kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang sekarang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, masih siarkan langsung dari Hayam Buruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Di malam minggu ini bersama saya Dharma Chandra akan menemani hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini. Dan tentu saja seperti biasa ya, di malam-malam ya, di malam-malam kan tuh ada namanya Senandung Malam ya. Nanti yang mau request lagu, yang mau salam-salam ya, boleh nanti di WhatsApp kami di 0896 7812 3830, atau di 0361 222 161. Tapi sebelum kita ke Senandung Malam, nanti kita dengar terlebih dahulu ada tanya jawab agama Hindu ya, dengan judul yatnya sebagai pengorbanan suci atau simbol status sosial, dan nanti akan dibawakan oleh Made Oka Megayase dan Ida Bagus Chaniarte Satwika. Lalu nanti ada Sandiwara Radio, ini dengan judul Kita Nggak Sendirian, persembahan dari RRI Samarinda. Dan setelah itu baru kurang lebih jam 21.30 ya, paling ya 21.30 atau ya kurang lebih segitu, atau 21.20 nanti kita akan masuk di Senandung Malam ya. Di malam-malam ini ya, di malam yang begitu luar biasa ya, karena malam minggu ini begitu apa namanya, masih hari libur juga gitu. Nanti boleh yang mau bergabung di Senandung Malam di 0896 7812 3830, atau 0361 222 161 bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar yang kami muliakan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bersama saya, Imade Okamegayasa, dan rekan saya, Ida Bagus Chanirarta Satwike, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Sahabat Dharma, tema kita kali ini cukup menarik dan mungkin sedikit menantang untuk dibicarakan, yaitu tentang yatnya pengorbanan suci atau simbol status sosial. Nah, sudah hadir rekan kami Tugus sebagai narasumber, Om Swastiastu Tugus.
1: Om Swastiastu Oka, Om Swastiastu juga untuk seluruh pendengar RRI Denpasar dimanapun berada.
0: Baik Tugus, jadi sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita luruskan terlebih dahulu, apakah yatnya dalam ajaran Hindu hanya dimaknai sebagai upacara dan ritual, ataukah ia memiliki makna yang lebih mendalam sebagai sikap hidup, pengorbanan, dan tanggung jawab spiritual manusia?
1: Nah, jadi yatnya adalah bentuk pengorbanan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas, Oke. Tujuannya bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia, para leluhur, para resi, dan alam semesta. Nah, jadi yatnya adalah bagian dari keseimbangan hidup, bukan sekedar ritual semata.
0: Oke, baik Tugus, berarti keseimbangan hidup ya.
1: Ya.
0: Nah, namun dalam praktiknya Tugus, yatnya sering diidentikan dengan upacara besar, biaya mahal, dan kemeriahan. Bahkan kadang muncul anggapan bahwa semakin besar upacaranya, semakin tinggi nilai spiritualnya. Apakah pemahaman seperti ini sejalan dengan ajaran dasar yatnya dalam agama Hindu, Tugus?
1: Tidak sepenuhnya demikian, Oke. Kita perlu berhati-hati ketika makna yatnya mulai bergeser dari kesadaran spiritual menjadi kemegahan lahiriah. Dalam ajaran Hindu, kualitas yatnya tidak diukur dari besar kecilnya upacara, mahal atau tidaknya sarana, melainkan dari niat tulus, ketulusan bakti, dan kesadaran dharma yang melandasinya, Oke. Nah, ketika yatnya lebih didorong oleh gengsi sosial, tekanan adat, atau keinginan untuk dipandang, maka esensi pengorbanan suci itu justru memudar. Padahal, kitab suci mengajarkan bahwa persembahan yang sederhana namun dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan jauh lebih bermakna daripada upacara besar tanpa pemahaman rohani. Nah, yatnya sejatinya adalah sarana penyucian diri dan menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama, alam, dan diri sendiri. Maka, selama yatnya dilakukan sesuai kemampuan, konteks desa Kalapatra serta dilandasi bakti dan dharma, yatnya sederhana pun sepenuhnya sah dan bernilai luhur. Upacara besar boleh dilakukan, tetapi jangan sampai kemeriahan menjadi tujuan, sementara makna spiritualnya jadi terabaikan.
0: Berarti yatnya ini intinya kesadaran spiritual yang berdasarkan niat tulus dan ketulusan bakti itu, Gus.
1: Ya, betul.
0: Nah, jadi dalam kitab suci sendiri sebenarnya ada tingkatan yatnya, Tugus. Nah, boleh mungkin dijelaskan sedikit tentang tingkatan yatnya nih, Tugus?
1: Ya, betul sekali, Oke. Dalam Bhagavad Gita, yatnya memang dijelaskan memiliki tingkatan yang dibedakan berdasarkan sifat alam atau triguna yang melandasinya. Pembagian ini membantu kita memahami bahwa nilai yatnya tidak hanya terletak pada bentuk lahiriahnya, tetapi terutama pada kesadaran batin pelakunya. Nah, secara garis besar, yatnya dibagi menjadi tiga, yaitu satwika yatnya, rajasika yatnya, dan tamasika yatnya.
0: Nah, itu Gus, jadi ada tiga bagian, jadi kita akan bahas satu-satu, Tugus, nih.
1: Ya.
0: Nah, yang pertama, apa kira-kira yang dimaksud dengan satwika yatnya, Tugus?
1: Nah, kalau satwika yatnya merupakan bentuk yatnya yang paling utama dan paling luhur dalam ajaran agama Hindu, Oke. Yatnya ini dilakukan dengan kesadaran murni, penuh keikhlasan, dan tanpa pamrih apapun. Tidak ada dorongan untuk dipuji, dipandang mulia, atau memperoleh keuntungan duniawi. Yang menjadi dasar utamanya adalah rasa bakti, tanggung jawab dharma, dan ketulusan hati. Satwikayatnya dilaksanakan sesuai tuntunan sastra, tetapi tetap memperhatikan prinsip desa kalepatra serta kemampuan pelakunya. Nah, artinya kesederhanaan sama sekali tidak mengurangi nilai makna dari yatnya itu sendiri, oke. Selama dilakukan dengan pemahaman dan niat yang benar. Justru dalam satwikayatnya, substansi spiritual jauh lebih penting daripada kemegahan sarana upacara. Nah, dalam Bhagavad Gita sendiri disebutkan bahwa persembahan yang dilakukan sebagai kewajiban suci tanpa mengharapkan hasil dan dengan keyakinan penuh kepada Ida Sang Yang Widiwasa, itulah yatnya yang bersifat satwika. Nah, di sini juga ada beberapa contoh yang bisa saya berikan dari satwika yatnya. Yang pertama adalah sembahyang harian di rumah. Yang kedua, upacara yatnya keluarga sesuai kemampuan. Ngayah tanpa pamrih, dano punya dengan niat tulus dan menjaga alam sebagai wujud budayanya. Nah, melalui satwika yatnya ini, oke, ajaran Hindu mengajarkan bahwa yatnya sejati adalah proses penyucian batin, bukan ajang pertunjukan. Ketika yatnya dilakukan dengan kesadaran, keikhlasan, dan bakti, maka sekecil apapun bentuknya, ia menjadi jalan menuju keharmonisan dan kebijaksanaan.
0: Baik, jadi dari penjelasan satwika yatnya tadi, berarti intinya itu yatnya yang dilakukan tanpa ada dorongan untuk dipuji atau dipandang mulia ataupun untuk memperoleh keuntungan duniawi. Nah, jadi berarti yatnya yang sederhana pun bisa dikategorikan sebagai satwika tugas nggih.
1: Tentu saja, oke, selama dilakukan dengan niat yang tulus, sadar, dan tidak dipaksakan. Inilah yang sering dilupakan masyarakat, kadang yang kecil dianggap kurang bernilai, padahal justru bisa sangat suci, oke.
0: Baik, Tugus, untuk satwika yatnya rasanya sudah cukup padat penjelasannya, jadi kita lanjut yang kedua. Lalu bagaimana dengan rajasika yatnya, Tugus? Mungkin boleh penjelasannya?
1: Nah, jadi rajasika yatnya adalah yatnya yang dilakukan dengan motivasi tertentu yang bersifat duniawi, oke. Secara lahiriah, yatnya ini sering tampak sangat serius, megah, dan lengkap dari segi sarana maupun tata upacaranya. Nah, namun nilai spiritualnya menjadi berkurang karena alat pelaksanaannya tidak sepenuhnya murni, melainkan masih bercampur dengan ego, ambisi, dan kepentingan pribadi atau sosial. Dalam rajasika yatnya, pelaku yatnya masih sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan hasil atau pengakuan, atau seperti ingin dipuji, dihormati, dianggap mampu, atau menjaga nama baik dan gengsi keluarga. Bahkan, tidak jarang yatnya dilakukan karena tekanan sosial itu sendiri, takut dianggap tidak mampu, takut menjadi bahan perbicaraan masyarakat, atau takut dinilai tidak taat adat. Nah, menurut ajaran Bhagavad Gita, yatnya yang dilakukan dengan harapan akan hasil tertentu atau demi pamer kebesaran termasuk dalam sifat rajas, yaitu sifat yang digerakkan oleh nafsu, kelekatan, dan keinginan. Oleh karena itu, meskipun upacaranya besar dan meriah, ketenangan batin dan kedalaman spiritual tidak sepenuhnya tercapai karena pikiran masih terikat pada penilaian orang lain. Jadi begitu, oke.
0: Baik, terus berarti intinya untuk rajasika ini niat pelaksanaannya tidak sepenuhnya murni, melainkan masih bercampur dengan ego, ambisi, ataupun kepentingan pribadi. Nah, apakah rajasika yatnya ini dikategorikan salah, Tugus? Karena konteksnya bukan untuk ketenangan diri sendiri, tetapi konteksnya untuk orang lain.
1: Nah, jadi tidak sepenuhnya salah, oke. Tapi nilainya tidak setinggi satwika yatnya. Rajasika yatnya masih terikat oleh hasil dan pengakuan. Ini yang sering membuat yatnya bergeser menjadi simbol status sosial.
0: Baik, terus luar biasa penjelasannya rajasika yatnya dan juga yang sebelumnya sudah cukup padat. Jadi kita lanjut ke yang terakhir nih, Tugus, yaitu tamasika yatnya. Nah, ini mungkin jarang dibahas secara terbuka, Tugus nih. Mungkin bisa jelaskan apa itu tamasika dan implementasinya, Tugus?
1: Nah, jadi tamasika yatnya ini oke, merupakan tingkat yatnya yang paling bisa dibilang rendah kualitasnya karena dilakukan dalam keadaan ketidaktahuan atau awidya, tanpa pemahaman yang benar, tanpa berpedoman pada sastra, dan tanpa ketulusan batin. Yatnya ini tidak dilandasi oleh kesadaran spiritual, melainkan oleh keterpaksaan, kemalasan, emosi negatif, atau sikap asal-asalan. Jadi dalam tamasika yatnya, pelaksanaan upacara sering kehilangan makna sakralnya, oke. Persembahan dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban, bahkan kadang disertai rasa kesal, rasa marah,

0: kebingungan, dan kelalaian. Ketika sifat ini mendominasi pelaksanaan yatnya, maka yatnya dilakukan tidak sesuai sastra, tidak tepat waktu, tidak tepat tempat, dan tidak dengan sikap hormat. Bahkan dalam kondisi tertentu, tamasika yatnya justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Nah, melalui pemahaman tentang tamasika yatnya, ajaran Hindu sesungguhnya tidak bertujuan menghakimi, melainkan mengingatkan bahwa tanpa pemahaman, kesadaran, dan ketulusan, yatnya dapat kehilangan maknanya. Oleh karena itu, umat diajak untuk meningkatkan kualitas kesadaran, belajar memahami sastra, dan menumbuhkan bakti agar setiap yatnya, sekecil apapun, dapat bergerak dari sifat tamasika menuju rajasika dan akhirnya mencapai satwika yatnya.
1: Baik, itu bos, luar biasa. Berarti tamasika yatnya ini merupakan tingkatan yang paling rendah ya. Jadi kualitasnya karena dilakukan dengan keadaan ketidaktahuan, tanpa pemahaman yang benar, tanpa berpedoman pada sastra, dan tanpa ketulusan bakti.
0: Ya.
1: Jadi kira-kira itu bos, kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang, di posisi mana kira-kira yatnya masyarakat kita saat ini berada?
0: Nah, pertanyaan ini sangat penting, Oke. Sebenarnya posisi yatnya tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh masyarakat karena sangat bergantung pada kesadaran dan niat masing-masing individu, Oke. Di tengah masyarakat kita hari ini, ketiga bentuk yatnya itu satwika, rajasika, dan tamasika masih bisa kita temui berjalan berdampingan. Ada umat yang sudah mampu menjalankan yatnya secara satwika dengan pemahaman yang baik, ketulusan, dan tanpa pamrih. Namun, ada juga yang masih berada pada tahap rajasika, di mana yatnya dilakukan dengan baik secara lahiriah, tetapi masih kuat dipengaruhi oleh gengsi, tekanan sosial, atau keinginan akan pengakuan. Bahkan tanpa disadari, ada pula yatnya jatuh ke dalam tamasika. Ketika upacara dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban, tanpa pemahaman dan tanpa rasa bakti, yang terpenting bukanlah menghakimi posisi orang lain, melainkan berani bercermin pada diri sendiri. Ajaran Hindu tidak menuntut kesempurnaan seketika, tapi mengajarkan proses kesadaran. Selama ada kemauan untuk terus belajar, memperbaiki niat, memahami makna yatnya, dan menyesuaikannya dengan kemampuan serta dharma, maka yatnya yang kita lakukan akan perlahan bergerak menuju kualitas yang lebih satwika.
1: Nah, dari penjelasan Tugas tadi, berarti posisi yatnya ini masih berdampingan di masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada yang bisa menerapkan satwika, ada yang bisa menerapkan sampai di rajasika, atau bahkan yang masih menerapkan di tamasika.
0: Ya.
1: Jadi konsepnya beragam. Nah, sedangkan kita di Bali kan kita mengenal ada konsep desa Kalapatra. Nah, apa sih peran konsep desa Kalapatra ini dalam hal penerapan yatnya? Mungkin bisa sedikit dijelaskan.
0: Jadi konsep desa Kalapatra ini, justru ini menjadi kunci keseimbangan dalam pelaksanaan yatnya. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap yatnya harus disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan atau situasi. Itulah desa Kalapatra. Artinya, tidak ada satu bentuk yatnya yang harus dipaksakan berlaku sama di semua tempat, semua zaman, dan semua kondisi kehidupan. Dengan memahami desa Kalapatra, umat diajak untuk bersikap bijaksana dan realistis. Tidak ada kewajiban untuk memaksakan diri melaksanakan yatnya secara besar-besaran sampai harus berhutang, mengalami tekanan ekonomi, atau terbebani secara mental. Ketika yatnya justru menimbulkan stres, konflik keluarga, atau penderitaan, maka sebenarnya kita perlu bertanya apakah esensi dharmanya masih terjaga. Nah, sedangkan yatnya sejati

0: adalah sarana penyucian dan pembebasan batin, bukan sumber beban baru. Karena itu, niatnya yang dilaksanakan secara sederhana, sesuai kemampuan, tetapi penuh kesadaran dan bakti, justru lebih sejalan dengan ajaran Hindu daripada upacara megah yang dilakukan dengan keterpaksaan. Jadi konsep Desa Kalapatra juga menunjukkan bahwa ajaran Hindu tidak kaku, melainkan hidup dan adaptif. Ia memberi ruang bagi umat untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan realitas sosial, ekonomi, dan psikologis tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Dengan pemahaman ini, niatnya tidak lagi menjadi ajang perbandingan atau tekanan sosial, melainkan benar-benar menjadi jalan menuju keharmonisan dan kedamaian.
1: Luar biasa, Gus. Berarti konsep Desa Kalapatra ini mengajarkan bahwa setiap niatnya harus disesuaikan ya dengan tempat, waktu, dan keadaan atau situasi.
0: Ya, betul sekali.
1: Artinya tidak ada suatu bentuk niatnya yang harus dipaksakan berlaku sama di tempat lain ataupun di semua zaman.
0: Ya.
1: Nah, sebelum kita ke penutup, Gus, jadi pesan untuk generasi muda nih, agar tidak terjebak pada niatnya sebagai simbol status sosial, mungkin ada yang bisa diberikan, Gus?
0: Ya, untuk pesan generasi muda, harus berani memahami esensi dari niatnya itu, bukan hanya tradisi. Niatnya bukan tentang siapa paling besar upacaranya, tapi siapa paling tulus hatinya. Kesederhanaan yang sadar jauh lebih mulia daripada kemegahan yang penuh gengsi.
1: Baik, jadi cukup padat pembahasan kita kali ini, Tugas Ngehi. Jadi dari tingkatan niatnya, penjelasan dan kaitannya dengan Desa Kalapatra, nah mungkin sudah banyak yang bisa Tugas sampaikan, dan di diskusi kita ini cukup bermanfaat semoga nantinya. Jadi terakhir, pesan penutup untuk pendengar setia di RRI Denpasar.
0: Jadi mari kita kembalikan niatnya pada jati dirinya sebagai pengorbanan suci. Jadikan satwika niatnya sebagai tujuan, hindari ego dan gengsi, dan jalani niatnya dengan kesadaran, ketulusan, serta rasa syukur. Mungkin itu saja pesan yang bisa saya sampaikan, Oke?
1: Baik, terima kasih Tugas atas penjelasannya yang begitu mendalam dan juga menyentuh. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat membuka wawasan para pendengar dan juga kita dimanapun berada, bahwa setiap kesetaraan bukan ancaman bagi tradisi, melainkan bagian dari dharma atau jalan kebenaran itu sendiri. Baik, para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Imade Okamegayasa dan rekan saya Ide Bagus Chanira Tesatwika izin pamit undur diri. Kami tutup dengan mengaturkan puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara,

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Pasar.

0: Ya, semoga bergema selamanya dari Nadif ya. Hehehe. Sebagai pembuka Senandung Malam untuk di sesi pertama yang mau bergabung ya. Boleh sekali nanti mau kirim-kirim salam di 0896 7812 3830. Itu WhatsApp kami, di chat boleh, WhatsApp boleh, voice note juga boleh. Atau di pesawat telepon kami di 0361 222 161 ya. Di malam minggu ini ya, malam yang memang begitu padat dengan agenda libur panjang ya, bisa jalan-jalan, apalagi di Bali ini sekarang sedang ada pesta kesenian Bali yang padat sekali tadi di jalan Hamburg 70 dan memang hampir susah masuk saya ke RRI. Oke. Okay. Dari WhatsApp ini ada yang nelpon ini. Kita angkat dulu deh yang WhatsApp dulu deh. Oke, okay. Halo, selamat malam.
1: Halo, Senandung Malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Sehat, Bu Wiga?
1: Alhamdulillah, Mas Dharma sehat-sehat juga ya.
0: Iya, gimana nih? Enggak liburan, Bu? Kan lagi libur panjang kayaknya.
1: Iya, ya liburan. Saya kan libur terus.
0: Iya, di sana kan emang tempat liburan, Bu. Iya iyalah. Tapi gimana nih?
1: Liburan.
0: Nah, di sana udah gimana? Macet belum? Kayaknya kan liburnya agak lama nih. 3 hari kayaknya ya. Saya lupa deh.
1: Saya belum keluar.
0: Oh, belum keluar ya?
1: Belum keluar. Sudah 3 hari enggak belum keluar.
0: Waduh, 3 hari enggak keluar karena apa? Hujan, dingin atau apa?
1: Enggak, nungguin bola.
0: Oh, nungguin bola. Kan bolanya masih datin malam. Ngapain ditungguin sampai 3 hari, Bu?
1: Lah kemarin kan waktu hari apa itu kan pagi.
0: Oh iya, pagi betul, Leng.
1: Oke. Okay. Terus agak siang.
0: Agak siang. Ya, nanti ada lagi.
1: Terus
0: nih.
1: Malam.
0: Nanti ada lagi.
1: Nanti. Mana sama mana nanti?
0: Belanda sama Swedia, Bu. Ya, nanti.
1: Mana ya? Saya dukung mana ya?
0: Dukung yang menang aja, Bu. Kalau kalah kan juga saya sedih tar.
1: Iya, saya dukung mana ya? Dukung yang menang.
0: Yang menang ya, iya dong, tetep lah.
1: Iya.
0: Harus itu. Terus mau request lagu apa nih, Bu? Bebas nih, masih bebas.
1: Bebas ya, masih bebas ya.
0: Iya.
1: Dari ini.
0: Siapa?
1: Vina Panduwinata ada.
0: Apa
1: judulnya gitu, biru.
0: Biru ya?
1: Biru, iya.
0: Oke, okay, siap. Nanti tinggal di play deh.
1: Oke, buat Mas Dharma selamat tugas, sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Semangat. Sama siapa di studio?
0: Malam ini sama Pak Wayan Sweeter nanti.
1: Selamat malam Pak Wayan. Nanti bola jam berapa?
0: Kalau di sini jam 1 Wita berarti jam 12
1: jam berarti. Jam 1. Berarti di sini jam 12. Iya. Iya. Oke, okay, saya lanjut. Salamnya buat Bu Indi. Selamat malam Bu Indi. Rujaknya Bu Indi.
0: Minta rujak.
1: Bu Resmi.
0: Minta duit aja, Bu. Rujaknya. Petahnya aja.
1: Enggak habis bikin rujak itu Bu Indi.
0: Oh iya ya.
1: Bu. Bu Resmi. Capek ya Bu Resmi. Habis setrika.
0: Oke, habis setrika ya? Kok tahu, Bu?
1: Iya.
0: Oh, di itu ya, di pendengar ketawa TV ya.
1: Ketawa.
0: Saya baru
1: ketawa ke TV. Heboh ya di situ, rame pokoknya ketawa ke TV. Terus ada Pak Widi, Mbak Ayu, Bu Farida, Bu Kartika. Bu Gemas, lama sekali Bu Gemas. Sehat-sehat ya Bu Gemas. Terus ada Pak Sanggulan, Mas Sandi. Mas Sandi, terus selamat malam. Ada Pak Mangku, Pak Made, Mas Anwar. Terus siapa lagi ya? Bu Kartika. Semuanya saja ya.
0: Oke.
1: Selamat malam. Selamat istirahat. Oke, terima kasih.
0: Siap.
1: Mas Dharma.
0: Terima kasih, Bu. Oke, itu dari Ibu Wigati ya, yang dari Wonosobo, yang 3 hari nggak keluar karena nungguin bola. Bola kok ditungguin, Bu? Bola dibeli aja. Oke, kita angkat WhatsApp-nya dulu ya. Halo, senandung malam.
2: Terima kasih, Oke, sudah dijawab sama dengan Bang Dharma yeah. Chandra Kujang
0: yeah, Cakup. Bu Janura harus dijawab dong ya. Soalnya kan fotonya gimana? Fotonya cantik soalnya nih.
2: Oh, jangan dibilang cakep yang
0: cantik loh, saya bilang cantik loh.
2: Makanya itu jangan dibilang gitu. Memang cantik. Sejak lahir aku cantik. Sampai sekarang tapi kurangnya banyak.
0: Bu, ada salam dari Bu Indi katanya malam
2: ya. Makasih ya, Bu Indi. Kan main Indi. Ketawa ke TV. Jangan sekali harus berkali-kali.
0: Oh, Bu Indi jarang naik nih, cuman online aja. Masa di jarang, WhatsApp.
2: Karena sulit dia masuk gitu masalahnya kan.
0: Oh, iya, lebih
2: tangannya keriting katanya gitu.
0: Ya. Oh, iya, rujak terus.
2: Makanya sulit masuk karena pecintanya nih senang malam banyak sekali. Makanya siapa yang cepat, siapa yang duluan itu yang bisa masuk kan. Saya dari tadi tahu Bu Wigati sudah naik sudah.
0: Iya, tadi naik duluan.
2: Iya, ya enggak apa-apa.
0: Mau
2: ya.
0: Request apa nih, Bu?
2: Begini.
0: Mau
2: lagunya
0: apa?
2: Lagu apa sekarang?
0: Masih bebas.
2: Bang Dharma.
0: Apa bebas. Aja, yes.
2: Just the way you are.
0: Just the way you
2: Belly
0: are.
2: Jun.
0: Oke.
2: Don't cry for me gitu kan dan
0: Jamming. Siapa tadi?
2: Don't go.
0: Saya lupa.
2: Channing.
0: Apa? Lah siapa? Nyanyi.
2: Just the way you are.
0: Ya nyanyi. Tadi siapa? Saya lupa.
2: Belly Jun.
0: Oh, Billy Joel ya.
2: Iya.
0: Oke, dap salam dari Bu Wigati juga nih. Salam buat Bu Janura. Makasih, tadi Bu, kelewatan.
2: Nanti gitu. Kita berurara lagi, ketawa ketiwi ya. Walaupun tidak temu darat, cukup udara aja per radio. Ya, cukup.
0: Kejauhan soalnya, Bu.
2: Ya, yang penting sih.
0: Kejauhan soalnya ke Wonosobo.
2: Iya.
0: Oke, di udara dulu aja.
2: Apalagi di Tokyo lebih jauh lagi.
0: Oh iya ya juga ya.
2: Iya. Tapi Wonosobo pernah juga bisa sampai di sana juga dulu saya pernah.
0: Oh, pernah sana ya?
2: Pernah.
0: Oh.
2: Di pegunungan Dieng.
0: Oh, ke Dieng ya.
2: Di bawah Tengger itu.
0: Oh,
2: ya,
0: iya,
2: terus di orang sedang naik kuda saya naik ke sana harus pakai mobil yang rodanya gede-gede gitu tuh ya. Toyota itu kena berapa model mobil turun ke sana kelanda secara 4 mobil itu.
0: 4 mobil.
2: Jalannya ya itu apa lagi nya tidak bagus lah
0: terbayang
2: juga. Pernah juga ke sana ya sembahyang langsung ya
0: ngerti. Oh iya ada
2: iya gitu ya gitu ya nah terbayanglah itu kenangan yang lama ya gitu.
0: Zaman masih
2: ya.
0: Masih cantik dan sekarang makin cantik gitu ya
2: iya sekitar tahun berapa tuh gitu sekarang 2005 2021 dan yang lalu.
0: Oh, 2005. Oh, masih baru dong itu kan itu mah. Berarti.
2: Ya baru ya, sudah gini. Sudah pensiun sudah enggak bisa digantung. Itu sama-sama gini ke sana orang langsung gini dah metitayatra istilahnya.
0: Oh iya iya, itu kata Bu juga sekarang udah bagus ya, gitu.
2: Iya di Blambangan terus di Menara Giri Lumajang itu langsung di Candi Prambanan Candi Prambanan dulu ya terus di Alas Purwo ya
0: Alas Purwo waduh
2: ya Alas Purwo yang masih hutan tapi bersih yang gelap gulita ada kelihatan apa sampai tengah malam sampai di sana
0: namanya juga alas Bu hutan
2: iya itu namanya alas itulah tapi bersih sekali
0: bersih ya.
2: Iya persis sekali. Pakai ini cari air di sumur tuh masih nimbang, masih pakai pemberat satu gininya penyalur.
0: Oh.
2: Ember satu penimbang gitu masih gitu di belum
0: masih
2: ada kerek.
0: Tarik gitu. Oh iya.
2: Iya gitu. Habis di sana langsung ke Borobudur keliling
0: berkelana ya itu namanya ya Bu.
2: Iya langsung bos gitu ya betul ya terus
0: aja
2: ya supaya yang langsung dapat keliling berapa hitung berapa candi siapa mau hitung
0: sekarang banyak Bu nah nenek saya juga gitu waktu itu lama banget bolak balik ya gitu
2: itu yang sambil bercanda kan gitu siapa ya begitu yang itu yang benar yang pertama yang itu yang orang buat sudah tahu ngitung, kita sudah bilang aja berapa dibilang sekian jumlahnya gitu.
0: Ya penting banyak deh gitu. Ya.
2: Iya ya, kayak salam-salam nih nih. Biar begini nanti yang lainnya. Ya tadi Mbak ini udah, Mbak ini, Bu Wigati juga, Bu Farida, Bu Nayas, Bu Ani Gunung Talang, Mat Malam, Bu Resmi juga, Mat Malam, Jawati, Desa Ayu juga, ya udah, Bu Kasih di Jambi, Bu Samsia di Palu, Bu Ayu juga, Bu Ayu di Maluku, ya Mat Malam, Bu Farida sudah juga, Bu buat Pak Desa, Pak Bagas juga Mat Malam, Pak Widi naik Pak Widi, ya Kenaro, Pak Armada juga, gimana kabar Pak Iwa di Kendari, Ahmad, Kang Ahmad Irwa di Bandung, Mat Malam, Mangku Rumo juga, Mangku Maliarsa juga, Mangku Ribawa juga, Mat Malam, Pak Nyoman di Negara, Pak Made di Kabanan, ya Pak Nyoman siapa di Nyanyar, Pak Putu Arke yang ada di Singaraja, Pak Tami juga yang ada di Amrapura, gimana kabar pernah naik Kumina Lampung, Kumina Depa juga, ya kepada semua-semuanya para pecinta Senandung Malam sudah ditunggu sama Bang Dharma di studio dengan operatornya siapa
0: Pak Yan Twitter malam ini,
2: ya sudah ditunggu dengan Pak Wayan Sitro, ya
0: okay.
2: terima kasih atas jawabannya dan diputar lagu nanti ya. Saya tunggu lagunya.
0: Oke.
2: Terima kasih
0: banyak. Bye. Oke, itu Bu Wiga ya. Bu Wiga, Bu Janura. Bu Wiga terus ya. Tadi Bu Indi juga salam buat Bu Wiga katanya. Selamat malam gitu. Kita ganti pesawat telepon ya. WhatsAppnya seperti biasa. Yang nelpon cukup ramai, nggak bisa diangkat jadi ya. Kita angkat pesawat telepon. Halo, Senandung Malam.
3: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
0: Selamat malam, Bu Kartika. Kok baru masuk? Kemarin kemana aja?
3: Sakit.
0: Lagi sakit? Ini baru sembuh? Baru sembuh sekarang? Udah sehat?
3: Masih rada-rada gitu.
0: Rada-rada gitu. Ya ampun, cepat sembuh, Bu. Nonton sinetronnya nanti dulu ya. Istirahatin dulu.
3: Ya, Bang Dharma sehat ya?
0: Sehat, Asugara sehat. Mau request lagi?
3: Bang Dharma, apa suara Denpasarnya nggak masuk di radio?
0: Sama sekali ya, berarti ya?
3: Iya, sama sekali.
0: Oke.
3: Bang, udah berapa hari ini nggak ada?
0: Nggak ada, oke. Berarti ini Bu Kartika telepon pakai feeling berarti ya?
3: Iya, pakai online streaming.
0: Oh, pakai streaming ya? Oh ya udah ya, nanti saya coba ituin. Kemarin udah laporan juga kok Bu. Nanti tim kita coba cek pemancar di sana deh nanti ya.
3: Ya semoga besok bisa ya.
0: Semoga nanti cek berkala.
3: Ini apa namanya itu tugasnya Bapak yang lagi tugas, yang punya tugas di bidang itu.
0: Tugas di bidang itu ya.
3: Okay. Yang aja besok bisa aktif ya.
0: Iya, secepatnya. Oh, ya.
3: Bang Dharma, malam ini lagunya apa?
0: Masih bebas nih, belum jam 10, bebas jadinya.
3: Lagu tahun berapa?
0: Bebas.
3: Oh, bebas ya.
0: Iya,
3: ya,
0: apa ya, tuh?
3: Ya.
0: Mahen.
3: Sebentar. Iya, Mahen terus sih.
0: Biasa gitu.
3: Nanti harus Mahen.
0: Iya, siapa tahu. Biasa kan gitu.
3: Boleh kalau ada.
0: Ada loh.
3: Apa lagunya?
0: Di sini mahennya itu. Mana tadi pura-pura lupa kok. Sebentar kita lihat dulu ya.
3: Sebenarnya saya suka lagunya mahen.
0: Bosan ya?
3: Bang Amo suka.
0: Suka. Okay. Luka yang kurindu ada, pura-pura lupa ada, datang untuk pergi ada. Nah. Cinta selesai ada.
3: Ya boleh deh, yang mana aja boleh.
0: Oke.
3: Itu yang kurindu boleh, pura-pura lupa juga boleh. Masukin salam dulu ya.
0: Siap.
3: Barusan saya sempat mimpit ada Bu Janura ya.
0: Yes.
3: Ini soalnya ini pakai HP satu. Bu Janura masih salam, udah saya putusin. Terus telepon, untuk masuk ke teleponnya. Ya makasih salamnya ya Bu Janura. Kemudian ada Bu Indi, siapa aja yang ada masuk Bang Dharma?
0: Tadi udah Bu Wiga, Bu Janura, udah baru itu aja.
3: Bu Indi belum ya?
0: Belum masuk, WhatsApp aja dia.
3: Semoga dia masuk ya, Beni. Ada Ibu Wiga juga ya, selamat malam.
0: Dapat salam dari Bu Wiga nih, Bu Kartika.
3: Iya, terima kasih Bunda Lala. Selamat malam juga ya, semoga selalu sehat ya. Apa namanya tuh, ada Bu Ayu belum ya?
0: Belum.
3: Bu Ayu di Maluku belum. Semoga dia bisa masuk, ada Ibu Wijati sudah, ada Mbak Viola gimana kabarnya ya. Juga ada Bu Ami Gunung Talang, Bunda Yes, ada Bunda Rini juga ya. Semalam ada Bu Gemas gimana kabarnya ya. Bu Gemas, juga ada Pecah Sanggulan, ada Petutu Benusu, ada Mang Diawati, kemudian ada Pak Mangku di Tungkung, ada siapa lagi? Ada Bang Bang Sandi ya.
0: Yes.
3: Juga ada Bang Pinjo, ada Bang Krispati, ada siapa lagi? Bang Ruhut ya.
0: Yes, betul. Sibuk kali.
3: Temennya Bang Ruhut satu lagi, Bang siapa namanya tuh?
0: Temennya Bang Ruhut.
3: Temennya Bang Luhut, ada Bang siapa lagi tuh, lupa saya
0: siapa ya.
3: Bang Benigo udah, aduh lupa saya, lupa banget siapa ya namanya itu. Ada Bang Diawati sudah, ya Bang Krispati udah, ya Bang Sandi udah ya. Pokoknya ya semuanya, Bang Pak Widi yang sama Kemaro. Gimana kabarnya, masuk Pak Widi, Kenaro juga ya. Ini ada Bang Dharma, Kenaro masuk. Penanganan ya, salamnya buat semuanya aja ya Bang Dharma ya.
0: Oke.
3: Tanpa terkecuali, mohon maaf yang belum saya sebut namanya, mohon maaf ya.
0: Iya.
3: Pokoknya salamnya kompak semuanya deh, buat semuanya dari barat sampai timur, semuanya dan selamat mendengarkan. Buat Bang Dharma lagunya saya tunggu ya. Terima kasih waktunya dan selamat bertugas sampai tuntas.
0: Yes.
3: Dan salam sehat selalu buat keluarga ya.
0: Bu Kartika juga ya.
3: Sampai jumpa Bang Dharma.
0: Bye. Terima kasih. Salam sehat juga untuk Bu Kartika. Semoga cepat sembuh ya. Terakhir WhatsApp ya, kita angkat ya. Halo, selamat malam.
4: Halo,
0: malam Bang Sandi, sehat?
4: Keriting.
0: Keritingnya baru bentar udah keriting.
4: Ih, udah dari tadi.
0: Udah tadi ya? Ya, gak apa-apa, dilurusin dulu jarinya, tenang. Bang Sandi, hari ini malam mingguan, enggak?
4: Enggak, pulang kerja.
0: Baru pulang kerja, sekalian malam mingguan ya. Tapi kan ya.
4: Enggak, lagunya Afgan.
0: Tiba-tiba langsung Afgan deh. Apa deh yang Afgan deh?
4: Bukan Cinta Biasa.
0: Oh, bukan Cinta Biasa. Oke. Oke, boleh tumben.
4: Siap. Salam-salam dulu.
0: Oke.
4: Malam tuh Bang Dharma sama Pak Layan, Bunda Jonaura, Bu Bikati, Bu Kartika, Bu Bekmas, Pak Widi, Bang Andi, Bang Krispati, Bang Edu, Bang Luhut, Bang Benijo, Bu Farida, Bu Ayu, Bu Rusmi, Bunda Yoselin, Bu Diawati, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Pak Widi, Pak Sanggulan, Pak Mangku Beliso, Pak Mangku Kelungkung, Bang Anwar, Bu Janura, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam dari Bu Wiga, Bang Sandi. Katanya juga cinta yang biasa aja, Bang Sandi, gitu katanya. Oke. Siap. Terima kasih untuk Bang Sandi. Oke, itu dia. Ya, sudah 4 penelpon, sudah 4 lagu juga direquestkan. Nanti kita lanjut lagi ya di sesi kedua. Seperti biasa, sesi kedua ini nanti lagunya ini, kalau malam minggu ya, setiap malam minggu sekali lagi, itu lagunya 60-70 ya, Manca dan Indo. Dan nanti sesi kedua yang mau bergabung, yang mau telepon atau WhatsApp ya, boleh di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Sekali lagi, WhatsApp kami 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Kita langsung play lagu aja yang tadi sudah di-requestkan. Tadi ada Bu Wigati, request Vina Panduata, Biru. Lalu ada Bu Janura, Billy Joel, Just the Way You Are. Lalu Bu Kartika, Mahen ya, yang pura-pura lupa. Dan terakhir dari Bang Sandi, Afgan, Bukan Cinta Biasa. Nanti akan kita lanjutkan sesi kedua dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Ibu Indi. Ini salam buat Bu Wiga, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Ani Gunung Talang, Teh Dinda, Pak Widi Tokyo, Mas Bro, Bunda Yoseli, Bu Farida, Bung Benijo, dan Pak Sandi. Dan selamat malam buat semua Ketawa TV ya. Oke, dan ini dia tadi request lagu Tornero ya, Isanto California. Oke, special request dari Ibu Indi, oke? Okay? Dan nanti kita akan kembali lagi ya di sesi kedua. Sekali lagi, yang mau bergabung sesi kedua untuk request lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-70, boleh bergabung nanti di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Ini dia yang sudah requestkan hanya untuk Anda di Denpasar malam ini.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Waktunya kentongan.
4: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
5: Lalu gimana dong?
6: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api. Bunyikan tanda alarm atau berteriak. Pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah. Prinsipnya, nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Dan pasar.

0: Dream of Me, Mac and Katy Kisson. Tadi requestan dari Ibu Jingga ya, dari Manado. Tadi salam juga untuk semuanya para pendengar Senandung Malam Pro 1. Salam kompak persahabatan semua buat yang bertugas, Mas Dharma, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih juga. Lagunya enak, Bu. Dan sudah masuk di Senandung Malam sesi kedua. Berarti seperti saya infokan sebelumnya, lagu sesi kedua ini adalah lagu Manca dan Indo, tapi ini tahun 60-an dan tahun 70-an ya. Yang nanti mau bergabung di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Kita angkat WhatsApp-nya dulu, sudah ada yang nelpon di WhatsApp ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Dharma.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Farida. Sehat?
1: Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Baru on ini.
0: Oke, habis ini, Bu. Habis kondangan lagi.
1: Enggak, ada kegiatan di rumah.
0: Oh, kegiatan di rumah.
1: Kegiatan di rumah. Kakak, kalau Bu Indi, beliau sering ngerujak ya.
0: Iya. Nah, kalau ini apa,
1: Ibu? Kalau Bu Farida,
0: apa tuh?
1: Sering bikin kue.
0: Sering bikin kue. Oh, sering bikin kue karena memang bikin aja atau Ibu, jangan-jangan Bu Farida punya toko nih, toko kue? Enggak.
1: Enggak.
0: Emang bikin aja ya.
1: Iya, bikin aja, makan sekalian ada yang pesan, jadi bikinnya banyak.
0: Oh, sekali.
1: Ya.
0: Oh, sekalian ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kan buka Bu Farida itu suka ke yang manis-manis, mm-hmm, ya. Kalau makan nasi itu paling satu hari dua kali.
0: Satu hari dua kali
1: gitu.
0: Ya.
1: Ya, enggak, ya, yang penting ada jajan-jajanan, ada kue, ada apa. Kalau enggak ada kue, Bang Dharma, makan permen.
0: Makan permen. Jadi kebanyakan permen tapi, Bu. Nanti gulanya tinggi.
1: Enggak, normal. Alhamdulillah normal.
0: Iya, itu dia. Hati-hati makanya. Oke, terus
1: suka kalau enggak makan tapi enggak minum yang manis-manis,
0: minum ya?
1: Kopi, teh, susu enggak?
0: Enggak ya.
1: Cukup air putih aja, air putih sama ini. Iya. Ya itu kalau Bu Farida kalau apa itu, kalau makan yang enak-enak sekali jarang ya. Artinya kan kita seimbangkan, mm-hmm, ya, ketisi keadaan ya. Mm-hmm. Jadi ya enak sih kalau cuma dekat sama Bu Indi, rujaknya enak ya, suka sekali makan rujak. Itu kan banyak campuran-campurannya ya.
0: Iya.
1: Apalagi pagi kacang, pagi ini, wow, enak sekali ya.
0: Mm-mm. Dia buat apa, iya, Bu Indi? Apa aja dirujakin, iya, ya, Bu?
1: Iya, enak. Jadi kalau gado-gadonya di Denpasar itu beda-beda ya. Kalau kemarin bukan di Gerogak itu, beda sama gado-gado di Sulawesi Tengah, di Palu ya, beda.
0: Oh, apa tuh?
1: Itu.
0: Kalau rujaknya di sana gimana berarti?
1: Rujaknya itu ya pakai ini ya, buah-buahan.
0: Oh, buah-buahan.
1: Ya, pakai buah-buahan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pakai kacang, pakai gula aren ya.
0: Di sana pisang gorengnya pakai sambal nggak sih, Bu? Apa beda tempat ya?
1: Pakai, ada yang pakai sambal.
0: Pisang goreng pakai sambal.
1: Iya, pakai sambal.
0: Rasanya gimana, Bu? Pisang goreng pakai sambal?
1: Pakai sambal ya, ada.
0: Masa sih? Oh, ada, saya nggak pernah ngerasain soalnya pisang goreng pakai sambal tuh rasanya gimana.
1: Ada, kita makan pisang goreng itu ya celup-celup ke sambal.
0: Aduh, rasanya gimana
1: itu? Kalau Bu Farida nggak suka makan pedas ya,
0: nggak suka ya?
1: Terang nggak suka makan pedas ya. Mending manis-manis ya. Kemarin Bu Farida pas pertama ke Denpasar itu, ya diajak teman makan ya di warung-warung yang sederhana. Bu Farida perhatikan, aduh, kangkungnya panjang-panjang sih kangkungnya. Aduh, gak bisa makan nanti nyangkut.
0: Makan ya. Apa itu, Bu? Nasi tempong? Enggak?
1: Bukan, kangkung sama apa kemarin itu. Kangkungnya panjang-panjang itu, belah dua, terus potong dua. Belah dua, potong dua. Aduh, panjang-panjang, apa nyangkut di leher.
0: Nyangkut di leher? Gimana itu?
1: Itu pertama kali juga lihat ayam betutu ya. Wah, gini ya, enak ya.
0: Ya, ntar coba-coba lagi Bu, kapan-kapan. Yang lain
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, tapi kayaknya prosesnya butuh waktu lama itu ya. Kalau iya butuh waktu lama. Enak ayamnya ayam kampung lagi.
0: Iya.
1: Oh, enak sekali. Ya, ingat kalau Bu Farida bayangin, aduh enak. Di sana juga ada sayur ini ya.
0: Apa?
1: Sayur apa nih? Kalau Jakarta itu namanya sayur lode ya. Kalau
0: oh iya ada, itu ada.
1: Langka, ada kecombrang yang di Denpasar juga ada ya.
0: Ada. Nah, sayur ada. Langka gitu-gitu
1: sama
0: ada.
1: Sama di Palu juga.
0: Ada juga ya. Ya. Kayak semuanya ada deh.
1: Iya. Ada. Bang Dharma,
0: yes.
1: Lagunya lagu apa malam ini?
0: Ini lagunya Indonesia Mancanegara, tapi tahunnya 60-70 Bu.
1: Pilihan Indo, tadi kan Bu Jingga manca ya?
0: Iya.
1: Iya, Bang Dharma kayaknya di Denpasar banyak pendatang baru ini. Ada lagi yang baru itu, tahu?
0: Siapa lagi?
1: Ada yang baru dari Padang.
0: Oh Padang, oh Bu itu ya. Siapa sih, saya lupa. Bu
1: Rahma.
0: Rahma ya, bener ya. Iya, itu ketemu waktu itu sekali sama saya.
1: Sumatera Barat kalau gak salah itu.
0: Ketemu waktu itu sama saya di udara. Saya juga baru dengar.
1: Alhamdulillah, syukur-syukur ya. Jadi fans-fansnya di sini banyak sekali ya. Fansnya artinya orang suka ya, apalagi penyiarnya kalem-kalem ya.
0: Saya kok kalem. Saya heboh Bu. Saya kalau lagi denger lagu joget-joget di sini.
1: Ya, seru ya kalau dengerin, seru ya. Aduh.
0: Iya. Oke.
1: Iya, benar kan ada yang lain biasa kalem-kalem kali diangkat. Angkat, tapi kalau di pasar walaupun susah pasti diangkat teleponnya, dijawab. Lagunya tahun berapa tadi? 90-an?
0: 60-70, tahun 60-70. Hah? Iya.
1: Lili Suryani?
0: Sebentar, iya. Apa judulnya Bu Lili Suryani?
1: Lili Suryani apa judulnya ya?
0: Kalau
1: coba bentar melihatkan dulu.
0: Coba saya cek dulu ya. Lili Suryani ada ini, kalau di sini ada ini Bu, Lili Suryaninya ada Gang Kelinci, Kisah Cinta, Teringat Kampung Halaman.
1: Itu 60-an 70-an?
0: Iya, 60-70. Yang terbit 60-70.
1: Pilih dari
0: Sampul Surat. Apa siapa?
1: Apa ya? Ini dari apa judulnya Pinta dalam Tita.
0: Ah, Pinta?
1: Pinta dalam Tita kalau nggak salah, Prambors Band.
0: Siapa?
1: Prambors Band.
0: Prambors Band.
1: Iya.
0: Oke, coba.
1: Pinta dalam Tita.
0: Pinta adalah cinta atau pinta Bu?
1: Pinta.
0: P ya.
1: Pinta dalam Tita.
0: Oke. Saya baru denger nih kalau Pinta dalam Tita nih. Coba kita lihat. Pinta dalam Titah gitu?
1: Iya, Pinta dalam Titah.
0: Oh, itu tahun 80 Bu, pantas gak ketemu. Itu 80 tuh besok. Itu terbitnya 80.
1: Oh.
0: Iya.
1: Susah banget yang kali ya, yang itu ya, yang 60-an.
0: Iya, malam minggu pasti ini. Malam minggu pasti 60-70 Bu. Kalau bandnya sih memang
1: tadi. Tadi Bang Dharma telat gabungnya dari awal.
0: Oh tadi iya. Bu Farida gak sempat masuk berarti maksudnya ya.
1: Iya, dari awal gak sempat masuk.
0: Oke, apa mau Lili Suryani?
1: Dari ini tadi siapa? Lili Suryani
0: ya. Ada Sampul Surat di sini Bu. Teringat Kampung Halaman, Kisah
1: Sampul
0: Cinta.
1: Sampul Surat.
0: Oke.
1: Ya, teringat masa-masa sekolah ini.
0: Oh, sekolah ya.
1: Surat. Oh, kertasnya cantik-cantik ya. Sekarang mungkin enggak ada lagi ya. Enggak ada lagi. Iya.
0: Surat tagihan senyum paling dulu. Bu.
1: Senyum dulu baru baca. Bandung dulu baru Jakarta.
0: Kok bisa gitu ya? Ada aja gitu istilahnya ya.
1: Ada ya.
0: Oke.
1: Sekarang gak ada lagi begitu. Senyum dulu baru baca. Pasti senyum di media sosial ya.
0: Oke.
1: Dulu kita senyum dulu baru baca.
0: Bu Farin dapat salam dari Bu Kartika nih katanya. Salam.
1: Bu Kartika ya. Kangen ya sama Bu Kartika. Iya, kapan-kapan kita bisa kontak ya Bu Kartika. Ya, salam sehat ya. Ada Mbak Rahmah dari Padang. Ayo, sudah gabung kan beliau atau belum?
0: Belum. Nanti mungkin ya.
1: Rahmah gabung ya. Gabung ayo. ada tadi Bu Jingga ya, ada Bu Jingga, Bu Esther Lita, Pak Binijo, Bu Janura, Bu Indi, Bu Gemas, Bu Resmi, Bu Ani, ada Bu Wigati, Idiowati, Ayu di Masuhi sana, ada Cigure Jakarta, ada Purnama Sari, Pak Andi di Batam, terus ada Mas Bro alias Pasanggulan, ya. Terus ada Kang Ahmad Irwan, Bang Leman di Lampung, ada Bang Luhut, ada Bang Edo juga dari Lampung, ada Pak Ramadan, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam di ya. Terus ada Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Tami, Pak Sandi, Bang Anwar, jarang-jarang gabung lagi ya? Bang
0: iya, Anwar? Sibuk kayaknya deh.
1: Oh iya, mungkin sibuk beliau ya, iya. Sehat di sana ya.
0: Jarang ketemu.
1: Bu Wigati udah gabung?
0: Udah, tadi pertama malah Bu Wigati.
1: Iya. Semalam juga beliau perdana ya. Gak keriting-keriting jarinya, bagus lah. Terus ada Pemangku ya, terus dirangkul aja Bang Dharma dari Asam PZ dari Sabang sampai Merauke. Kayaknya durasinya sudah lebih ini, nanti di ini lagi. Salam sehat untuk semua-semuanya, salam kompak selalu. Bang Dharma sama siapa di studio?
0: Sama Pak Wayan Switra malam ini.
1: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Farida ya. Oke, ya, tadi Ali Surani, sampul surat. Nanti akan saya mainkan. Oke, kita angkat yang pesawat telepon dulu deh. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo juga.
0: Aduh, hello Mr. Bro.
2: Iya, lagi fine, lagi baik.
0: Oh, lagi baik Mr. Bro ya. Lagi di mana nih Mr. Bro? Tawa tiba-tiba. Lagi di mana?
2: Lucu pikir-pikir saya ini.
0: Kenapa, Pak?
2: Saya gila ke radio.
0: Oh, gila ke radio?
2: Iya, Bang Dharma gila siaran.
0: Gila, iya tak kenapa tiba-tiba nih. Gila ngomong sendiri gitu maksudnya saya ya.
2: Gila dong. Saya kan punya inspirasi.
0: Oh, inspirasi. Apa tuh?
2: Inovasi.
0: RRI
2: kan milik Indonesia.
0: Iya, betul.
2: Milik saya juga kan.
0: Iya, betul.
2: Milik Ibu Farida juga kan.
0: Iya, semuanya, betul.
2: Tapi jangan suruh bawa sama Ibu Farida, nanti taruh di rumahnya di Palu sana. Jadi saya bingung. Nggak jadi gila radio dong saya.
0: Oke. Pak, lagi di mana nih? Biasanya jalan-jalan nih.
2: Lagi di PKB saya.
0: Oh, lagi PKB? Oh.
2: Iya, lagi memantau semua yang melancong-melancong di PKB.
0: Oh, nonton di itu dong berarti. Hari ini apa sih Gung Kebiar ya? Ah, saya lupa deh.
2: Gung
0: Kebiar ya, enggak salah ya?
2: Iya.
0: Oh. Ya nonton di sana, tapi nonton Gung Kebiar ya enggak?
2: Saya memantau yang bokong-bokong sembuh guys.
0: Yes, oke. Okay. Siap. Iya, oke. Okay. Dari jam berapa di sana? Tadi saya mau ke sana loh.
2: Dari pukul 7 dong.
0: Pukul 7. Oh, sekarang udah jam 10:30. Emang masih ramai Pak di sana? Kan udah pada
2: ya,
0: pulang kayaknya.
2: Ya, tahu lah, mungkin lagi udah di dalam perjalanan sekarang kan.
0: Oh.
2: Ke kanan. Ini saya lagi di.
0: Di mananya?
2: Di kantor Puspom.
0: Oh, di kantor Puspomnya. Oh, udah baik lagi ya.
2: Enggak tahu nih digedor-gedor enggak mau bangun ini. Heran banget saya.
0: Loh, Bu Indi ini masih monitor loh dia.
2: Tapi tak gedor rumahnya nggak mau bangun ya. Halo darling, saya bilang begitu dia nggak mau bangun.
0: Itu
2: apakah dia marah sama beta?
0: Itu namanya serem Pak, orang juga serem begitu.
2: Serem nggak ya?
0: Aduh ya ampun. Berarti hari ini ke PKB sendirian atau agenda apa nih, Mister?
2: Iya agendanya ya bersama rekan-rekan untuk memantau siapa nanti siapa tahu bawa barang-barang terlarang. Barang yang tidak boleh dibawa nanti kan repot nanti.
0: Iya repot Pak.
2: Tapi berurusan dengan kan Dharma nanti.
0: Iya nanti kalau urusan sama saya yang repot Pak.
2: Ya itu jadi itu yang saya pantau terutama ibu-ibu yang pakai sandal terbalik.
0: Tadi jalannya kebalik juga tuh jalannya itu.
2: Gak tahu Pak Widi terbalik nggak pakai sandalnya.
0: Aduh. Pak Widi lagi tidur nih kayaknya nih. Persiapan bangun buat nonton bola nanti nih.
2: Bangun Pak Widi, sebentar bolanya apa ya Dharma?
0: Oh nanti ini saya Pak, jam 1 dini hari itu ada Belanda-Swedia nih. Siapa nih Pak?
2: Ya soalnya kemarin saya ini nontonnya Korea sama itu sama.
0: Oh Korea, Korea itu ya, Korea siapa sih saya lupa lagi.
2: Nggak jadi deh saya beli ini sesuatu buat hadiah buat teman-teman jadinya saya.
0: Oh iya kemarin itu Meksiko Korea ya yang menang
2: iya,
0: tuh kalau nggak salah Meksiko
2: nih. Asia soalnya.
0: Ah tapi kemarin Korea kalau nggak salah kalah Pak sama Meksiko.
2: Itu dia ya. Kalah dia sama Meksiko 1-0.
0: Tuan rumah soalnya kan.
2: Iya. Kenapa mungkin kurang ilmu kan? Coba iya. Dia datang ke Bali saya kasih ilmu dia kanuragan.
0: Aduh kanuragan. Terus jadi
2: ilmu doti saya kasih.
0: Berarti nanti dukung siapa nih Pak? Belanda Swedia.
2: Dukung Parida ya.
0: Tiba-tiba dapat salam dari Bu Indi nih loh. Salam Mas Bro gitu katanya. Wah kakak-kakak gitu.
2: Tak gedor-gedor enggak mau bangun. Ya kan lah.
0: Aduh,
2: gimana ya mungkin dia sudah mendua kayaknya.
0: Sibuk
2: jangan mendua dong.
0: Sibuk ngerujak dia Pak.
2: Oh rujaknya heran banget saya tomat dipakai rujak.
0: Iya saya juga bingung Pak.
2: Dipakai ujat.
0: Kan kalau tomat dirujakin kan jadi sambel.
2: Iya jadinya kan seperti itu Dharma. Iya, jadi saya bingung apalagi lombok dipakai rujak.
0: Iya.
2: Apalagi pulau lombok itu kalau dipakai rujak berapa rujak jadinya itu. Jadi besok kalau di Kupang itu oh. Tidak pakai rujak tomat.
0: Oh alah.
2: Rujak jagung fungsi ya.
0: Ini loh Bu Indi katanya dari Gidi Art Center loh. Tuh lagi di Art Center loh Bu Indi. Kenapa gak ketemu loh. Tadi? Gimana?
2: Sini bohong itu bohong.
0: Loh, katanya di masa.
2: Gerobak saya tadi di situ yang ada anten tinggi itu.
0: Antena tinggi.
2: Waduh. Anden tinggi di gerobak saya itu oh. Ada bendera itu.
0: Oh Bu Indi lagi di Art Center. Oh tau gitu saya kesana tadi.
2: Salam damai saya bilang begitu. Kok gak tahu dia ya. Bohong kayaknya dia.
0: Gak tahu nih WhatsAppnya gitu katanya. Iya juga ya tadi katanya lagi monitor. Kok sekarang di Art Center ya juga ya.
2: Padahal berkibar loh tadi. Berkibar
0: ya
2: Dharma. Berkibar. Salam damai buat Iran dan Amerika. Oh iya, saya salam. Ya kapal minyak bolehlah ke Indonesia. Jadi mungkin Juli turun harganya.
0: Iya, langsung turun gara-gara gitu doang ya.
2: Iya, makasih kibarkan. Salam damai. Kalau begitu berapa tuh 20.000 per liter habislah sudah kita.
0: Iya, ya semoga nih Pertamax nih turun, Pak. Saya lagi pakai Pertamax terus nih, bukan lagi sih. Saya Pertamax terus
2: soalnya. Iya, dari itu.
0: Udah cepat habis lagi.
2: Dharma harus juga berdoa. Juli sudah turun itu harga. Paling banter itu turun ya. Kalau bisa 6.000 lah per liter.
0: Iya itu nanti Pak tahun 2006 tapi itu 2006 yang lalu maksudnya ya,
2: mudah-mudahan kita berharap.
0: Iya Pak amin. Biar gak royo juga
2: lah. Semua orangnya yang gak punya. Saya juga gak punya apa-apa. Cuman ada punya kado dan aja yang saya kasih Indi nanti buat oleh-oleh buat dia.
0: Ada. Ini mau request apa nih, Mr. Bro? Tapi tahun 60-70 ya, nih.
2: Saya mau request dari Ernie Kulit.
0: Ernie Kulit ya. Apa yang judulnya?
2: Judulnya Kasih aja. Saya akan mengasih buat Indi.
0: Oh yes.
2: Saya akan terbang ke sana malam hari ini.
0: Oh, oke. Okay. Terbangnya kemana itu tapi?
2: Ke ini rumah makan di situ. Di
0: oh, rumah makan ya.
2: Gitu ya. Biar makan apa saja ini saya akan lihat dia cara makan.
0: Oh.
2: Saya nilai. Cara berbicara juga saya nilai. Cara bergerak di mulut apa di tangan ya bergerak.
0: Gimana sih? Aduh, ini loh dapat dari apa Bu Ayu bilang, "Mas Bro, sini ke Maluku Tengah makan rujak buah."
2: Oh
0: gitu
2: ya, so pasti katanya. Dong. Iya. So pasti Mbak Ayu. Jadi kalau nanti saya ke Maluku nanti jangan lupa itu ya.
0: Itu ya.
2: Disediakan itu tempat tidur buat saya pasti terbang ke sana.
0: Aduh.
2: Iya, ini saya teman-teman saya calling nanti ini. Untuk rapi Maluku, untuk rapi yang ada di Sumatera juga, Bengkulu juga mungkin Bang Andi Yudhistira mengenal ini, ya, dia nanti disediakan sama Mbak Ayu, cuman kucingnya yang akan saya rayu dia.
0: Kucingnya dirayu. terus diculik gitu. Jangan dong.
2: Pulang sini ke Bali. Dia mau bisa dapat duit. Nah, ya, diadopsi. Ya, oke deh.
0: Dijodohin sama dijodohin sama kucing apa busoknya apa ya?
2: Ya, saya busok punya ini. Saya panggil bus. Bukan push, bus. Bus, bus, busok gitu. Dia heran banget tuh, namanya binatang. Habis makan pergi, habis makan pergi. Enggak ada laporan apa.
0: Habis makan kenyang pulang gitu ya, rese
2: dia
0: juga.
2: Iya, pulang
0: gitu.
2: Pergi dia jalan-jalan lagi ekor pendek kenceng ke atas. Dia punya pacar itu banyak bikin anak itu. Jadi repot sekali beta. Jadi itu namanya busok gitu ya. Ya begitulah, wikas, beberapa wikas nih, sampai tinggal beberapa biji aja saya sediakan lagi nih. Mungkin kurang lagi sebungkus kayaknya. Ya namanya hobi, gimana lagi.
0: Iya, kata Bu Ayu, Mas Bro, bisa bahasa Ambon nih, gitu katanya.
2: Oh ya, beta kalau bahasa Ambon nanti akan belajar itu sama Mbak Ayu gitu di Maluku. Iya, yeah. Jadi beta biasa itu di Kupang, di Wesau. Jadi namun bercibi orang Madura, namun
0: berubah tiba-tiba. Ah,
2: catur Madura soalnya.
0: Gimana sih?
2: Iya lah, kalau Madiun nak yo doang, ono iya. Bayu, Bayu yang cantik, isinya orang.
0: Oke, okay, Ermi ya, kulit.
2: Ini lagu saya kirimkan buat Indi, buat Bu Parida, buat ya. Bayu Maluku juga ya, Bang Andi Yudhistira juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Juga buat Pak Widi dan istrinya di Tokyo ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan terapung. Buat Teteh Dinda di Bogor juga ya. Di Bali ada Ibu Tretni, ada Ibu Widiawati, ada Kartika. Kartika belum masuk ya?
0: Udah tadi, sesi pertama.
2: Oh, dia nggak nyalamin aku ya mungkin ya?
0: Nyalam tadi, dan Mas Bro gitu.
2: Oh iya, iya, iya, ya. Kalau jadi salamin, thank you. Nanti kalau nggak disalamin, durennya saya potong semua pohonnya di situ.
0: Tahu ya pada pohon duren ya?
2: Juga Hasan di Munang Maning ya. Ani Gunung Talang lama nggak pernah naik ya?
0: Iya nih, saya jarang dengar juga nih, jarang bersua maksudnya. Ya
2: Mbak Ani, selamat malam Mbak Ani. Sama Gemma juga di Pongang nih, di Payangan. Lama nggak pernah dengar juga. Mudah-mudahan dia selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, keluarga. Terus juga buat Pak Putu Bendisio, lagi sibuk memikirkan bolanya. Hampir sama dengan saya juga. Terus juga Pak Mangkurumo di Banyuwangi, selamat malam buat Pak Madiswadaro di Rabanan. Bunda Yos, malam Bunda. Masuk Bunda, sudah masuk Bunda Yos ya?
0: Belum dia, belum beliau.
2: Ya, tidur ya, kayaknya. Kalau masuk pasti dia salam buat Ade Rai. Dia, oh iya, Ade Rai di Jakarta, saya bilang begitu.
0: Salam buat Ade Rai, peka gitu
2: ya,
0: biasanya.
2: Iya, Jakarta. Tapi saya hampir mirip, makanya dia sebut Ade Rai. Ya, hampir mirip. Sedikit, tidak banyak. Cuma gantengan saya, Ade Rai.
0: Gantengan saya, Pak. Waduh, ganteng ya, nih jadinya
2: buat,
0: nih.
2: Buat Darmaya, buat Darmaya.
0: Iya, iya, iya.
2: Terkecuali ya Darmaya, yang belum saya connect, mohon dipersulit okay. Banget. Oh ya, ini apa? Ini lupa saya.
0: Siapa, Pak?
2: Yang ada di ini, ya apa ya, lupa ya, sering dia konek-konek saya. Siapa ya namanya ya, di Lampung lah, di Sumatera lupa ya.
0: Siapa? Ya, siapa Govinda, ya? Beli Govinda bukan deh.
2: Dan, lagi-lagi ada.
0: Siapa?
2: Ada
0: lagi. Edo? Siapa bukan ya?
2: Lain-lain lagi.
0: Oh lain, beda orang ya.
2: Iya beda orang, tapi saya selalu pernah dengar itu waktu saya mau mobiling. Ya pokoknya buat rekan semuanya tanpa terkecuali ya, buat Dharma spesial banget, pakai telur dua ya, jangan sampai ditambahi lagi satu ya.
0: Iya, banyakkan Pak, dua aja cukup ya.
2: Nanti bikin martabak spesial.
0: Siap.
2: Oke deh, selamat tugas Dharma.
0: Terima kasih.
2: Thank you so much.
0: Thank you so much.
2: I love you. Bye bye.
0: Bye. Thank you very much, Mister Bro, Pekak Sanggulan, kakek dari Sanggulan ya, luar biasa sekali. Insight-insightnya. Aduh, ya ampun. Oke, sekarang yang WhatsApp nih kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Pak Widi. Sehat Pak Widi?
3: Sehat Bang Dharma.
0: Sehat nih
3: Bang Dharma, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, luar biasa. Nih, ya, tumben nih jam segini nih.
3: Iya, semua baru tadi keliling-keliling semua itu apa? Pen-pennya ngomongin bola di mana-mana.
0: Iya, bola
3: di Palangkaraya, Samarinda gitu. Semua itu mungkin masalah bola.
0: Iya, tadi juga ngomongin bola bentar tadi.
3: Iya, soalnya ini sedang heboh-hebohnya di World Cup.
0: Iya, ntar Belanda sama Swedia nih, Pak. Nah, dengan ntar jam 1.
3: Begadang terus.
0: Iya, Pak, begadang terus. Yang penyiaran juga begadang. Jaga studio.
3: Ntar lagi jam 2.
0: Iya, betul. Jam 2 waktu Tokyo, di sini jam 1.
3: Besok. Besok pagi kerja lagi, nggak bisa Jepang.
0: Waduh. Nonton oh iya Jepang ya, itu. Besok itu ada Jepang Twins, ya. Jam 2 sana apa ya? Jam 2 iya, Tokyo
3: kerja,
0: ya.
3: Kerja, gimana nggak bisa, di kopi aja
0: lah. Aduh, ya nggak tahu nanti siapa yang menang. Ya semoga Jepang menang lah Pak ya. Semoga. Soal lawannya lumayan juga nih Tunisia. Kemarin juga menang Tunisia soalnya. Nggak salah,
3: saya lupa. Iya,
0: nah, Tunisia. Oke, ini mau request lagu apa nih Pak Widi? Ini tahun 60-70 lagunya. Tapi. Indo Manca.
3: Tahun 70, 60.
0: 60 70 betul.
3: Wah, bu. Kalau 60 itu
0: lama ya?
3: Aja dah. Rossi and Andres.
0: Rossi and love, Andres.
3: Ya. Atau itu ya yang Bee Gees itu ada, Bee Gees-nya
0: itu. Bee Gees. Oke, ini Bee Gees-nya yang terbit tahun 60 70 tuh ada kayak How Deep Is Your Love, I Start a Joke, Staying Alive, Don't Forget to Remember. Ada juga,
3: terus yang lain aja apa aja tuh
0: apa yang nyanyi maksudnya?
3: Dah Bee Gees tuh lagunya tuh.
0: Oh, Don't Forget to Remember Me.
3: Remember, ya.
0: Yeah, Stay boleh, Alive, yeah. To Love Somebody.
3: To Love Somebody.
0: To Love Somebody, oke. Okay. Itu gimana sih? Lupa lagi lagunya. Saya sering dengar pada. Oke.
3: Ya, salam dulu ya yang supaya bisa. Teman-teman lah yang lain bisa bergabung ya.
0: Ya.
3: Yang salamnya yang pertama buat Bang Dharma, selamat tugas sampai tuntas nanti. Semangat terus untuk siarannya malam ini juga ya, sehat selalu. Kemudian ada yang baru lewat, ada Kak Sangulan, selamat malam. Bu Janura, Bu Parida di Palu, Ayu masuk di Maluku Tengah Pulau Seram, Bang Binejo di Manado, kemudian ada Banjingga di juga di Manado. Bunda Yoseli dan Bunda Yoseli semalam enggak digulingan, diingetin dia. Oh,
0: iya.
3: Ya Bunda Yoseli. Mudah-mudahan beliau monitor sehat selalu ya juga ya. Mudah-mudahan ada Ken Arok, Bang Leman di Lampung, Bang Edo, kemudian ada Bang Yunus.
0: Luhut yang Luhut. Luhut.
3: Ya Luhut. Luhut ya, ya. Kemudian ada Bang Yunus di mana itu? Di Buton, di Pulau Buton. Pak Nyoman di Negara. Purnama Sari di Pelewari Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian ada Pak Andi di Batam. Bu Kartika, Bu Resmi. Bu siapa itu? Bu Indi. Bu Indi, ada Esther. Esther siapa namanya?
0: Esther Lita, Ibu Esther Lita.
3: Esther Lita ya. Kemudian ada Pak Bu Ani di Gunung Tarang, Gek Mas di Payangan, Pak Swadan di Tabanan, Pak Nasrun di Palu, kemudian ada Beli Gopinda di Lampung, Pak Tami di Karangasem, Pak Mangku Bijana di Klungkung, Liza di Sumenep, Anwar, Mas Sandi juga, kemudian ada Cigodia di Jakarta, siapa lagi? Piola di Makassar, Pak Berputu Bendese, Pak Ramadhan di Sorong, Irwan di Bandung, kemudian ada Pak Pak Mangkurumo di Banyuwatis, beliau sudah lama enggak dengar suaranya nih, mudah-mudahan beliau sehat juga ya. Pak Putu Arke, Pak Arwad Irwan di Bandung. Untuk kesemuanya deh salamnya yang dirangkum semua. Jadi sampai set ya.
0: Siap.
3: Oke, okay, untuk malam ini Bang Dharma sehat selalu ya bersama yang tersayang. Jangan kalau habis siaran jangan belok-belok lurus ya. Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam. Kalau Bu Parida sudah masuk ya,
0: ya.
3: Dalam sehat semuanya ya. Makasih Bang Dharma.
0: Terima kasih.
3: Bye-bye.
0: Sayonara Uyasmin Azai. Sayonara Uyasmin Azai. Oke, itu dia Pak Widi dari Tokyo yang sudah bergabung. Oke, sudah ada 3 tadi ya. Dan juga tadi Bee Gees, To Love Somebody. Oke, satu lagi deh ya. biar kita angkat dulu pesawat teleponnya. Halo, sudah malam.
4: Halo, selamat malam Bang Dharma.
0: Ya, halo, selamat malam Bu Ayu. Salam. Sehat Ibu?
4: Ya, alhamdulillah. Bang Dharma sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Tumben jam segini nih.
4: Iya, saya mau tidur lebih awal deh.
0: Oh, tidur lebih awal. Mau jalan-jalan nih pasti besok nih. Biasanya jalan-jalan nih.
4: Kita rencana mau ke temannya yang Fatima, karena kan ada karena lagi mau panen rambutan ya.
0: Panen rambutan ya, oke. Okay.
4: Ya, jadi kita tadi sudah dikasih tahu mungkin besok pagi lah Insya Allah.
0: Oke. Gak itu ke laut lagi Bu, cari ikan lagi, udah.
4: Besok kayaknya enggak, soalnya yang kawannya itu lagi jaga durian Bang.
0: Oh, jaga durian.
4: Kan kalau di sini kalau musim durian harus dijaga malamnya, karena dia kan jatuhnya malam.
0: Oh.
4: Kayak ada rumah-rumahan gitu di bawah pohon durian, tapi nggak boleh jauh, nggak boleh di bawah pohon durian ya, agak jauh lah ya nanti.
0: Iya, sakit tau Bu, takut ya. Bahaya itu.
4: Kalau durian di sini kan tinggi-tinggi pohonnya Bang.
0: Tadi dijaga, berarti ada yang maling dong Bu. Tadi dijaga katanya atau gimana?
4: Iya, kalau kan jatuhnya malam, kalau dijaga ya diambil orang gitu.
0: Oh,
4: maling. Jadi harus dijaga.
0: Maling durian malam-malam ya.
4: Oke, okay, oke. Okay, okay. Ada yang jaga waktu malam, ada yang jaga waktu siang. Iya, jadi begitulah ya, mungkin minggu depan ya baru bisa mereka mancing.
0: Iya pun. Nih dapat salam dari Pak Widi nih, katanya salam sama Ayu, selamat hari pernikahan ke 12 tahun sih. Selamat ya, 12 tahun tuh lama loh Bu. Keren pokoknya.
4: Bukan hal yang
0: iya betul.
4: Tapi yang lebih sepuh juga bekas anggulan nih Bu Janura gitu ya.
0: Ya lama gitu ya.
4: Iya, lebih lama lagi dari kita. Yang penting kan awet ya.
0: Iya.
4: Iya, Bang Dharma, ini lagunya lagu tahun berapa ya?
0: Iya, ini tahun 60, 70, Indo sama Manca Bu, yang terbit 60, 70.
4: Kalau yang lagu ini,
0: Siapa tuh?
4: Iya, lagunya tuh, boleh ditengok lah lagunya yang...
0: Apa, nengok apa nih? Lagunya maksudnya, iya maksudnya nengok lagu yang mana?
4: Yang punyanya Dompak Sinaga.
0: Siapa?
4: Dompak Sinaga.
0: Dompak Sinaga. Apa tuh judulnya?
4: Lagu-lagu lawas gitu loh. Judulnya Ulang Tahun Pernikahan.
0: Ulang Tahun Pernikahan ya?
4: Iya.
0: Coba saya cari dulu ada gak ya? Nikahan Dompak Sinaga Ulang Tahun Pernikahan. Oke. Kalau gak salah itu, sebentar ada gak ya? Kita cek dulu. Soalnya saya baru dengar. Oh, Dompak Sinaga. Dompak Sinaga itu tahun berapa ya? Gak ketemu di sini Bu.
4: Gak ketemu ya?
0: Iya, di sini ya, di playlist kita kayak belum muncul ya untuk yang Dompak Sinaga ini. Iya, belum muncul Ibu di playlist kita. Kalau ya, mungkin kebetulan belum kelis, nanti mungkin coba saya minta deh kalau ntar ada gitu. Cuman kalau Indo 60-70 ya paling di sini tuh ya seperti ini Bu, kayak Nicky Astria yang terbit nih ada nih yang 60. Ya terus apa Deloitte apa salah denda saku itu juga enak ya. Terus Deloitte, so, susah saya ngomongnya Deloitte. Bener. Saya susah ngomongnya. Apa salah ada dosaku? Keseripet ngomongnya. Oke, Titik Noda. Terus Edisi Litonga. Terus
4: Edisi Litonga apa tuh Bang Darwa?
0: Edisi Litonganya nih ada beberapa kayak Jatuh Cinta Doa, Nuansa Bening, Jatuh Cinta.
4: Nuansa Bening dah.
0: Nuansa Bening ya. Oke.
4: Iya kok, lagu itu kayaknya ada juga lagu-lagu baru Nuansa Bening ya.
0: Iya, ini di recycle ya? Lagi betul. Jadi yang nyanyi waktu itu siapa? Saya lupa. Terus akhirnya di kayak yang pertama Edisi Litonga ya, setahu saya deh. Saya lupa.
4: Iya, karena emang ada lagu-lagu ini juga kan. Di PN ulang deh. Oke lah ya.
0: Oke, siap.
4: Oke, baik. Soalnya buat Kak Sanggulan tadi, terima kasih sudah menyapa saya. Ya kalau mau main ke Maluku bisa juga, kalau mau datang tuh. Ntar bahas sama Maluku tuh. Tapi kalau kata bahasa antar besar memang di Kupang, cuman akan agak beda. Kalau di sana ada bilang sa, kalau di sini kata bilang katong bendita.
0: Hmm, beda ya berarti ya?
4: Iya, ada kampung persamaan lah itu. Mm-hmm. Tapi ya itu sudah sama-sama timur toh, jadi akan ya? Bahasa antar bersama juga. Terus buat kita sanggulan tuh, kalau mau kasih jero dia pun, Anabul tuh udah punya nama lah Siro.
0: Siro, iya deh. Tadi saya juga lupa mau bilang Siro namanya.
4: Iya, dia sangat gembul dan sangat memuaskan. Aduh, terus juga buat aduh, saya Fatima sama Fatima ini sangat mengganggu sekali ya.
0: Lagi asik ya, lagi seru ya.
4: Lagi seru, mereka lagi mau tidur biasanya.
0: Iya.
4: Resmi, kayak Bu Indi, Bu Faridah, sudah kayak Mas, Pak juga ya, Bunda Yuseli. Mungkin yang dimaksud sama PK Sangwa itu mungkin itu Mang Leman kali.
0: Iya, Mang Leman mungkin ya. Iya, saya baru ingat lagi.
4: Mang Leman jarang gabung sih dia, kayak ya mungkin beli ke Vinda yang ada di Paikanan juga. Kemudian Deva, terus ada Pak Anwar juga, ada Pak Benijo. Sama Yunus juga ya, Bria Jakarta, Pak Sandi, Bang Adi, di Batam. Juga untuk Pak Butuh DC, Bapak Terlaksmi, dan semua-semuanya aja. Okay. Ya, Pak Budi juga banyak tempat terkecuali sama semuanya, dan tetap sehat. Buat saya, Fatima, terima kasih.
0: Okay.
4: Walaupun di hari anniversary ini tidak mendapatkan hadiah spesial, tapi doa-doa selalu dipanjatkan beliau untuk kebahagiaan.
0: Iya, penting itu Bu, doanya ya, walaupun ih pengen deh gitu.
4: Terima kasih juga Maria Fatima, sudah sayang sama Fatima sepenuh hati dan selalu menjaga kami berdua.
0: Iya, keren.
4: Iya, tapi kalau ada Fatima aku gak boleh ada kesemayahnya nih, aku sering dipukuli sama Fatima.
0: Posesif ya Bun.
4: Iya, ini adalah lawan saya.
0: Saingan ya.
4: Saingan, gitu ya. Jadi aku tak boleh dengan kayaknya. Iya, Bang Perma, selamat bertugas.
0: Siap.
4: Sehat.
0: Oke.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga ya. Oke, itu dia dari Bu Ayu. Nanti kita akan lanjut lagi ya di sesi selanjutnya, karena sudah cukup panjang juga nih soalnya ya. Oke. Tadi Bu Farida sampul surat Lili Suryani, terus juga Erni Kulit Kasih dari requestannya siapa namanya? Mr. Bro. Siapa namanya? Pekasanggulan. Sorry loh. Saya lupa beneran. Terus Oke. To Love Somebody dari Pak Widi, ya, dari Bee Gees, lalu Nuansa Bening terakhir dari Bu Ayu, ya, dari Mas Sohih, ya, selamat hari pernikahan yang ke-12 tahun, semoga sejahtera, dan selalu diberi kebahagiaan untuk keluarga dan keberkahan juga, ya. Oke, ini lagu-lagu yang sudah requestkan, kita play terlebih dahulu, hanya untuk Anda, nanti kita lanjut di sesi selanjutnya, ya. Sekali lagi, lagunya Indonesia dan mancanegara tahun 60-70an, yang mau bergabung nanti bisa di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Dan Pasar malam ini.

0: Ya, berdua dengan dia. Ya, berdua masih apa sih? Ya, berduaan aja. Ya, berdua dengan dia tadi lagu dari Purnama Sultan dan juga tadi Bob Tutup Pulih Angin Malam ya. Sebagai Senandung Malam sesi ketiga ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang mau kirim-kirim salam atau mungkin request lagu juga boleh ya. Di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 ya. Untuk ada para pendengar yang mungkin sekarang masih dalam perjalanan, khususnya habis nonton Pesta Kesenian Bali ya, di Art Center, hati-hati di jalan. Karena tadi juga cukup rame ternyata ya, dari sore bahkan itu juga cukup macet di Jalan Hayamuruk ketika memang ingin menonton Pesta Kesenian Bali di Art Center. Jadi tetap hati-hati karena malam minggu ini begitu padat sekali ya. Oke, ini kita angkat dulu WhatsApp-nya. Oke, halo, Senandung Malam.
1: Selamat malam, Senandung Malam, Bung Dharma Chandra.
0: Iya, selamat malam, Teteh Dinda, sehat?
1: Alhamdulillah, Teteh sehat dan baru pulang nih, aduh. Waduh, capeknya.
0: Waduh, dari mana nih? Jauh ya, nih kayaknya nih.
1: Iya, sepertinya gitu, Bung Dharma. Gimana, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Siapa ya, malam ini?
0: Malam ini sama Pak Wayan Switra nih.
1: Pak Wayan, pernah pindah tren nih Pak Wayan.
0: Ya, bece-bece, sehat katanya. Baru mau ke tower itu deh. Baru mau ke pemancar.
1: Oh iya ya.
0: Udah jam segini udah harus menjaga, melihat-lihat ya, dulu ya. Nih
1: udah menjelang malam gitu ya, iya. Di waktu Denpasar. Malam ini lagu apa Bung Dharma?
0: Ini lagunya Indonesia sama Manca, tapi tahunnya 60-70 nih Teh.
1: 60-70.
0: Yes.
1: Lagu kita Teh ambil lagu yang 70-an deh.
0: Boleh. Apa tuh?
1: Rod Stewart with First Cut is the Deepest.
0: Oke, okay, Rod Stewart. Wu?
1: First Cut is the Deepest.
0: First Cut ya tadi ya?
1: Ya, the First Cut is the Deepest.
0: Is the Deepest. Aduh. Kayaknya sakit hati banget lagi ini. First Cut is
1: Rod Stewart, the Deepest. Judul lagunya ya. Panjang-panjang memang dia.
0: Oke, siap, aman Teteh.
1: Aman, coba.
0: Iya. Aduh, ini dia. Langsung di play aja ya, Pak.
1: Jangan.
0: Dengar gak?
1: Belum.
0: Ini?
1: Belum.
0: Masa belum? Ini ada suaranya nih.
1: Belum, ada.
0: Oh, udah. Ya, tadi ada suara jreng-jreng-jrengnya dulu tadi. Oke, siap. Aman.
1: Kalau sudah kedengeran intronya sudah yakin gitu.
0: Ya, yakin lah pokoknya nih ya.
1: Oke, pastinya gitu. Doa terbaik deh untuk Bung Chandra.
0: Iya, Teteh juga.
1: Dan ntar aman.
0: Hujan? Aman. Enggak hujan, panas harian.
1: Oh gitu.
0: Terik sekali pokoknya.
1: Bogor dan sekitarnya baru apa habis maghrib tadi diguyur hujan.
0: Oh, hujan terus ya. Gak kenal musim ya.
1: Oke lah kalau gitu doa terbaik buat Bung Chandra. Eko Bung Chandra, Bung Dharma. Ya yes. Benar, Dharma Chandra.
0: Iya, sama sih.
1: Bung DC gitu.
0: Iya.
1: DC, Dharma Chandra. Pulang nanti hati-hati dan Teteh mau jumpanya selamat malamnya antaranya untuk Ibu Janora, Ibu Resmi, Ibu Gemas, Dayos, apa lagi? Ibu Indi ya, selamat malam ya Ibu Indi. Ke mana kah? Kita Pekak Sanggulan. Juga ada Mas Santi Monang Maning.
0: Lucu ya.
1: Nama daerahnya manis sekali.
0: Iya, manis lah, iyalah. Namanya manis banget.
1: Lanjut ke Beli Govinda di Lampung, yang punya Bengkulu ada Bang Aye, ada kembali ke Bandung deh. Kembali ke barat. Bandung Timur. Oke. Dari sana cukup dulu Bung Dharma, lanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
0: Thank you. Selamat malam. Bye bye Teteh Dinda. Oke. Itu dia Teteh Dinda dari Bogor ya. Dia tidak mengenal cuaca. Hujan terus pokoknya ya. Gak apa-apa. Oke. Yang penting sehat terus ya, Teh Dinda. Ya, karena habis aktivitas nanti habis itu istirahat, oke? Kita angkat tips soal telepon. WhatsApp-nya seperti biasa ya, tidak bisa saya angkat karena rame. Halo, selamat malam.
2: Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat malam, yeah. Pak Mangku Wijana.
2: Iya. Yeah.
0: Aduh, baru muncul nih.
2: Enggak dapat nangis saya.
0: Pak Mangku sehat.
2: Ya, sehatlah. Dari tadi.
0: Dari tadi. Saya kira ini masih apa banyak aktivitas sibuk gitu, jarang muncul jadinya.
2: Bentar lagi Kuningan. Lagi.
0: Iya, minggu depan ya Kuningan ya.
2: Ya, minggu depan.
0: Rangkaian panjang sekali. Lagu
2: apa nih, Bang?
0: Ini lagunya Indonesia 70. Sama Manca tahun 60-70.
2: 70.
0: Boleh, 70-nya apa tuh, Pak Mangku?
2: Teddy Dalam Hoodie.
0: Siapa?
2: Teddy Dalam Hoodie. Ada kira-kira tahun berapa itu lagu?
0: Teddy Dalam Hoodie. Oke, itu tahu tahun apa namanya, judulnya apa?
2: Peluklah daku dan lepaskan.
0: Peluklah daku dan lepaskan gitu ya.
2: Iya.
0: Habis dipeluk kok dilepas ya? Bukannya di malah dilepas gimana?
2: Ya itulah.
0: Oke, saya coba cek.
2: Ada pertemuan, ada perpisahan.
0: Iya pasti ya. Oke, okay, Teddy Dalam Hoodie. Oke, okay, siap ya.
2: Oke, okay. Siap. Bu Janura udah masih ya?
0: Udah dong, pertama.
2: Bu Indi udah.
0: Bu Indi capek, dia WhatsApp aja jadi ya.
2: Bu Farida.
0: Bu Farida udah.
2: Pak Sandi dari Namadi. Ya kan? Selamat malam. Ya langsung aja ke Tokyo Pak Widi. Ya enggak ketinggalan dia udah setia ngulin saya.
0: Lupa deh.
2: Iya, ya nah, aneh. Ya dibungkus aja dia yang belakangan dapat. Ini kan udah malam biar dia dapat juga masuk, ya.
0: Siap Pak.
2: Oke, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sami-sami Pak.
2: Iya.
0: Oke, Pak Mangku Wijana ya akhirnya sudah masuk ya. Sudah lama nggak dengar suara beliau, Pak Mangku, karena kesibukannya ya. Semoga Pak Mangku sehat, Pak Mangku Wijana dari Klungkung. Kita angkat dulu dari WhatsApp, ada lagi nih. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Ya, ini dengan Bapak siapa Pak?
3: Iya. Dengan Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Oh, saya belum ketemu sama Bang Andi yang dari Batam nih. Belum pernah saya nih.
3: Iya, udah 3 kali, 4 kali saya gabung ya.
0: Oh, sama siapa aja tuh waktu itu?
3: Lupa.
0: Oh, gak apa-apa.
3: Karena jarang, tidak rutin tiap malam. Gak
0: rutin gitu. Ya, tapi oke. Tapi sehat Pak, Pak Andi di sana, di Batam?
3: Sehat
0: ya.
3: Kebetulan aja saat ini saya di Tanjung Pinang, mungkin 2-3 hari balik lagi ke Batam ya.
0: Oh, berarti ini sering ini dong ya, apa namanya? Warawiri lah saya bilang ya.
3: Enggak, kebetulan ada urusan di Tanjung Pinang. Ya, 2-3 hari lah jadwalnya itu.
0: 3 hari ya, wah sibuk banget nih.
3: Balik lagi ke Batam.
0: Oke, okay. Ini Pak Andi dapat salam dari Pak Widi dari Tokyo. Salam Bung Andi di Batam.
3: Ya, salam kembali Pak Widi, Ibu Farida juga ya.
0: Waduh, ini berarti nih Pak Andi sering ini juga nih berkelana RRI juga nih kayaknya nih, bener ya?
3: Selalu.
0: Ya.
3: Cuman sekali-sekali tidak rutin karena ada kesibukan gitu kan. Ya, jadi apabila ada waktu akan gabung gitu.
0: Iya, sering-sering ke sini, Pak.
3: Iya, insyaallah selalu. Cuma kadang-kadang berebut kayaknya banyak respon, banyak penggemarnya.
0: Iya, kalau WhatsApp pasti gitu, Pak, biasanya. Kita mau ngangkat, aduh, ngangkat di mana ya? Nabrak telepon ya.
3: Iya.
0: Makanya ada dua telepon jadinya.
3: Yang cepat di WhatsApp ya.
0: WhatsApp iya cepat, cuman kalau misalkan lagi rame pasti lari ke pesawat telepon.
3: Oh gitu.
0: Iya. Iya gitulah. Oke.
3: Okay. Pesawat teleponnya nomor berapa?
0: Oh, pesawat teleponnya di ini, Pak, di 0361 0361 kode areanya 0361
3: terus
0: 222
3: 3 biji terus
0: 161
3: Oh, 161 lagi?
0: Udah itu aja. Satu udah. Doang, satu aja.
3: Oke.
0: Okay.
3: Oke, okay, makasih.
0: Nah, ya. Nanti mungkin bisa ke sana, Pak. Kalau misalnya WhatsApp-nya crowded kan.
3: Ya. Ya kalau enggak bisa di WhatsApp, coba di sini nanti kan.
0: Iya. Gitu. Nah, ya. Pak Andi mau request apa nih? Ini lagunya Indonesia Manca, tapi tahunnya 60-70 nih, Pak.
3: Wah.
0: Iya. Kalau Sabtu 60-70. Iya, yang terbit 60-70.
3: Kalau Indonesia 60-70 ya.
0: Siapa? Maaf.
3: Untuk lagu Indonesia 60-70 ya.
0: Iya, 60-70 Indo, Manca pun juga sama.
3: Kalau Dedi Dores masuk enggak 70-an
0: tuh? Dedi Dores, kita lihat yang terbit tahun 70-an
3: ada enggak? Jangan pisahkan ya.
0: Oh. Sebentar kita lihat dulu ya. Dedi iya. Dores itu apa 80 ya? Saya lihat coba dulu. Jangan pisahkan tadi ya. Bener kan?
3: Iya.
0: Oke, kita cek dulu. Saya sih
3: 60-70.
0: Kalau nggak salah itu dia. Ah iya deh benar. Itu tahun 91 Pak, bener.
3: Ini 60-70 kebetulan belum lahir. Jadi belum
0: lahir. Oke, mungkin ini Pak. Kalau Indonesia di sini nih 60-70 yang terbit itu ada kayak Teti Kadi, terus Chrisye, Deloitte.
3: Oh itu.
0: Deloitte.
3: Elia Kadam masuk juga.
0: Elia Kadam. Sebentar. Kalau Elia Kadam yang mana tuh Pak? Coba saya cek.
3: Siapa? Teti Kadi lagunya apa yang ada?
0: Teti Kadi ini banyak nih. Teti Kadi tuh ada Sepanjang Jalan Kenangan, Bunga Anggrek Mulai Tumbuh.
3: Itu aja. Sepanjang Jalan Kenangan ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Lagu itu ya.
0: Oke, okay, aman.
3: Salam.
0: Boleh.
3: Oke, okay. Dengan siapa ini Pak? Chandra.
0: Saya kan? Dharma Chandra, Pak.
3: Dharma Chandra, iya. Ya, dengan Bang Andi ya.
0: Iya, salam kenal ya Pak ya.
3: Iya, salam kenal ya. Salam pertama buat Bang Dharma sama operatornya. Semoga selalu lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Terus ada Ibu Farida, ada Pak Widi tadi. Makasih banyak Pak Widi.
0: Dapat salam dari Bu Ayu juga, Pak.
3: Dari mana?
0: Dapat salam juga nih dari Ibu Ayu dari Maluku.
3: Oh iya, Ayu Masuhi ya,
0: iya.
3: Maluku. Iya. Semoga sehat selalu juga Mbak Ayu di sana bersama keluarganya. Terus ada siapa lagi? Jadi ada Purnama Sari juga. Mungkin dia pasti gabung insya Allah nanti ini. Terus ada siapa lagi
0: ini
3: ya?
0: Ini dapat salam dari Bu Indi juga.
3: Bu siapa?
0: Ibu Indi dari Singaraja. dari Singaraja, iya, dari iya. Badung. Salah saya,
3: Ibu Mbak apa? Teteh Dinda juga tadi ya. Semoga sehat di sana buat keluarganya. Pokoknya salam kenal dia buat semuanya. Semoga bisa berikutnya jadi bisa banyak kenal nanti yang gitu, yang biasa gabung.
0: Oke,
3: itu aja Bung Dharma ya.
0: Siap.
3: Makasih banyak, itu aja dulu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke. Itu dia dari Pak Andi dari Batam. Oke, tadi Bu Indi juga ya, Luk-Luk ya Bu Indi ya. Luk-Luk kan di Badung ya. Bener kan? Maksudnya Badung. Emang gue ya? Bang gue kan Badung ya, bener dong. Iya. Oke. Bu Indi tadi request Bandung Selatan. Itu lagunya siapa itu? Bandung Selatan itu Henry Rotin Sulu bukan ya? Saya lupa. Ya. Oke deh kalau gitu. Oke. Dan seperti biasa WhatsApp-nya tidak bisa saya angkat para pendengar karena nabrak telepon deh ya. Oke, tadi ya sekali lagi yang mau bergabung tuh boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Tadi Teteh Dinda udah request Rod Stewart. Apa tuh tadi judulnya? Saya lupa. The First Cut is the Deepest ya. Terus Dedi Damhudi, Peluklah dan Lepaskan dari Pak Mangku Wijana. Dan tadi Pak Andi dari Batam, ini sepanjang jalan Kedangan dari Titik Adi ya. Oke. Nanti Bu Indi saya susul lagunya ya, yang Bandung Selatan. Oke. Oke, kalau gitu salam tadi buat Pak Wayan Sweeter juga dari Pak dari Bu Indi ya. Nanti semoga sehat lalu. Oke. Itu dulu para pendengar ya. Apakah ada yang mau masuk sekali lagi ya? Mungkin satu orang lagi masih bisa ya. Karena sudah jam 23.35, kurang lebih nanti jam 20.45 nanti kita sudah selesai untuk requestnya maksudnya. Dan sekedar info, nanti jam 1 dini hari kita ada debar Pesta Bola Dunia, denger bareng. Nanti pertandingan antara Belanda melawan Swedia, nanti akan ada rekan saya. Siapa ya? Ada deh. Akan begadang hingga pagi ya. Oke, mungkin langsung aja kita play lagunya yang tadi sudah direquestkan. Ini dia untuk Anda semua yang tadi request, hanya untuk Anda di Senandung Malam.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasar malam ini.
2: Oke, masih dalam rangkaian pasar malam ini di Senang Malam. Dan sudah jam 11.47, berarti saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan ini ada yang salam-salam juga. Ada salam dari Bunda Wan Usu di Sambas, Kalimantan Barat. Ya. Ini request lagu Lloyd ya, saya carikan lagunya ya. Dan salam kenal dari Sambas, Kalimantan Barat. Salamnya buat Ibu Faridah, buat Bang Widi, Bang Andi di Batam, Ibu Ayu yang lain dirangkul jadi satu ya. Siap Ibu, nanti abis ini saya carikan ya The Lloyd, apa salah dosaku ya. Lalu ada Bu Resmi juga request Wonderful Tonight. Dan salam buat Bu Janura, Bu Faridah, Bu Indi, Bu Wiga, Tete Dinda, Bu Bung Widi, Mas Bro, Pak Mangku, Pak Sandi, Pak Andi, Pak Putu Mendesa, Bu Kartika, dan ke semuanya. Good night, bye. Good night juga, Bu Resmi ya. Salam sehat selalu, oke? Oke, kalau gitu nanti akan saya playkan abis ini. Ya, setelah ini lagu-lagu yang sudah requestkan tadi. Dan juga sekali lagi saya pamit undur diri dan dengar Anda. Tapi nanti kurang lebih jam 1 dini hari nanti ada debar. Dengar bareng pesta bola dunia. Dan nanti yang bertanding adalah Belanda melawan Swedia. Dan nanti akan ditemani oleh rekan saya Fitri Marlinda hingga nanti pertandingannya selesai. Jadi siap-siap pegadang ya, yang mau nonton pesta bola dunia dan dengar bareng pesta bola dunia. Nanti akan disiarkan langsung juga dari RRI Pro 1 dan juga RRI Pro 3 Jakarta ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan sekali lagi saya Dharma Chandra dan operator Wayan Sweeter pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan, tetap bersama kami seterusnya hari ini dan selamanya. Waduh, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat malam, selamat istirahat. Bye.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbangmu, Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Semoga sampai jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sukacita sekali saya, Pendeta Made Narawati, penyuluh Kristen, Kemenang Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saat ini mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 dengan tema hidup bersama dengan rukun. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita, kita berdoa. Tibalah saatnya ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sanggup mengangkat kami ketika kami terjatuh. Firman-Mu sanggup meluruskan jalan kami ketika kami bengkok ke kanan ataupun ke kiri. Firman-Mu sanggup menghibur kami, menopang kami, menguatkan kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pemirsa RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti merindukan situasi atau suasana hidup yang rukun. Seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur Daud, nyanyian ziarah, sirhamma, song of ascents, artinya nyanyian pendakian, nyanyian umat Tuhan ketika mereka menuju Yerusalem, merayakan hari-hari besar keagamaan mereka. Persaudaraan yang rukun, kata saudara itu ahim, yang artinya keluarga inti, keluarga besar, dan tidak berhenti di situ, tetapi juga dapat berarti seluruh umat Tuhan, yaitu Israel, keluarga besar. Pemazmur Daud mau supaya umat Tuhan itu tinggal bersama, tidak hanya tinggal bersama, tetapi tinggal bersama dengan rukun. Karena apa? Karena banyak orang yang tinggal bersama tetapi tidak rukun. Tinggal bersama, di situ ada perbedaan pendapat, kemudian ada sakit hati, kekecewaan, kesalahpahaman, dan lain sebagainya yang bisa memecah kebersamaan. Berada di tempat yang sama belum tentu memiliki kebersamaan. Mengerjakan sesuatu bersama-sama juga tidak selalu berarti menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan yang dibatasi oleh tempat dan pekerjaan bahkan seringkali malah sering menimbulkan masalah yang bisa memecah kebersamaan. Jadi yang paling penting bukan di mana kita bersama, melainkan bagaimana kita meletakkan hati bersama-sama. Karena jika bersama dalam perselisihan itu akan menimbulkan perpecahan. Contohnya seperti Abraham dan Lot, Yakub dan Esau. Mereka berselisih dan akhirnya berpisah dan terjadi pembagian kekayaan. Hidup bersama dengan rukun. Rukun artinya baik, damai, tidak bertengkar, bersepakat. Dan hidup rukun, menurut pemazmur Daud, berasal dari kata yahad yang artinya unity, persatuan. Hidup yang saling melengkapi meski berbeda. Ada kasih dan pengertian. Tidak ada kebencian ataupun ganjalan di hati. Dan Daud menggambarkan bahwa hidup rukun sebagai sesuatu yang baik dan indah. Bahkan hidup rukun dihubungkan dengan berkat Tuhan yang melimpah. Hidup rukun tidak berarti semua harus seragam atau tidak ada perbedaan. Justru kerukunan akan hadir ketika kita bisa saling menerima perbedaan dan hidup bersama dengan damai.
hidup bersama dengan rukun. Itu sangat penting. Kenapa hidup bersama dengan rukun begitu penting? Karena hidup rukun itu baik, indah, dan menyenangkan. Sungguh alangkah baik dan indahnya, kata pemazmur. Bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi menyenangkan untuk dirasakan. Yang baik belum tentu menyenangkan. Contohnya disiplin ataupun hukuman. Menyenangkan belum tentu itu baik. Contohnya dosa ataupun harta yang banyak. Kelihatannya begitu menyenangkan, tetapi belum tentu itu baik. Kenapa kerukunan itu baik, indah, dan menyenangkan? Karena kerukunan membawa kehadiran Tuhan. Ya, hidup yang rukun mencerminkan kehendak Allah. Karena Allah adalah sumber kasih dan damai. Ketika kita hidup rukun, kita menghadirkan kasih Allah dalam hubungan kita dengan orang lain. Dalam kerukunan itu ada kasih, ada pengampunan, ada kebersamaan. Dan di situ ada kerendahan hati. Kerukunan juga memberikan kedamaian batin. Hidup rukun bukan berarti tanpa adanya konflik. Tetapi hidup rukun berarti tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Tidak ada kemarahan yang tersembunyi. Artinya tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Ketika hati kita bersih, kita dapat hidup dengan tenang dan damai. Tuhan memberkati hati yang rukun dengan kedamaian dan ketenangan yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup rukun mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Daud menggambarkan hidup rukun seperti minyak yang baik yang mengalir dari kepala Harun. Minyak artinya sesuatu yang berharga, keberhargaan. Dari katakan meleleh. Meleleh itu artinya kelimpahan minyak, berlimpah-limpah, memberkati. Jumlah minyak yang banyak, yang harum semerbak. Dan minyak itu juga menggambarkan pengurapan, pengudusan, ataupun pengkhususan. Biasanya ini dipakai, minyak itu biasanya melambangkan pengurapan, pengudusan, pengkhususan Allah bagi orang yang diurapi untuk menjadi imam, untuk melakukan pekerjaan Allah. Jadi artinya bahwa minyak pengurapan itu menggambarkan bahwa Tuhan menguduskan setiap orang yang mau dipakainya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Berkat yang melimpah. Kemudian yang kedua, seperti embun yang turun dari Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di Palestina. Gunung yang banyak embun, gunung yang banyak saljunya. Artinya ini menggambarkan kehidupan. Menggambarkan kesejukan atau menggambarkan memberikan kehidupan. Dan Gunung Hermon ini berbeda dengan tempat yang lain, yang gersang, yang tandus. Embun menggambarkan kesegaran, kesejukan, dan memberikan kehidupan. Kerukunan adalah kunci untuk menikmati berkat yang Tuhan siapkan. Menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita hidup rukun, maka kita akan mengalami berkat-berkat berkelimpahan. Tidak hanya berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, kesuksesan, tetapi juga berkat rohani, yaitu sukacita, damai sejahtera, pengharapan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang rukun mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Bahkan dikatakan berkat itu adalah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan memerintahkan berkat untuk berkat hidup untuk selama-lamanya. Dan ini the future ya, ini berbicara tentang Kristus. Melalui kehidupan Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya, itu menjadi jaminan bagi kita untuk menerima hidup. Bukan hanya hidup dalam dunia ini, tapi zoe, hidup dalam kekekalan. Hidup yang berkelimpahan. Hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kemudian yang ketiga, mengapa hidup bersama dengan rukun itu penting? Oleh karena hidup rukun menjadi kesaksian bagi dunia. Kerukunan menjadi kesaksian bagi dunia. Hidup rukun adalah kesaksian yang nyata bagi dunia bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yohanes 13:5 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika dunia melihat kita rukun, mereka akan melihat kasih Kristus di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga berdoa untuk dirinya, untuk para murid, dan juga untuk orang-orang percaya, bahwa mereka harus menjadi satu. Karena Tuhan Yesus tahu betul akan ada banyak tantangan, banyak ancaman ketika para rasul, para murid akan memberitakan Injil Kristus. Sehingga Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dikatakan bahwa, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengurus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Supaya mereka menjadi satu. Sehingga ketika ada kesatuan, maka di situ ada kekuatan. Walaupun banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan, orang-orang percaya, maka akan mereka kuat ketika mereka bersatu. Dan ketika mereka bersatu, di situ mereka boleh menyaksikan kepada dunia. Dunia melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pendengar RI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup bersama dengan rukun itu penting. Karena apa? Karena hidup rukun itu baik, indah, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, hidup rukun dapat mendatangkan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Kemudian yang ketiga, hidup rukun bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Oleh sebab itu, mari kita hidup rukun. Mari kita kenakan kasih. Kita hindari konflik yang tidak perlu. Mari kita juga menjadi agen-agen yang membawa damai. Peacemaker, bukan troublemaker. Mari kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Berbagilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kenakan terus sikap kerendahan hati untuk mengampuni, sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera, rukun, damai, dan harmoni. Sebagai umat percaya, sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus terus menjaga kerukunan umat beragama, yaitu dengan mengembangkan sikap toleransi, dengan menghormati perbedaan, dengan saling membantu antar sesama, meningkatkan empati dan sikap inklusif untuk menjaga harmoni, damai, dan rukun di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan satu untuk kita. Ya Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang membawa damai. Menciptakan kerukunan itu Tuhan dimanapun berada, di tengah keluarga, di tengah kami tempat bekerja, di masyarakat. Biarlah kami senantiasa hidup bersama dengan rukun. Sebab hidup bersama itu sangat indah, sangat baik dan menyenangkan. Dan juga mendatangkan berkat-berkat Allah yang melimpah, kehidupan yang selama-lamanya itu Tuhan anugerahkan. Dan juga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua, berkati seluruh pendengar, RRI dimanapun berada ya Tuhan. Sekiranya ada yang sakit Tuhan sembuhkan, sekiranya ada yang sedih Tuhan hiburkan, sekiranya ada yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Kami percaya bahwa setiap kami mengalami jamahan dan lawatan Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, dan biar kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini, kiranya boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

sehan aning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening peraj.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Trivia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola tiento, sementara Uruguay memilih T-model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, tiento pada babak pertama dan T-model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama. Namun, Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam, diikuti Tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed cell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola, dari bola kulit sederhana tanpa standar hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.

Selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Masih kali ini ditemani dengan lagu-lagu dan juga informasi pilihan yang akan saya hadirkan, dan juga cerahnya cuaca di pagi hari Pulau Dewata, atau lebih tepatnya mungkin untuk pagi hari di RRI dan sekitarnya ya. Iya, selamat pagi dari Hapsara Nacua yang akan mengisi ruang dengar Anda, Andre Hehanusa, karena aku tahu engkau begitu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Dari Sheila Masjid dengan ku mohon. Iya, saya juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini kita semua dalam keberkahan, kebahagiaan lahir batin, dan pastinya bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik dari sebelumnya. Dan kalaupun misalnya kita tidak bisa lebih baik dari hari sebelumnya karena sesuatu hal, kita bisa memaafkan diri sendiri dan terus berusaha untuk memperbaiki. Kita kontak dulu nih cuaca ya dari BMKG untuk kita tahu cuaca Provinsi Bali bersama rekan Putu Wahyudi. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara tidak merata. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih rekan Putu Wahyudi. Demikian tadi informasi cuaca untuk kita ya pendengar ya, untuk wilayah Pulau Dewata. Semoga ini menambah persiapan kita. Nggak perlu waspada sih, persiapan dulu aja gitu ya. Persiapan supaya aktivitas kita yang akan kita lakukan ini mengalir dengan lancar sebesar aliran rezeki yang kita harapkan pastinya. Asik. Uhuy. Rita Ora dengan Grateful.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Oppa, kiongna? Oppa keten, yinong pyunggyong, macimakuro boko sepdago hetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Dolar sedang naik itu akan berpengaruh di bidang pertanian.
2: Potensi hulu migas sangat besar. Namun bagaimana hulu migas ini tidak menimbulkan masalah dari keluarnya karbon?
3: Selamat pagi. Hari Kerida Pertanian menyoroti berbagai tantangan sektor pertanian. Potensi migas harus dikelola secara seimbang untuk kebutuhan energi nasional tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan laut. Dari HMU Ruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 21 Juni 2026, bersama saya, Hapsari Najwa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait tantangan mewujudkan kesejahteraan petani Hari Kerida Pertanian 2026. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai turut menekan kesejahteraan petani. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian.
1: Dolar sedang naik dia kan, naik daun dia, jadi itu akan berpengaruh di bidang pertanian.
5: Peringatan Hari Kerida Pertanian 2026 menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang turut mendorong kenaikan biaya produksi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung Ikadek Agus Indrawan mengatakan, menguatnya dolar berpengaruh terhadap harga sejumlah sarana produksi pertanian yang diimpor, mulai dari pupuk, benih hingga alat dan mesin pertanian. Kondisi ini memicu tingginya biaya yang harus dikeluarkan petani saat masa tanam.
1: Biaya produksi juga yang terus meningkat ya, apalagi sekarang ini dolar yang sekarang booming itu dolar sedang naik ya kan, naik daun dia. Jadi itu akan berpengaruh di bidang pertanian, terutama di saprodi terutama itu mungkin kayak pupuk, alsintan kayak gitu kan, itu sangat berpengaruh.
5: Menurut Agus Indrawan, di tengah kenaikan biaya produksi, petani masih menghadapi persoalan pendapatan yang relatif rendah. Selain itu, petani juga menghadapi fluktuasi harga hasil panen, kepemilikan lahan yang terbatas, serta risiko perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas pertanian.
1: Petani masih menjadi tantangan yang karena pendapatan yang relatif rendah. Baik itu dari kepemilikan lahan yang relatif sempit, harga hasil panen yang sering berfluktuasi, maupun ada kenaikan harga pupuk, benih, sarana produksi, kayak seperti itu, dan dampak perubahan iklim yang meningkat sangat berisiko gagal panen.
5: Agus Indrawan menilai penguatan dolar juga dapat memberikan keuntungan bagi petani yang mengembangkan komoditas ekspor.

0: karena nilai jual produknya yang berpeluang meningkat. Menurutnya, akses permodalan yang lebih mudah dan jaminan harga hasil panen diperlukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, tanggal 21 Juli diperingati sebagai Hari Krida Pertanian. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para petani.
3: Setiap tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Krida Pertanian. Peringatan ini merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan para petani dan merayakan ketahanan pangan nasional. Hari Krida Pertanian akarnya tertanam sejak digelarnya Konferensi Nasional Pertanian kedua yang diadakan di Bogor pada tahun 1960. Pada konferensi ini, para petani dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul untuk membahas berbagai isu penting terkait pertanian, termasuk isu akan modernisasi dan peningkatan produktivitas pertanian. Hasil dari konferensi tersebut adalah tanggal 21 Juni 1961 ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Tanggal ini dipilih untuk memperingati peresmian Kementerian Pertanian pada tahun 1946. Pada tahun 1972, Presiden Soeharto lalu mencanangkan Hari Tani Nasional sebagai Hari Krida Pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk menekankan akan pentingnya semangat perjuangan dan juga prestasi para petani dalam membangun ketahanan pangan nasional. Hari Krida Pertanian memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Hari ini dijadikan sebagai pengingat akan jasa-jasa para petani yang telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan para rakyat Indonesia. Selain itu, Hari Krida Pertanian juga menjadi sebuah ajakan atau gerakan untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ada beberapa tujuan terkait Hari Krida Pertanian, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan nasional, menghargai dan memotivasi para petani atas jerih payah dan dedikasinya dalam menyediakan pangan bagi bangsa, meningkatkan semangat dan produktivitas para petani dalam memajukan sektor pertanian, mendorong modernisasi dan inovasi dalam sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta membangun sinergi antara berbagai pihak terkait untuk mencapai ketahanan pangan nasional.
2: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait tantangan mewujudkan kesejahteraan petani Hari Krida Pertanian 2026.
4: Saya Uni dari Pangsan. Kalau pandangan saya soal tantangan mewujudkan kesejahteraan petani itu agak susah ya. Istilahnya untung-untungan lah gitu. Terutama kan soal musimnya saat bertanam gitu. Kadang hujan, kadang surut airnya. Belum lagi kalau ada hama gitu ya. Perlu usaha yang lebih effort gitu. Tapi petani juga berhak untuk sejahtera sih. Kalau nggak ada petani, di mana kita nyari beras? Apalagi beras kan makanan pokok kita.
5: Saya Mang Swaf dari Gianyar. Kalau menurut saya, petani itu punya peran yang penting banget ya, karena kebutuhan pangan kita juga berasal dari mereka. Tapi memang masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari harga hasil panen yang kadang nggak stabil sampai biaya produksi yang terus naik.
6: Saya Mita dari Kesiman. Menurut saya, kesejahteraan petani bisa meningkat kalau mereka mendapatkan dukungan yang lebih baik, baik dari sisi sarana produksi, pemasaran, maupun pendampingan. Dengan begitu, petani bisa lebih semangat mengembangkan usahanya dan sektor pertanian juga semakin maju.
2: Pendengar, Hari Krida Pertanian 2026 menjadi pengingat bahwa pembangunan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tapi juga dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Beragam tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga ketidakpastian pasar, masih membayangi pelaku usaha pertanian di lapangan. Lantas seperti apa antisipasi petani menjawab tantangan tersebut? Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Putu Winda Eristiana.
7: Bertepatan dengan Hari Krida Pertanian 2026, tantangan yang mewujudkan kesejahteraan petani, kita akan berbincang bersama dengan Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian, salah seorang petani muda yakni Putu Winda Eristiana, yang kita akan mendapatkan informasi terkait dengan pertanian, khususnya kegiatan di lapangan yang sudah dilakukan oleh petani muda dan juga masyarakat setempat. Selamat pagi Kak Winda, mungkin bisa sedikit diceritakan terkait dengan peluang dari pertanian ini seperti apa di situasi saat ini di era globalisasi maupun di kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan hingga kini.
8: Kami di Wiwanda Agro itu menggunakan konsep agrowisata petik stroberi. Jadi itu konsep utama kami yang dimana customer bisa langsung datang dan memetik stroberi sendiri. Jadi customer tidak hanya membeli stroberi, tetapi juga membeli experience. Sebagaimana kita, ketika kita sudah mendapatkan experience baru, pasti kita akan membayar lebih untuk experience tersebut. Selanjutnya, konsep selanjutnya kita juga menggunakan hidroponik fertigasi tetes dengan sistem tanam piramida.
7: Artinya kalau untuk konsep yang sudah dijalankan, apa hambatan atau tantangan yang signifikan dialami khususnya oleh petani muda atau mungkin tim dari petani yang ada di desa setempat ketika nantinya melakukan aktivitas pertanian?
8: Terdapat dua tantangan besar yang kita hadapi. Yang pertama yakni mengenai cuaca. Setelah itu yang kedua, ketika stroberi sedang tidak musim atau off season, bagaimana cara kita untuk menyediakan stroberi? Melihat bahwa di desa Pancasari itu sering hujan ataupun panas, debu. Nah, kita membuat greenhouse. Nah, bagi petani ketika kita bisa membuat stroberi itu berbuah pada keadaan off season, itu stroberi harga lagi tinggi dan juga customer itu pun puas seperti itu.
7: Baik, itu jadi tantangan yang sudah dialami oleh petani buah stroberi khususnya. Tetapi untuk keseluruhan tentunya beberapa inovasi perlu dilakukan untuk menggapai kesejahteraan tersebut. Apakah sejauh ini dari petani muda sudah melakukan beberapa aktivitas sejenis kolaborasi mungkin, atau beberapa hal yang terkait dengan menguntungkan satu sama lainnya agar saling bekerja sama? Kemudian bisa sedikit disampaikan harapannya khususnya dari Krida Pertanian 2026 ini, silakan.
8: Banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang telah kita lakukan dari pemerintah maupun instansi terkait. Yang pertama dari pemerintah. Jadi kami sendiri di bawah naungan Kementerian Pertanian seringkali didorong untuk terus berinovasi, dan juga kita juga sering mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai pengembangan tempat usaha yang kita miliki. Selanjutnya dari pihak-pihak lain, kita juga banyak berkolaborasi dari pihak universitas. Jadi banyak sekali universitas yang ada di Indonesia maupun yang ada di Bali ataupun yang di luar Bali, banyak sekali berkolaborasi dengan kita melalui magang mahasiswa, ada juga praktek kerja lapangan, setelah itu ada juga riset dan penelitian-penelitian lain mengenai buah stroberi dan semua mengenai tata kelola wisata untuk kemajuan tempat kami.
7: Demikian perbincangan kami pendengar berkaitan dengan Hari Krida Pertanian 2026. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
9: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
10: Pendengar, potensi hulu minyak dan gas migas Indonesia dinilai masih sangat besar, baik di wilayah daratan maupun perairan. Pemanfaatannya pun perlu dilakukan secara seimbang agar mampu mendukung kebutuhan energi nasional tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan laut.
11: Yo, kalau potensi kan ini terkait dengan migas, Pak ya. Kalau potensi hulu migas sangat besar. Namun bagaimana hulu migas ini tidak menimbulkan masalah dari keluarnya karbon bagaimana kita menyimpan, lah ini kita coba diskusikan.
12: Potensi hulu minyak dan gas atau migas di Indonesia dinilai masih sangat besar, baik di wilayah daratan maupun perairan. Pemanfaatannya diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Didit Eko Prasetyo kepada RRI mengatakan, penataan ruang laut untuk sektor hulu migas harus dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan dampak terhadap ekosistem.
11: Yo, kalau potensi kan ini terkait dengan migas, Pak ya. Kalau potensi hulu migas sangat besar. Namun bagaimana hulu migas ini tidak menimbulkan masalah dari keluarnya karbon, bagaimana kita menyimpan, lah ini kita coba diskusikan. Kalau ini kan dari sektor migas, Pak, energi ya. Saya kira Bapak sudah tahu lah, kawan-kawan semua, kalau migas itu sangat banyak ya, baik di darat maupun di laut.
12: Didit menegaskan, pengelolaan ruang laut harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan sektor energi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Untuk itu, pemerintah terus mendorong sinergi antara akademisi dan pelaku usaha agar pemanfaatan potensi hulu migas dapat berjalan secara berkelanjutan.
11: Saya kira kalau secara ekologi, ekosistem pesisir laut itu kan dia butuh apa sinar matahari untuk fotosintesisnya atau terumbu karang. Tapi semakin dalam, tentunya ekosistem itu kan kurang lah gitu ya. Jadi ini lebih offshore ya, dan saya kira ekosistemnya pun tidak banyak gitu.
12: Sebagai salah satu upaya mendukung pengembangan hulu migas yang ramah lingkungan, pemerintah mulai mengembangkan penerapan teknologi carbon capture storage atau CCS untuk menyimpan emisi karbon di bawah dasar laut. Menurut Didit, teknologi tersebut masih terbatas penerapannya di wilayah laut, namun diharapkan dapat menjadi bagian dari pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
10: Pendengar, desa wisata Penglipuran tetap menjadi magnet wisatawan saat libur Hari Raya Galungan 2026. Meski tahun ini suasana khas Galungan tanpa penjor, jumlah kunjungan tetap menunjukkan tren positif dengan rata-rata mencapai 2.500 hingga 3.000 orang per hari.
13: Kalau kita lihat dari segi kunjungan, memang kunjungan masih stabil di Penglipuran walaupun momen Hari Raya Galungan ini belum didapat oleh wisatawan. Jadi per harinya itu
14: desa wisata Penglipuran tetap menjadi magnet wisatawan saat libur Hari Raya Galungan 2026. Meski tahun ini suasana khas Galungan tanpa penjor tidak dapat dinikmati wisatawan karena alasan adat dan tradisi setempat, jumlah kunjungan tetap menunjukkan tren positif dengan rata-rata mencapai 2.500 hingga 3.000 orang per hari. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiharse mengatakan puncak kunjungan terjadi pada H-1 Hari Raya Galungan dengan jumlah wisatawan mencapai sekitar 3.000 orang. Mayoritas pengunjung masih didominasi wisatawan Nusantara, termasuk wisatawan lokal Bali.
13: Kalau hari biasa itu kan ada di kisaran di angka 2.000 per hari. Tetapi pada saat Hari Raya Galungan ini, momen Galungan ini ada di angka 2.500 sampai 3.000.
14: Menurutnya, meski kunjungan tetap meningkat selama periode libur Galungan, secara persentase terdapat sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab adalah tidak adanya pemasangan penjor yang menjadi daya tarik budaya bagi wisatawan yang berkunjung ke Penglipuran saat Hari Raya Galungan. Sumiharse menjelaskan keputusan tidak memasang penjor berkaitan dengan tradisi adat yang dilakukan di Desa Penglipuran. Beberapa hari menjelang Hari Raya Galungan, salah satu warga desa meninggal dunia sehingga masyarakat menjalankan ketentuan adat yang mengharuskan penghentian sementara sejumlah aktivitas dan simbol-simbol sakral.
13: Kita kebetulan mau 3 hari atau 4 hari sebelum Hari Raya Galungan itu ada salah satu warga kami yang meninggal. Nah, sebagai wujud nilai-nilai kebersamaan kami, sebagai nilai kebersamaan terus bela sukawat untuk keluarga yang ditinggalkan, sesuai dengan tradisi budaya yang kami punya di Penglipuran itu, memang kami cuntake atau sebel semua proses kegiatan yang bersifat sakral itu memang ditiadakan.
14: Oh gitu. Untuk menjaga stabilitas kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah dan menjelang Hari Raya Kuningan, pengelola telah menyiapkan sejumlah agenda wisata. Salah satunya adalah Penglipuran Filik Festival yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Juli 2026 mendatang. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
10: Beralih ke informasi lain, Taman Penasar Sanggar Seni Toya Segening sukses memukau penonton Pesta Kesenian Bali PKB. Duta Kabupaten Bangli ini menampilkan garapan berjudul Guna Dusun yang syarat akan makna dan edukasi.
15: Pengawasan raresan kekemansek Acan bersida serta kemulengang pikayu Antuk melaksana sani pecil.
16: Taman Penasar Sanggar Seni Toye Segening Banjar Pande Desa Taman Bali Kecamatan Bangli Duta Kabupaten Bangli sukses memukau penonton Pesta Kesenian Bali PKB. Tampil di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Denpasar Sabtu 20 Juni 2026, seniman Taman Penasar Sanggar Seni Toye Segening menyajikan garapan berjudul Guna Dusun. Koordinator seniman Pande Made Putra Suryanata mengatakan garapan Guna Dusun ini syarat akan makna dan edukasi. Melalui garapan ini, seniman ingin mengingatkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan gotong royong sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat desa.
17: Kegunaan di dusun dan mungkin sekilas juga mengangkat sampah, tentang sampah di dalam lingkungan tersebut. Jadi semoga PKB Niki lancar dan menjadi kenangan terbaiklah mungkin.
16: Sementara itu, narahubung dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bangli Dewo Putu Astuti mengapresiasi semangat seniman muda Bangli tampil di PKB. Meski banyak tantangan yang dihadapi, namun ia berharap generasi muda di Kabupaten Bangli tetap semangat melestarikan seni dan budaya, salah satunya melalui kesempatan pentas di ajang PKB tahun 2026 ini.
18: Nah, kalau dari semangat sih ya oke, cuman terkadang mereka merasa tertantang karena beban sedikit, mungkin merasa beban karena mempertahankan lebih sulit sekali gitu. Tapi dari kami tetap mengimbau kalau masalah juara itu kan nanti kan tergantung penilaian dan kualitas juga, tapi kami tetap memotivasi, mengapresiasi mereka biar tetap nampil yang maksimal.
16: Dewo Putu Astuti berharap garapan Taman Penasar berjudul Guna Dusun ini selain memukau para penonton juga diharapkan menarik perhatian para dewan juri. Hal ini penting karena pada PKB tahun 2025 Taman Penasar Duta Kabupaten Bangli sukses meraih juara pertama dan diharapkan kesuksesan tersebut dapat terulang dalam PKB tahun 2026 ini. Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2026 masih akan menyajikan berbagai pementasan seni di Taman Budaya Denpasar. Pagi ini pada pukul 11.00 WITA di kalangan Ratna Kanda digelar Lomba Taman Penasar Komunitas Saka Sading Desa Adat Sangkan Buane, Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
10: Sementara itu, perkembangan seni rupa kontemporer menunjukkan semakin cairnya batas corak lukisan modern dan tradisional. Para seniman rupa kontemporer dinilai mampu mempertemukan nilai-nilai warisan budaya dengan pendekatan artistik yang modern.
7: Perkembangan seni rupa terus menunjukkan dinamika yang menarik seiring perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang berlangsung di masyarakat. Salah seorang pelukis asal Payangan, Madisila, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, dalam konteks tersebut, corak lukisan modern dan tradisi tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, melainkan sebagai elemen yang saling memengaruhi dan membentuk wajah seni rupa kontemporer yang semakin beragam.
19: Lukisan tradisional, ya sekarang dengan berkembangnya, Dari sekolah-sekolah seni rupa, ada yang dari isi Denpasar ke sudah beranjak ke modern.
7: Ia menilai bahwa corak tradisional masih memiliki posisi penting sebagai sumber nilai, identitas budaya dan inspirasi artistik bagi para perupa. Berbagai unsur visual yang berasal dari tradisi seperti simbol, motif, teknik, hingga filosofi lokal tetap menjadi referensi utama dalam proses penciptaan karya seni.
19: Tradisional, hampir 95% tradisional, yang 5% ini ke modern dan abstrak juga ada beberapa persen.
7: Fenomena tersebut menunjukkan bahwa seni rupa berkembang melalui proses dialog yang berkelanjutan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. banyak seniman saat ini menggabungkan unsur tradisional dengan pendekatan modern untuk menghasilkan karya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, pelantikan pengurus HMI Cabang Denpasar periode 2026-2027 menjadi momentum memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
20: HMI Cabang Denpasar resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026-2027. Pelantikan yang dilakukan oleh pengurus besar HMI tersebut diharapkan menjadi awal penguatan peran sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Mengusung visi Kabinet Rembuk, kepengurusan baru berkomitmen memperkuat pengembangan organisasi sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain fokus pada pembinaan kader, HMI Cabang Denpasar juga akan memberi perhatian terhadap isu lingkungan, penataan ruang kota, serta pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjunjung nilai toleransi dan semangat menyambut beraya. Fungsionaris pengurus besar HMI Angga Putra Pratama kepada RRI menegaskan bahwa setiap kader HMI harus memiliki karakter yang kuat agar mampu menjawab tantangan zaman.
21: Kader itu indikator pertamanya itu adalah istiqomah. Yang kedua, tahu aturan main. Yang ketiga, visioner. Yang keempat, peka terhadap realitas sosial.
20: Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Denpasar periode 2026-2027 Haris Afrizal mengatakan kepengurusan yang dipimpinnya akan mengedepankan semangat kolaborasi melalui konsep Kabinet Rembuk. Menurutnya, HMI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan gagasan terhadap berbagai persoalan pembangunan di Kota Denpasar.
22: HMI Denpasar berkomitmen untuk menjadi mitra strategis antara pemerintah Kota Denpasar dan juga HMI Cabang Denpasar terkait dengan masalah-masalah lingkungan, kemudian masalah-masalah perluasan. Kita mengenainya dengan urban planning, yang dimana penyempitan lahan sudah semakin masif yang ada di Kota Denpasar.
20: Melalui kepengurusan baru ini, HMI Cabang Denpasar diharapkan mampu memperkuat peran sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan dengan tetap menjunjung nilai toleransi, kebangsaan, dan kearifan lokal. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, puluhan atlet Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Perbasasi Badung mengikuti tes parameter. Tes tahap 1 ini untuk mengukur kekuatan fisik atlet menuju Porprov Bali 2027.
23: Pengurus Kabupaten Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Pengkab Perbasasi Badung bergerak cepat menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Sebagai langkah awal, Perbasasi Badung menggelar tes parameter tahap 1 bagi para atlet baseball dan softball di Gordati 2 Badung pada Sabtu 20 Juni 2026. Ketua Umum Perbasasi Badung Dr. Anda Siketut Widya Astika menegaskan komitmennya dengan mengumpulkan seluruh jajaran pengurus untuk menyatukan visi. Ia menginstruksikan agar seluruh pengurus fokus total pada pembinaan atlet demi merebut tahta tertinggi dalam ajang multi-event bergengsi di Kabupaten Buleleng mendatang.
24: Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan di pagi hari ini merupakan awal yang baik untuk prestasi Baseball Softball Badung, Perbasasi Badung di ajang Kanada Provinsi Badung.
23: Sementara itu, koordinator tester sekaligus wakil direktorat softball Bayu Agus Supriyadi menjelaskan tes parameter ini sangat krusial sebagai basis data awal seleksi atlet. Selain mengasah teknik, penguatan fisik menjadi harga mati mengingat padatnya jadwal pertandingan yang akan dihadapi. Total atlet yang mengikuti tes fisik sebanyak 60 atlet yang direkomendasikan oleh klub di bawah naungan Perbasasi Badung, yakni klub Red Sox Badung, klub Lions Kuta Selatan, klub Jangkrik Kuta, klub Birox Badung, dan klub Werius Mengui. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Bali menggodok rancangan peraturan daerah inisiatif DPR Provinsi Bali tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah Provinsi Bali dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
0: Selamat pagi. DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2025 dan penyampaian Raperda Inisiatif Dewan tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah Provinsi Bali pada Jumat 19 Juni lalu. Rapat paripurna diawali dengan penyampaian rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Bali oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Bali, Cokorde Gede Agung. Dalam paparannya, ia menyampaikan Raperda ini memiliki urgensi yang strategis sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk pedoman menjalankan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Bali, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
1: Pembentukan produk hukum daerah yang baik harus dibentuk secara terencana, terpadu, sistematis, partisipasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan produk hukum daerah tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dokumen administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat kekinian dan masa akan datang, menjadi landasan menjawab tantangan pembangunan daerah, menyesuaikan perkembangan hukum nasional serta sebagai dasar penyelesaian kebijakan pusat dan daerah.
0: Cok Gede Agung mengatakan pembentukan produk hukum daerah tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dokumen administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat kekinian, serta sebagai dasar penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Selanjutnya, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste menyampaikan laporan realisasi anggaran yang menggambarkan secara ringkas sumber alokasi serta pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Sekian parlementaria.
2: Parlementaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Kerida Pertanian menyoroti berbagai tantangan sektor pertanian. Potensi migas harus dikelola secara seimbang untuk kebutuhan energi nasional tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan laut. Mewakili tim redaksi, saya Hapsari Nacho bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Yes, dari Glenn Fredly dengan Cinta dan Luka. Waduh, kenapa gabungannya agak-agak gimana gitu ya. Tapi menambah kehati-hatian hidup kita, biar kita gak mencintai dan terluka, tapi juga jangan sampai terluka dalam mencintai. Alah. Kita sudah ada rekan Made Setiawan dari Ruangan TCS yang akan menginformasikan arus lalu lintas, supaya kita ada bayangan nih, supaya tidak terluka di jalan ya. Rekan Made Setiawan, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RRI. Selamat pagi pendengar RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bebas I Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah TCS, Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang utama dari Simpang Waribang, terpantau pagi hari ini dari arah Idabagus Mandro menuju ke arah Sanur. Arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sendur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Balibit terpantau dari arah Padanggala menuju ke arah Sendur. Arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hangruah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Sendur menuju ke arah Sendur terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Sindur terpantau dari arah Sindur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sindur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Sawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya simpang Pembelisan terpantau dari arah Sendur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sungkenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Sendur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dari arah keluar tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya simpang Padang Gudang Raya terpantau dari arah Raya Kuto menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah tol menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Dan dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Kedengaran terpantau dari arah Dua Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedengaran menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Dua Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampung Sundut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan juga dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Pintu Tol terpantau dari arah tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dua Ruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan juga dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Dan simpang terakhir ada simpang BDTC Nusa Dua, pagi hari ini terpantau arus lintas landai dari arah Jaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan kami selalu menyambut kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati dan di mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya beri setelah melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali untuk informasi arus lalu lintas dari Ruangan TCS bersama rekan Made Setiawan. Dan kita lanjut lagi ke acara kita di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar dengan informasi dan lagu-lagu pilihan Pertanda Cinta Rio, oh bukan Rio Febrian, tapi Febrian aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan.

0: alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: pendahuluan.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
2: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
4: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun, hari ini.